0: Yeah.
1: Bujang Ulu Sungai.
0: Yeah. Bujang Ulu Sungai.
1: Bujang Ulu Sungai. Ya, kena merindang malam peningah kita ke Agi Mendiang ke awak Y 9.12 ke pagi tau.
0: Ya, yeah, awak, dua pagi
1: dua Y. Dua pagi Y pun. Nak cukup tinduk tau pulau wakau. Kau mana cukup tinduk tau ni?
0: Ya.
1: Cukup tinduk ada di malam mel. Jenak tinduk malam mel.
0: Jenaknya jenak. Sam, tang. Agi ngantuk mata pagi tau. Kan nama laban ujung minggu tu tadi. Mayuh pala aku bisi datang ngus suang ke Kuching laban ganjungan nembiak ke nurun bersekolah bisinya benung convocation ujung minggu tu tadi Sam abang Unimas dia nyak meh laban mayuh bala di rumah nyelawan ke tindak the Sam tumu gerani pagi tadi
1: tumu gerani pagi ne.
0: Ya betul
1: tindak tangkak tinduaknya ne.
0: Tangkak tinduak uliah ke tindak the Sam bisi maya laban laban pai isi lelak the Sam bisi maya yanti bakal gawak duti pagi hari siti malam tu nemu ngai tinduak mata kadang-kadang berunding ke pegilak ngai ke telanjur tinduak nemu ngai tinduak mata
1: amat ya nampak pegilaknya bisi teman tu perkara ke dekat diadu punya tadi
0: utai
1: ke dekat diadu tadi awnya ke utai ke ngasuh kita ke ke kadang tadi nemu tu ngai ngai tinduak mata malam bunyi ke topik dua pagi wai tu ke pagi tu nah mel ngenang kita itu ke ngai tinduak malam ya bisi kebuah ya kadang tadi kengasuh kita itu ngai tinduk malam bisi aku meda bala kaban kita itu tadi dia tahu mayuh amat ku meda cerita AI apa tanya tadi mel macam-macam eh apa apps ke bisi bertelepon kita ini macam-macam appsnya ke bisi lalu pihak muka layan kelalu meda ceritanya ngujung ke mata ngai tinduk malam.
0: Ya. Bukan nama de Sam, laban cerita AI tadi. Kita sama belum nemu. Nanti bakal kita madak ya ba TikTok. Cerita AI tu ya nak panjai. Seminitnya nak berasa ya nyapus gak sejam. Paling panjai penceritanya dalam 40 minit.
1: Nyapus gene.
0: Ya.
1: Nya ko madak tajaknya ceritanya ukai mensia nya AI ya, tadi. Layan gak Nino kadanya kau kumpul tadi. Nama ya Mansa tadi. Lekat na lama tadi lekat na lama ko jako nyo maneh semaneh nyo semaneh nyo habis episode nya tadi nyo dah pukul berapa tadi mel ne lapan kita dia tau nanti bakal jam kita dia tau pukul 10 nya mayuh reka berdau tinduak ne
0: iya iya
1: lagi tumu nya dia tau nanti kelia pukul 10 nya udah lawan narnya nih.
0: Iya. Nanti mbak aku udah sem pukul 10 nya udah lawan.
1: Udah lawan kan nih.
0: Iya. Lawan. Nanti bakal aku bak tubuh ketumpu deh sem. Nanti mata aku tunglui hari pukul 11 tau ke pukul 10 setengah kenyak deh. Automatic ya segi alu ngai tinduak ya. Mesti ditinduak kede pukul 10 lebih kenyak. Mesti tinduak deh nanti yang ngelui hari dalam pukul 11 kenyak. Alu ngai tinduak memang mata deh megol kurang.
1: Nomor udah lebih ya aku 10 lalu nya lu ngaya ge ini
0: ya nya nanti bakal kerja malam ku de apo
1: ano mulai pukul 12 nya mulai pukul 12 nya datang di rumah nya nyukap pukul 1
0: ya
1: ni ke ngirup dulu ni ke nuci mua dulu baru ngalik kiri nya udah pukul 2
0: ya
1: nya udah dan ni ke pagi nanti orang ke bisi anak sekolah antara pukul 4-5 berapa jam aja ke tidur antara ini okey bisi aku ninggal mega madah ke Tegal kopi mega ngasuh mata tu ngai tinduak ne banyak orang ke nama tu asal ke kopinya deh Kevin ko kita nya tapi si orang nadai nama
0: nada efek betul banyak ne
1: nadai ke nama-nama ngirup kopi dua gelas pan kak memata tinduak ko nya nitih ke siko-siko tangba aku sigi nanti kelalu kau amat Mel si gamat nauliah siang aku kengiruam tadi lemai nyentuk ke aku tinduk malam lagi ngai meh mata tinduk
0: nanti nyak kupi na Sam nanti bak tubuh aku tu deh aku kupi tu lagi boleh tinduk aku malam Sam aku teh aku ngai tinduk nyelai meh
1: tehnya nak tu berapa ke Kevin tahu ke nama teh keba tehnya ne?
0: Aku pun tang dalam teh tu ya bisi Kevin ya gak SM kan yang nak ngambak aku deh. Tang yang niti ke bangsa teh tu tadi, aku bisi kena ngam. Ya boleh ngasuh jantung tu tu laju gak nanti bak kumpu. Ya niti ya, nyak aku rindu lagi ngirup kopi, hari ngirup teh.
1: Aku boleh teh ne.
0: Nanti aku salah ngirup teh bak kedai kedai, badi di ni kedai. Nanti malam aku ngai tidur, aku singgah lu nemu aku.
1: Nanti nama tu nanti ngiru lemai atau ke tengah hari bukannya ngai ke ne?
0: Ngai. Ya segi bisi nanti teh nya nak ngam. Ya bisi bakal teh ngam kopi tu. Nanti bisi nak ngam bak tubuh tua. Tua segi ngai tidur tu engkah ke kopi ngat teh tu tadi dah sem.
1: Kalau ngerampit ke malam.
0: Ngerampit ke malam. Aku pun nak nemu ke efek ya 24 jam kini.
1: Angka hanya meh tadi laban nak nuan nang segi nak uliah mengirup teh menyekenuan tadi bukan nak uliah uliah tang ngasuh mata ngai tin pedias kat nindu ke dia malam ne. Okey, jadi mayuh kebuah kita itu kadang pedias kat nindu ke dia malam tua maca komen dari peninga atau mail topik kedua pagi why kita ke pagi tu tu Ari Mas Diana ke terubah tu ne. Selamat pagi guys seduai ku ya Ari Spital Limbang. Oh, okey. Nanti ya ku ya ngirup air kopi atau ke ngirup air Milo sikit ngasuh mata yang ngai tindu ku ya. Hanya kebuah maya orang kawin ku ya ngirup kopi ngau air Milo ku ya atau ke maya bisi pengerami meh. Nanti ngiro air kopi tadi ngasuh mata ngai tindu. Bisa mereka sepiak bilik sidak ya ibu ngaya ya beranau semalam-malam ku ya sampai pagi nak tidur ku ya nya hari Mas Diana ke pagi tau nya kebuah nanti kita meda orang nanti bisa rabat tadi mel nya kebuah orang agak air kopi kebenar ya ngak kena orang beribun semalam-malam malam laban kita segi nak uliah nama tu tinuak mana tadi lapan ke bisi tak ke di ibun kita
0: ya
1: hari Mas Diana ke pagi tu
0: okay, kita bisi Sasha Amanda ko ya segi bisi maya mata ngai tinuak kia ukai ketegal ngiruk kopi baku meh ko ya lapan aku ukai orang ke ngiruk kopi tiap mata ke ngai tinuak kia kadang berunding mayuah pun nemu ngasuh mata ngai tinduak kia kalau meh rundiang kia nemu ngasuh mata ngai tinduak tu segi amat gak tu sem nya orang madah meh tinduak anam meh terundiang tapi meh tinduaknya nya kita kak berundiang ne
1: lama kita nadahi ngagak pengawal deh maya nya
0: kali gara-gara yang berunding
1: maya nya unta start berundiang
0: ya ngagak
1: lama nanti siang tau ke nama kita nya kiruah deh kiruah ngagak pengawal nadi hari no berundiang ke utai kenyadi ba penghidup nuan.
0: Iya.
1: Nyok ke gali nade pengawal tadi amanya nya nuan ke berundiang nya ngasuh ngai tino malam nya. Sama mega nanti baka aku mel nanti bisi bisi penanggul tau ke bisi utai ke nyadi menya tadi. Banyak kadang ngasuh mata ngai tino tadi berundiang ke utai nya.
0: Iya.
1: Lalu pian mega nanti baka pergila nya bisi utai ke berat dekat diadu baka bisi interview kini utai ke bekenya bertemu ngah lutur kini tau ke bisi teh persa kini baka kita ke ngambi lisin driba kini abang kita ngerundiang ke lulus nak kini tu pergilah kini pas nak kini tu pergilah nyak ngasuh dia ingat tindu lapan dia berunding ke hutainya ini irau deh
0: baik hati kesal nyak ingat tindu mata
1: baik pengirau hati kita Siti okay, aku angat mel.
0: Ini tan angat ne.
1: Kenapa ada kasar kelalu angat hanya tadi dah mel lalu ngai tindu lagi singin ke mandi tengah malam singin ke mandi mel hari kelalu angat
0: ya Siti kebuah mata ngai tindu ne.
1: Okay.
0: Kita bisi peningat kita itu Sam kaya Juni Ben. Aku nanti kak berjalan jauh sikit ingat tindu aku DJ ukai ketegau udah ngiru kopi ko ya engkanya kini ke bunyi kurang kaget deh excited kurang kan kat Mindah deh kat jalan ke city-city no tu tadi nyo nak sabar kanya kini baik mata ke tindu aku pun kalau agak bekanya deh Sam bukan minat jenis band tu aja deh contoh ya baka kat rawun ke lama deh nak rawun tu tadi deh oh kaget mah tu tadi yo ngai tindu
1: malam pergi lah ngai tindu lah no ne tau ke malam tu lagi ngai tindu no ne lama kat rawun
0: nadai
1: ngira ke dini nur tanya ila ne kaki ni ketunga ila packing barang ne
0: ya pak packing ge
1: sikit malam tu sikit mesej mail ke malam tu lagi pukul 2 malam tu lagi dah tindu ada mail bedau ke lagi berundi yang kini ke ketunga pergi la
0: ya lagi sekolah nembia
1: okey
0: kita bisi pendengar kita itu Sam sis Lucy tadi bedau ne
1: bedau
0: okey jadi ya mada kalau jadi maya tes kereta ngau GPJ ko ya semalam-malam mata ngai tinduk ke 4 jam aja ku tinduk maya DJ engkau baik kelu excited ka tes pelabak ku ke semua tes maya lulus magiang sekali jalai ku ya kadang-kadang baik mada cerita AI ga ku ya jalai cerita mana mesti ka habis sekali ke ceritanya ku ya baru mata ka tinduk udah penghujung ya
1: aman yo lelas ka ke tinduk ne
0: ya
1: okay, Wellington Imai ke pagi tau nama kebuah mata ngai tindok malam ko ya. Ya ko ya nanti ya kelalu mayuh rundi yang ko ya tau ke overthinking ko ya tadi mel. Nyak ke ngasuh ya pedis ke nindok ke diri. Siti lagi okay, nanti settle ke task tau ke assignment ke beri bos ko ya. Nyak nyak me hal kerja anan di baik ke rumah ko ya. Nanti uliah semuanya digagak bawa upis tinggal ke bawa upis magang ko ya. Alaban segi lagi utai nyampai tembau segi lagi berunding kenya.
0: Ya, nyak segi betul,
1: betul. Aman nanti utai nyak bedau settle. Segi lagi nyak bedau settle bedau nyamai hati.
0: Ya. Nanti utai nyak dah tembau baru kita lempung asai tubuh tua rudiang tua.
1: Lebih lagi bakal kita kebisi pengawal ke diberi bos atau ke pengawal ke dekat diadu kita punya tadi email ni ambil kebanding yang bakal kita itu bakal kita bisi dekat ngagak program ni kan ngagak kertas kerja tak kebekenya entah deh nih mayu tak kerundi yang segagi utainya bedau settle segaginya mau tanya dalam rundi yang kita udah habis programnya ilok pu lantang mati ini
0: okay kena
1: asal kek seminggu tino udahnya
0: rayanya okay ngaji lo teringat kebukai kedekat berkunci ngok kami dua SM ukai sebina ngiru kupu tapi tak ngirup teh kebuah kita nak udah tinok malam nyangkanya bisi lain hari ngik kami dua SM tau ke peninggal-peninggal kebukai ku dah dibaca kami dua SM tau kunci ke kita ba page Facebook kami YFM Iban ba 2 pagi Y pagi tu
1: ok engkanya tadi Nur baru rumah ke kita nyewa tadi di mail bilik baru rumah sewa baru kini
0: ya betul
1: engkanya ngasuh kita ke bedau untuk ngam ba nuarnya. Okey, kita berperinan dulu ke pagi tu Aria Desa Makas Ngunti.

SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: aku Ukai Lulung Winnie Albert dan juga lagu Kena Merindang kita ke pagi tu. Aki mendiang ke 2 pagi wai. Topik kita ke pagi tu bisik maya mata ngai tindok malam. Nama kebuah ni. Macam-macam ke di padah pala peninggal kita tadi email. Bisik madahnya tadi ke Tegal ngiro kopi, bisik madah ke Tegal ke Mayoh Terundi yang bisik madah ke Pengawak Empai Tembo, segagi Empai Tembo entari agi berundi yang kenyak ne.
1: Ya betul. Bisik maga aku kala ninga desem, ukai kala ninga di pedak maga. Bisik apa inai tadi ya mata yang ngetindu laban agi nganti anak buja anak darah ya pulai mindai. Ukai sebenarnya anak buja anak darah anak ya kudeh kawin pun nanti dia serumah dia dia pun mata yang ngetindu seagi-agi anak itu tadi sampai pulai ke rumah amat ngetindu ngejena mata sem
0: amat ngejena irau
1: ya irau nanti karena ya di luar din deh
0: ya biaki anak kau do nama tu kau nya gawa tengah malam kini tadi ne
1: nanti ya gawa tu na irau sem nanti ya nyo tadi pasal lipat dulu aku
0: berjalan
1: kayak kita hirau ke tu nangi
0: dia tu mayuh macam ke utai ke nyadi ni mel aku ngumai nuan tadi engkau tu anak empai bini empai berlaku empai berlaku aku tadi nyawa aku ngasuh matang tino malam
1: yang ke bisi gada sem ngeneng anak itu tadi umurnya nyau senyau empai gak bisi boleh tahu yang bisi gak apa naik runi makanya ada sem abisi
0: kaya ngira kaya dirimpu ya nyudah tua
1: ini ya makanya ada sem
0: aku aku nanti bapaknya nak gak ngasuh aku nak tinu
1: ini nemu kan di selalu mandah kami insomnia
0: tutup kutul kaya nada ini ada kena mengenalnya mel nanti tu nanti patnya nak ya jenai tinu jenah tindu apatnya semina irau kaja lepas urau tu ya ke dia berdau bisi tahu yang ku ya kami itu ke sponsor dia kok ya jauh ngasuh ngai tindu malam
1: ya segera main ya jakuk jakuk kita deh sagi lagi kapan empai berbini sagi ya boleh kapan lagi nyepi duit ya deh dia makan duit
0: kapan ya bakaban muai ya
1: ya
0: kadang nyawa ngasuh ngai tindu
1: ngai tindu deh.
0: Okey, apa Graden ke pagi tu ke ya? Atau aku baru terpedah ke tu tadi email ni. Okey, nama ku ya Nyungai Tinu mata ku ya. Nyu terlebak pintu di ketua bala orang kesakit tengah malam. Lapan bisik kes sakit emergency nyu nintiang hari. Nyu sampai dia tahu ku ya mata lawan tinu berlama. Kadang pukul 1, kadang pukul 3 pagi baru dia nindu ke diri ku ya. Udahnya pukul 7 pagi nurun kawak ke bakal selama ku ya. Okey, aku nak nemu ke apa Graden tu gawak ba engkau gawak ya ba emergency pelabak ku email. Dia nyu terlebak deh. Orang yang kita nemu nama emergency tu tangi rajam ya. 2 pagi, 3 pagi. Sigi bisi orang ke datai nama nganjung diri berubat menyata deh.
1: Yeah.
0: Ngujung ke nyu terlebak. Kenya maka bakal kita ke abisi kaban aku message deh. Waktu pukul 1 kejap deh nganjung pesan tadi menyo pesan berat tau ke bisik teka di pesan berat tindu ada pihak. Okey nama empai tindu mayanya mel kita nemu kita itu kadang bisik kerja malam sebuah kerja malam ngujung ke kita nama tu nyu terlebak terlebak na berdau tindu mayanya nemu nanti kita tindu gawa habis pukul 12 tengah malam bunyi ketua tadi pulai ke rumah nyu ke semak pukul 1 berdau bunyi dari alung-alik ke diri ni ngirut-ngirut dulu adanya baru ngalik diri nyu kita nyu mata kita nyu terlebak kawak malam
1: ya
0: nyu pedias kita ke ninduk ke diri udahnya
1: ya tu kai ketegan ada tahu yang ne
0: nadai nadai nadai nadai kena munanya me
1: mana angka mesti gale lu jenang
0: kita mesti tahu
1: hanya aku ada lawan ketegan ada tahu yang
0: ada orang ngacau
1: nih. Okay, mari selamat pagi ngekai Eri Mary pagi tu kau ya. Nanti baku ku ya. Nanti lebuh ke Mindah contoh ke lebuh ke pulai ke rumah panjai. Malamnya sigi lama mata ngai tindu ke ngai pejam ku ya. Puas diri kalih ke kibo, kalih ke kanan ngai mata tindu ke ya. Kadang-kadang nyau nak temu ni maya kelelap ku ya. Akik kau mata tindu nyau dan ni ga dah nyak ku ya. Nanti lebuh ngelebus jam tindu pen nemu ngasuh mata ngai tindu meh ku ya. Puas macam ke mata teh untak majak mayu hotel runding ke teh pikir how meet pen ngasuh kalut nanti lebuh maya mata tu tadi ngai tindu ku ya.
0: Alba bisi teh ke ngacau rundingnya tadi ne.
1: Iya. How meet pen ulih ngasuh ngai tindu ke tadi deh. Kan namanya tadi deh Sam. Tanya meet deh. Baik di berunding malam tu panjai deh. Baik mata dengan tidu. Nyo panjai sepanjai banyak tadi nya. Rimit tu tadi nyo kiok
0: meh sampai yang ya. Ya, mai na entu tanya na tanya nyo parai tu bekenya lagi ko ya. Apo nanti ya beketau lagi bekeni deh ko ya. Ah nyo buat thinking nya tadi. Ya, amunya ke Wellington Imai tadi. Buat thinking tu pangaso kita ngai tino wa. Apa tu kena urun dia yang kita cil aja. Ko kita punya tadi tang nya meh siko-siko na sama unta kita itu kan nyulih di kontrol kadang-kadang namanya dah ke berunding me ya.
1: Okay, kita bisi kumeng bungai merejas tu ko ya. Baku ko ya. Udun na ku kekasak ke yang maya malam. Susah na ke macam ke mata. Asai maya hutai di runding ko ya. Nak gak ke ya. Nya pemuas ya. Gigak makai ko ya. Kedempak berdapur. Ngicak ke perut kenyal. Lu ngirup ke ya. Ngamik udah tindu. Tu bisi perut, ke orang berketuk.
0: Kadangnya nanti perut lapar raman. Nanti perut lapar pan ngasuh ngai tindu.
1: Iya.
0: Nyo.
1: Lepas aku nyangkanya berumur kita itu deh. Bisi sekali dua kini kita ke lebih ya sekali dua kita ke ngai tindu ngai kita pakai bad dapur.
0: Kru-kru dapur deh. Sagagi. Berdau ngisi perut sagagi nyame ya.
1: Ya.
0: Ngigau te ke nama tau ngasuh tinduk angin tinduk ke dirimpu deh.
1: Ya.
0: Lepas perut nanti kusung tadi atau ke lapar tadi. Aman ngasuh nama tu ngai tidur tadi Mel.
1: Ya.
0: Berunding kutek ke nama teka dempak.
1: Kalak deh Sam.
0: Oh suai, okay kalak. Ya, lebih lagi nanti udah habis mada movie kini. Baranya lestat Mel tadi. Alu bergeriok Mel.
1: Ya.
0: Kadang nak gaya makai baik ngiru-ngiru deh Mel gerobak-gerobak tu ke bawah tiai segagi nak disik deh segagi nyam ya ngai tinu
1: kekasih
0: Rini sabai tu aku setuju bisik sekedar orang tadi menyiku ya angka ya baik umur kau dah tua itu ku ya Mel pedis ke nindu ke diri ku ya berkali ya kipa kali ya kanan baru ke tindu kadang sampai pukul 2 dini hari baru nindu ke diri nadai giro kupi ku ya nadai gamayoh terun yang ku ya angka baik umur namanya tadi ku ya Mel aki biar coba ku ya nak tahu galai ku ya. Alu tinu ku ya. Dia tu ngiro milo ka ngiro tusu ka baru lih nindu ke diri ku ya. Hanya pan bisi aku ningan ti kita berandau ngau orang ke nama umurnya dah agak ya menyatabe pedis kan nindu ke diri ku ya.
1: Iya. Kalau kan ningannya de sem nanti bakal orang kenyau deh kenikah udah nikis dikit umur itu tadi deh pedis ke tinuk malam insomnia deh nyak buat bisi orang itu tadi yang ngambil ubat deh dikena ya ninduk ke diri pun minta jawab meh tapi kenyang ke amai rundiang kini
0: rundiang hormon
1: hormon cite
0: laban kita nyo umurnya tenyak mentah deh nyo nyekenuan kira atau kita yang tadi nyo twice twice menya tadi nyo hormon kita nyo ndak balance nyak ngasuh mata ngai tindu tadi deh Mel
1: kita bisi reca unup tu Sam ya madah ke jadi aku tu ku ya nyelai mata kia pukul 9 udah tindu kia sambil mendak telepon dengar radio nak rasa lelap kia tedani kak ke jamban ku ya udahnya lu benda mai kak tindu induk kia kan induk ke baru mata tu tadi kia nalai ketengkang ngiruk kupi mai ru dia si sigi maya mata ke pedes ke tinduk kia
0: aman maya ya ke ngai tinduk menya tadi ni tang bisi orang tama ya kelalu tinduk siang atau ke siangnya ya nadai itu pengawal mayu lagi ya relax ya bisi ya tinduk lemain tadi bisi ya tinduk kadang malam ngasuh mata yang tinduk bisi ya nanti maya ya off day atau ke maya ya sarinya yang nadai kawak atau ke belelak jamnya tadi cukup nama tu rest punya kurang tadi belelak apa semua jadi malamnya ngasuh ya ngai tinu wa bisa ke orang makanya ne
1: iya bisa sem aku munyi ko rece unop tadi tu de sem ya madai ya tunggu tinu wa udah nya ya dani ngejong ke mata ya tu tadi ngai tinu age ne nanti aku na nanti aku dah tunggu tinu wa dani ku baru na angkat kejamban tindok baru mata tu tadi tidak tindok nyapu jenak ku
0: oh lu jenak lu kak tindok bisa orang tindok mana dani kenyap ya ngai tindok lagi hanya meh orang tu tadi ngai dikacau orang tindok apaan pedis ya kan tindok ke diri empu baru nama yang udah tindok tadi ok Piven Iris ke pagi tau nanti ya ku ya tak tiap mata ngai tindok ku ya benar jal ngai me tinduak ko ya laban kelalu mayuh berangan ko ya kelalu mayuh rundi yang kelalu nya meh meda cerita lalu pihak mega ya meda cerita panda atau ke cerpen ko ya tadi email amat ba Facebook pan bisi cerita panda atau ke cerpennya deh cerita kita iban pan mayu ah aba Facebooknya cerita kita ke dulu kelia cerita antu kenya anti nuannya menyikurannya maca nya tadi nyurindang tadi nya pan ngasuh mata nya ngai tindo tadi deh maka kita ke dia tu benda cerita AI nya tadi menya tadi
1: sagi utainya tua nak nemu pengujung ya bekeni sagi nya me tua ka nemu agi ka kenya deh
0: dah kena dah habis movie site nya bedahau ke kak tindu bedahau ke movie siti bekak kur malam mel meda cerita movie antu mel lagi kumadah ke mana ceritanya cerita ura putih hantar ya subak ya polis apa aku bisa peninggal nemu cerita tu ya polis tang ya bisa penanggul maya kenya di polis ya lu kira bakal resign lu ngiga pengawak bukai pengawak ya ke barunya tadi nyaga bilik mayat jadi maya ya ke nyaga bilik mayatnya tadi mayanya ya ke kena kacau tai ya tu indo tang ya rindu ke cabaran tadi okey lagi sharing ke mana aku pun tak nama tu kesal mudahnya.
1: Lalu ngejong ke ngai tindak mata ne. Kita bisi jenis tulang tu sem ko ya. Kadang-kadang mata tu ngai tindak ke nanti jam udah lebih dua tindak ke ya. Jam tindak dalam pukul 10:30 nyentuh ke 11:30 ke nanti mayanya badau tindak lalu ngai meh ya ke tindak pen pukul 2:30 pagi ke tu sah mata wa gemas tu ko ya.
0: Amatnya tadi nya tadi pakanyo ngali humor tadi nama kebuah kekini kama hormon ke pelabak ko ne nama au
1: kanya mai orang mada nanti dah pukul 10 malam kenya lalu tinduk kede nanti mata dia dah ketinduk lalu tindi tinduk kede de di kita itu tadi ndak lu ninduk ke tadi nya meh tadi ya
0: lu
1: ngai kanya ya Siti ada kebuah kita mesti tindak tumu nanti kita nak tindak tumu nyak meh kebuah kita itu tadi nyak insomnia itu tadi ciri-ciri kita kan insomnia itu tadi sama contoh-contoh
0: nasib dia tu mayuah pemerintah yang bat liput nanti bakal keliak tadi mata bekaliah kiba bekaliah kanan tadi ne memang muka TV dibeli besar dia tu semua buat telefon memegang nanti mata ngai tinu pedak jam nama tekebat teleponnya mayu aja macam-macam utai dia
1: Jaku orang ke dia tahu dia sem jaku dek ne nanti inai kuninga dia nyebut bukannya nanti kita ingat saya krempung ngai tindua ke atas apa bilik kita bisa ge guntung
0: sapu tengah malam
1: sapu tengah malam deh bisa sem bakak aku deh aku rindu ge kerja pengawal rumah malam hari hari siang hari laba malam hari tu tadi orang mayu tindua deh tua tu kena ke relax tu ngadu ke pengawal
0: nak ngacau urut tindua ke dia
1: nah dai tu kai tu orang ge baka tua kebelap utai ngemup ada raga utainya
0: arti diri ada orang ngacau
1: ya betul
0: lebih lagi baka orang keberanak mayat tadi nanti baka anak nuan kira bayak gi ini dah besar nanti orang beranak mayat empain tu demu utai empain mu laran tadi mayanya amat mayanya mesti dah ya ke gitu utai menyata deh, ukai ti ngaran tadi, hati diri, lapan nadai orang ngacau, bisa juga bekerja nih, ngena awak ke mata ngai tindua tadi,
1: ya betul,
0: banyak ya ke nusun nusun utai,
1: nanti kayak nanti baka sedah inai mada, hari te nyuli nyuli teleponnya, mana lagi bersapu ke bilik,
0: mana di beranyam,
1: orang dia tu nadai itu beranyam se.
0: Dai ne nang kia om kaku
1: ya bisi ga beranyam tiang ya nyo jarang ke kita meda ada
0: ja ya okey Alex Delta Bina tau ke pagi tau anang irop kopi ko ya ting irop kopi sigi ngai tinua ko ya tau ya mata tadi ne lapan bisi ko orang tadi nadai nama ke irop kopi ko ngasuh tinua nya kebuah ko ya nanti kawak malam nanti driba bas ko ya sigi ngiro kopi ko ya ngambil kena ngantu driba bas ke nama lah by Alex Delta Bina tu orang kawak bas deh Mel kita semua by bas hari kucing ke Miri dia tu jalan mana pan kadang tadi kawak malam deh mai orang ngasuh kadang bisi maya ngantuak punya tadi nanti ngiru kopi tadi ngasuh terang mata ngasuh mata ngai tinduak engkau ya siangnya tadi lelak bisip ngawak bukai deh malam juga wak nyung ngasuh yang ngantuak tang baik ngiru kopi ku ya
1: regas
0: regas lu ngai tinduak mata okay.
1: Ya laban kopi tu punya ketua tadi ya bisip Kevin deh Sam sama mega baka utai manis pen uleh ngasuh tua tu tadi etif ge nya kebuah urang tu ngasuh mari nembiak mit makai utai manis ngai ke sida ya kenik ke nyau happy etif deh mancang ngai tidak sida ya
0: malam ne
1: ya
0: ngai tinduak mesti dah ya
1: iya betul eke mari selamat pagi ngai Christopher Empari jadi bak ya kia mata pedis kak pejam enti semua Rizal SPM nembiak aku kak pansut ari sitik ke ya subjek BI irau nganti ke ya dia tu udah pincin ada lagi irau ku ya tu kan semina pelajar aja tu ke ngai tindua nganti pemutus perasa desem pengajar pun sama
0: pengajar sekali lapan sida ya pan irau meh kena indah Rizal bala nembia sida ya. Ne tu ya berunding ke bala nembia ya tadi hanya siko ari pengajar kita mana tadi Mel ne okey Nicholas Layau berdau ne
1: berdau
0: tu tanya sama kita tadi Mel umurnya dah mangai 66 tahun tu ya tadi tu bayi umur tu tadi mayu wah ke orang ku dah berumur tu tadi ngai tinua ne nyo lupa ka tinua tumu ku ya namu nama kebuah ku ya Mel lawan tinua tumu meh dani ku ya engka engka mat baik hormon ke nama kini tadi Mel kita nak nemu ne nyo nyameh nasib ke dia tau mayuh pemerintah bisi telepon lagi pan kita iba YFM tau bisi timang kerbat tawas
1: ya betul sem
0: sambil kita, mata kita ngai tinduan tadi buka ta nama tau channel YFM tadi lapan dia tau 24 jam mayuh lagu-lagu ke ditusun kita tengah malam ni mana-mana lagu kita kena merindang nyameh merindang kita ke nak tinduk malam
1: ya betul kita bisi Suzy Ivina aku ya. Nanti bakal aku sikit menawak matangnya tinduk tumu aku ya. Semak pukul 1 belama baru tinduk aku ya. Pagi tumu kat tani aku ya berintu ke anak ke kak nurun sekolah ngau laki ke gawak aku ya. Malam kadang lebuh mendak TV ngau mendak telefon aku ya. Lelah duk mata kat tinduk aku ya. Tiang tidak tamat bilik tu tadi galik ngalik ke diri.
0: Oh.
1: Lalu ngai tinduk mata ko ya. Ah, menyelai gitu ne. Oh. Maka kita ke gawak tu mesem. Oh. Ewe gawak tu mata tu lelano sem. Oh. Udah pansut hari upis tu tadi bekas mata. Nau ke buah bekasnya.
0: Tama upis ne. Nemu lelano ne. Na tau pada upis ne. Nya ke buah tadi ngai tinduk malam ila kupis deh.
1: Ngai
0: ko. Mata tinduk. Na nemu pansut upis tergas ne. Oke, nanti gaya ya banyak
1: tadi ya. Ya betul.
0: Banyak nama yang penghidup.
1: Ya.
0: Okey, Mayu Ahmad ka komen peninga kita ke pagi tau. Terima kasih Mayu. Ya kemari selamat pagi yang gitu ah. Dah boleh dibaca magang. Selamat pagi meh. Kita ke bisi nyapa kami dua email ba Facebook ke pagi tau neh mel. Okey, jadi agi bisi ni mel ka dibaca ada dia.
1: Ah, agi ngikak tu Sam.
0: Okey. Apa dah tuang ujung ke komen tu topik dua pagi wai tua ke pagi tau.
1: Ya, nenek ben tu tadi udah Sam. Bedau ni.
0: Okey, bedau.
1: Kuya ba aku, kuya nak ngiruk kopi pen kadang-kadang nak boleh tidur maya malam hari. Kuya bisik maya mata menawak DJ kuya. Datai pukul 3 pagi baru kak pejam kuya. Api terang kira nak ngawak kuya ba aku. Pedis penyakit ngai tidur malam tu DJ kuya. Kadang melak TV pemuas ya kuya. Nyak meh tadi Sam. Engka kini ke faktor umur kita itu
0: tadi. Baik umur kita itu deh. Mayuh apa komen peninggal tu tadi. Udah umur nyongai liah kuya nyongai tino malam kuya. Okay. Jadi engka sitik lagi lapan ke pelabak aku tu tadi mana. Engka lapan udah pincin. Anyo nada itu mayuh pengawal tadi mel. Nada itu tay nanggul. Nada pengawal maya siang. Engkanya kini engka meh. Engka kita udah nadai gawak ke okay, tadi mel maya kita gawak kita nyo mayu pengawal ni ke berundi yang ke pengawal kadanyo lelak baik pulai ke rumah nyo nadai energi ya ke punya kurang nyak ngasuh kita nyo jenayak tino malam kau meh pelabak aku ne okay. macam-macam komen ke pagi tu nama ke buah ke ngasuh kita ngai tino okay tang nanti kelalu ngai tino amat-amat tau nanya bala orang gak berkeni ke cara sidai ini ke diri anang ngambil ubat tadi lapan tinyo berguna ke ubat tadi tusah dari ne anang sampai kita nyo makai ubatnya kena kita ninduak ke diri bahaya kena tadi ni bisi cara bukai anu kita ninduak ke diri engka baik macam kini lalu otomatik ke tinduak ke ame
1: nanti sama mata kita itu tadi ngai tinduak kau nyo lama tu ngai tinduak nyo sebulan dua bulan ngai tinduak malam deh sem udu lawun-lawun tinduak yang kanya bisi penanggu ba pengerai tu buat tua kini tau gak tua tu tadi nganyo dari rimpung ngai klinik au kita uli berandau ngai sidak ya bekeni cara kanya bisi cara bukai dikena tu nyeliah ke dirimpu hari ke ngambi ubat tu tadi deh sem nanti sama tua tu tadi nyau kenika diasuh pakai ubat pen kira ke hari dutu ya ke hari klinik meh kemerik tua deh ukai hari tu empu kembali farmasi lewat
0: beli ke diri empu
1: lah banyak tanya tau ngerugak pengerai tua ganti tua salah ngambil dos deh
0: betul
1: ya kemana lagi tadi banyak ke kemeda Sam tau kita nguji bakal lemai udah berjalan breeze walk dikenal kita kenika nyalai kenareh kurang berjalan kenareh ngambil mata kat tinduk malam macam menyikul kami dah Sam tadi mereka
0: ngambil ke nanti bakal breeze walk atau ke jogging tadi kira bisik lelak mimin kita ya lelak tadi nyoka ke apa tinduk malam
1: ya
0: okay.
1: Nanti semua nadai do breeze walk menyikul ya berumah pen udah tu oleh kacau-kacau nyapu ngemum oleh kenika mai perlu mimin lelak mimin oleh ngasuh tua tu tadi tinduk ngejenak malam tindu. Hari
0: lebak kelelak
1: iya
0: okay. Nak berasai ke pagi itu terima kasih harap ke kita boleh bergulai baru bawa ke bukai ngau topik ke bukai
1: Bapak dulu kemana Sam
0: okay, tu
1: baru bawa ke bukai bye
0: Hashim Ramli tiga kali tua bertemu dalam mimpi apa
1: mesti tino dulu baru mimpi
0: mesti nar tu ni mel

Tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan Doktor Udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara Teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran pipe timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjadikan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuarai terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekecewaan Zverev yang tewas pada aksi terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Minito Pagi. Andainya aku pergi dulu bersama dengan kumpulan Eliket, Pak Jojo menemani anda dengan hati yang senang ya. Jadi hidup semangat, bangkit semangat pagi ini 14 September 2026. Usia kita semakin meningkat ya, tanggungjawab kita juga semakin bertambah. Apapun, semoga segala kekusutan kita leraikan, apa jua sengketa kita lupakan. Teruskan bersama-sama kami di Mir FM dan kita akan war-warkan ya mengenai dengan ramalan cuaca bagi bahagian Miri selepas ini. Jadi kami hadirkan anda dengan lagu seterusnya untuk anda di Mir FM.

Ya, bersama dengan Sudirman dengan lagunya Basikal Tua. 9.32 minit pagi dan seperti yang kita war-warkan, kita siarkan dulu ya ramalan cuaca untuk bahagian Miri yang berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Jadi sebelah pagi, petang dan malam diramalkan di Miri jerebu ya. Keadaan laut di perairan, keadaan angin utara 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter dan suhu di Miri, suhu minimum diramalkan 24 darjah Celsius manakala maksimum pada 34 darjah Celsius. Itu tadi ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam ya. Tak ada pula mengatakan hujan ataupun yang ada dikatakan di sini. Cuma pagi, petang, malam, keadaan berjerebu. Okey, kita hadiahkan anda dengan lagu seterusnya, Sakitnya di Madu, untuk anda di Hemir FM.

Pesanan buat kekasih bersama dengan kumpulan Spring sudah pun 9.54 minit pagi. Pak Jojo tetap menemani anda pagi ini. Jadi anggota parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB di kawasan Telang Usan ya digesa untuk meningkatkan usaha mulai sekarang bagi memastikan ya parti itu memperoleh majoriti sekurang-kurangnya 5,000 undi pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas berkata meskipun semangat anggota PBB dilihat masih kukuh, mereka tidak boleh terlalu selesa kerana parti-parti politik lain turut giat memperkukuhkan sokongan masing-masing. Ugah berkata PBB berjaya memperolehi majoriti lebih 3,000 undi di Telang Usan pada pilihan raya negeri lalu dan berharap jumlah itu dapat ditingkatkan kepada sekurang-kurangnya 5,000 undi untuk kali ini. Jadi PBB Telang Usan disasar raih majoriti sekurang-kurangnya 5,000 undi. Baiklah, jam 10 pagi nanti kita akan sambung siar ya berita dari pusat berita Kuala Lumpur. Teruskan bersama-sama kami di Amiri FM.

dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian masih disiasat. Tiga maut manakala 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Polis berkata kejadian berhampiran sebuah pusat mengundi di kota Boto tercetus selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi mengawal keselamatan sepanjang pengundian. Di sebalik insiden itu, proses pengundian bagi memilih Parlimen Bangsa Moro pertama tetap diteruskan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar layak mengundi dengan 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan selepas pilihan raya berkenaan ditangguhkan 4 kali sejak 2022. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di Bangsa Moro selepas konflik berdekad-dekad. Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz, laluan strategik minyak dan gas dunia yang berdepan sekatan sejak 28 Februari lalu. Ketegangan berterusan di Selat Hormuz dan Asia Barat turut melonjakkan harga minyak dunia. Minyak mentah Brent meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu turut didorong serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran paip timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Seorang wanita berusia 40 tahun di Pennsylvania meninggal dunia akibat komplikasi campak, menjadikan 3 kematian akibat penyakit itu di Amerika Syarikat tahun ini. Menurut pejabat Coroner Jefferson County, wanita itu meninggal dunia Sabtu lalu dan dilaporkan tidak menerima vaksin. Hampir 3,300 kes campak disahkan di Amerika sepanjang tahun ini, mengatasi 2,289 kes yang direkodkan tahun lalu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengurus Manchester United, Michael Carrick mempertikaikan keputusan video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol Erling Haaland ketika tewas 0-1 kepada Manchester City. Carrick menyifatkan keputusan itu membimbangkan selepas Andrew Fernandes didakwa berada dalam kedudukan offside dan mengganggu permainan sebelum Haaland menjaringkan gol. Kekalahan itu menyaksikan United hanya mengutip 4 mata daripada 4 perlawanan Liga. Susulan kontroversi itu, badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol Haaland sebagai satu kesilapan pertimbangan. Menurut badan berkenaan, VAR gagal mengambil kira kedudukan offside Fernandes yang berpotensi mengganggu permainan dan sepatutnya mencadangkan semakan di padang. Manchester United sudah dihubungi berhubung kesilapan itu manakala insiden berkenaan akan disemak. Grand Prix Formula 1 Spanyol, Kimi Antonelli daripada Mercedes memenangi perlumbaan di Litar Baharu Madrid sekaligus meraih kemenangan ke-8 musim ini. Pelumba Itali itu kini mendahului kejuaraan dengan kelebihan 81 mata selepas 14 pusingan. Max Verstappen dari Red Bull di tempat kedua, manakala Lando Norris dari McLaren ketiga. Susulan kemenangan itu, ketua pasukan Mercedes Toto Wolff menyifatkan Antonelli sebagai pelumba yang berada pada tahap berbeza berbanding pesaing seusianya. Wolff percaya bakat dan kematangan pelumba berusia 20 tahun itu mampu membolehkannya kekal di kelompok teratas Formula 1 untuk tempoh 20 tahun. Sekian berita yang disuting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari pusat berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Teruskan bersama-sama kita di Hamiri FM dan ini juga perlu kita war-warkan juga mengenai dengan program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelesenan anjing ya. Jadi bagaimana keselamatan anak-anak kita waktu petang ya, waktu petang khususnya di taman-taman ya, mungkin banyak ke anjing-anjing yang berkeliaran. Jadi kepada pemilik-pemilik anjing, ini anda kena tahu ya, di mana program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelesenan anjing. Jangan lupa tarikhnya 19 dan hingga 20 ya, 19 dan juga 20 September 2026 bermula jam 9 pagi hingga 4 petang. Ingat tarikhnya 19 dan juga 20 September 2026, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Taman Bulatan. Akan diadakan program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelesenan anjing. Jadi peringatan ya, vaksinasi anti rabies dan pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing berumur 3 bulan ke atas tidak bunting dan menyusu. Jadi sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Okey, jadi keselamatan anak-anak kita diutamakan dan pastikan juga ya di taman-taman ataupun di perumahan-perumahan kita tiada anjing yang berkeliaran. Jadi kepada pemilik-pemilik anjing, anda kena bertanggungjawab dan pastikan anjing anda divaksinasi dan sentiasalah berada di bawah jagaan anda. Ingat, bukan nak mengajar, namun sekadar nak mengingat. Okey, kami hadiahkan anda dengan lagu seterusnya, Bunga Larangan, dan diikuti bersama dengan kumpulan Exist, Alasanmu, untuk anda di Miri FM.

Alasanmu bersama dengan kumpulan Exist. Jadi sila ambil maklum ya semua, ini mengenai dengan notis penutupan sempena dengan sambutan Hari Malaysia. Semua cawangan pusat servis Sarawak akan ditutup pada tarikh berikut, iaitu pada 16 September 2026, iaitu pada hari Rabu. Ianya akan ditutup ya pada 16 September 2026, hari Rabu. Ini mengenai dengan sambutan Hari Malaysia. Jadi sempena sambutan Hari Malaysia, semua cawangan pusat servis Sarawak akan ditutup. Jadi ianya akan dibuka semula pada hari Khamis ya, 17 September 2026. Jadi harap maklum kepada anda yang selalu berurusan untuk ke pusat servis Sarawak Miri. Untuk makluman, ianya akan ditutup pada hari Rabu ya, 16 September 2026, dan akan dibuka pada keesokan harinya, iaitu pada hari Khamis. Baiklah, kita terus dengan lagu ini. Okey, kita siarkan lagu bersama dengan Rahim Ma'ruf, Usang, untuk anda di Miri FM.

Bersama dengan Jamal Abdillah dengan lagunya Takdir Penentu Segala. Sudah pun 10.38 minit pagi. 10.38 minit pagi dan ada yang bertanya kepada kita mengenai dengan rancangan Cakra Ajana di Alam Ghaib ya, bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi. Jadi untuk kali ini tak dapat bersama-sama kita kerana beliau sebenarnya masih lagi berada di Putrajaya. Ya, malum sajalah ya, beliau berterbangan macam sang rama-rama ke sana kemari. Kadang beliau ke Sabah, ke Sibu, ke Kuching, kemudian beliau di Putrajaya. InsyaAllah katanya, salam daripada beliau. InsyaAllah suatu masa akan bersama-sama kita dalam segmen Cakra Ajana di Alam Ghaib bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi. Dan jangan lupa nanti jam 11 pagi kita akan bersama-sama dalam rancangan seterusnya, Cerita Pak Jojo. Cerita dalam bahasa Kedayan ya, menggunakan bahasa Kedayan Melatik, Kedayan original. Kita akan bersama-sama dengan ayahanda pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin dalam segmen Cerita Pak Jojo. InsyaAllah akan bersama-sama kita pemanca ya, Dr. Haji Ali akan bersama-sama kita jam 11 pagi nanti. Dan kepada anda yang mendengar radio, boleh dengar radio, tapi jika anda nak melihat kami dalam podcast, ia juga akan disiarkan secara live melalui podcast TikTok ya, Miri FM Official. Jadi anda boleh lihat kami nanti secara live di TikTok Miri FM dalam segmen Cerita Pak Jojo. Baiklah, kami hadirkan anda dengan lagu seterusnya untuk anda di Miri FM. Hadiah untuk anda di Miri FM. Ini dia lagu Buah Peram Sulu Diambil Orang ya. Buah peram sulu diambil orang bersama dengan Lukas Kaside. Untuk anda, kerana kita faham ramai pendengar-pendengar kita di rumah-rumah panjang atau di mana-mana saja ya, sukakan lagu ini. Lagu ini sekadar untuk hiburan kita ya. Kita siarkan lagu rancak, lagu pelahan dan sebagainya. Ngamlah kata orang ya, kepada mereka yang dah berumur. Macam Pak Jojo, bukan muda lagi.

Sampai berjumpa lagi. Salam manisku. Jadi kepada anda, sekarang sudah pun 10.50 minit pagi. Mungkin ada temu janji bersama dengan si dia ataupun rakan-rakan anda ataupun kawan-kawan anda, ya. Manalah tahu ini mungkin perjumpaan kali yang terakhir. Jadi hargailah rakan-rakan anda selagi mereka ada bersama-sama kita, ya. Jangan jadikan nanti apabila sudah tidak bersama ataupun sudah tidak dapat berjumpa akan menjadi kenang-kenangan yang menyedihkan, ya. Apapun doa kita, semoga rakan-rakan kita yang lama ke, yang baru ke, yang tidak dapat berjumpa, kita tetap doakan mereka yang terbaik, ya. Okey, ini juga mengenai dengan anak-anak kita ataupun kepada siapa yang menjadi pengakap, ya. Pergerakan pengakap memainkan, ya, peranan penting dalam membentuk generasi muda yang mempunyai jati diri, disiplin, integriti dan rasa tanggungjawab. Ini kata Timbalan Menteri di Jabatan Premier Buruh Immigration dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala. Menurutnya, ketika Sarawak berkembang pesat menerusi pembangunan infrastruktur, peningkatan telekomunikasi dan capaian internet, peluang ekonomi baharu, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, ekonomi digital serta ekonomi hijau dan teknologi, pembangunan insan dan masyarakat juga tidak harus dipinggirkan. Katanya kita boleh membina bangunan tinggi dan jalan raya yang panjang, tetapi jika kita tidak membangunkan masyarakat yang berpengetahuan, berdisiplin, berintegriti, berdaya tahan serta memiliki nilai kemanusiaan, pembangunan itu tidak akan membawa manfaat seperti yang kita harapkan. Jadi pembangunan fizikal sahaja tidak mencukupi kerana pembangunan insan perlu bergerak seiring. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Makan Malam Penghargaan Pengakap Daerah Miri 2026. Dan jangan lupa nanti, ya, jam 11 pagi kita akan bersama dalam segmen Cerita Pak Jojo bersama dengan ayahanda pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin, ya, Dr. Haji Ali Haji Mudin dalam segmen Cerita Pak Jojo. Okey, sebelum itu kita nanti anda juga, ya, boleh dengar di radio atau anda boleh lihat kami secara live di TikTok Miri FM Official, ya. Baiklah, kami tinggalkan anda dulu dengan lagu ini, Bunga Padang Pasir, untuk anda di Miri FM.

0: Assalamualaikum. Jumpa kita lagi Perdian dalam cerita Pak Jojo ya. Cerita Pak Jojo, cerita dalam bahasa Kedayan Melatik, cerita mendapat kita akan tutu Kedayan mulanya ya. Jadi sebelum terlupa kan kita perdakan juga yang dengar radio tu tahu saja dengar radio, tapi amun kan melihat macam mana kami kaja. Jadi entah itu aku kaja dari 8 dari 9 sampai 11 kaja di studio bagian radio sana. Jadi 11 sampai 12 ni kami ke tempat podcast. Jadi kamu yang akan melihat kami dalam podcast secara live ya ni, boleh lihat kami di TikTok Miri FM Official ya. TikTok Miri FM Official. Dapat kamu melihat kami live. Jadi bukan aku sungguang-nguang, bukan aku tunggalan macam biasa ya. Tapi macam minggu biar ni dia dapat sama kita luar tergagau. Tapi ia ni alhamdulillah senang hatiku melihat unduk-unduk di sebelah kananku ia ni ya. Tapi alam takut betul-betul sehatkah indah? Suaranya saja kita tahu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah.
0: Tedangah kita ya. Amun sawang abukit sawang alana. Assalamualaikum tu ndak dapat ndak dijawab. Mana Waalaikumsalam. Lo. Baik hantap kau apa namanya? Tukani angai.
1: Hukum.
0: Hukum ya, hukum kau ya ni pemanca ya.
1: Hukum alhamdulillah.
0: Biar ni tu kau hukum juga kah? Ataupun kau damam sebab kau ndak dapat datang tu naulah
1: kemai. Hukum juga tapi Allah. Kita ni ada kaja dikit.
0: Ke mana tu?
1: Ke Kuala Lumpur.
0: Ke Kiil. Wong Kedayan ni madakan Kuala Lumpur tu. Kiil
1: nya ya. Bana Kiil, Kiil.
0: Kiil. Jadi kau kenuhun sambat mulih melemai kah?
1: Ya, bemalam.
0: Bukan yang macam numpang bas ya.
1: Bemalam.
0: Bemalam ada anulah, ada urusan-urusan anulah.
1: Ada jadangan uja untuk Tuhan tu ada beka aja lah.
0: Ada beka aja. Jadi
1: sambil tu jadangan tu melihat gaya-gaya dangan, melihat anu kehidupan dangan. Jadi dia dapat melihat nopung apa keadaan dia dibanding dengan keadaan dangan.
0: Jadi itu yang baiknya ya. ID kakak lo jadi ay alum begaut ni. Jangan dipinta lah, jangan mahamun. Palis yang Tuhan. Jadi mahamun yang gautnya. Baik di berjalan-jalan. Kudengar-dengar 22 hari bulan ni. Kanu lagi kau ni. Kemana entai Kiil. Ini Kiki lagi kah?
1: Kiki.
0: Mantap jo pejauhnya kau ni pemanca. Apa macam ni pemanca? Apa sebenarnya kau di sana tu?
1: Kaki El ada kaja dikit. Kaki K ini alhamdulillah anugah. Anugah kita ni koperasi sawit Mampan Sibuti dapat anugerah.
0: Anugerah yang apa?
1: Anugerah jangan padahkan te jual lah.
0: Yang terbaik lah.
1: Yang terbaik di Malaysia.
0: Tapi ujarangan itu alam disabut dulu lah ya.
1: Alam disabut.
0: Tapi tadi hal dapat anugerah itu yang baik tidak ada masalah lah kita mendakan ya. Tapi bunga-bunganya dulu alam kita buahnya kita mendakan.
1: Mudah-mudahan lah.
0: Kang bunyi nganya habang nganya datang ke sana tidak ada.
1: Dan
0: aku nak ingin.
1: Alhamdulillah juga itu.
0: Tapi kau sawit mapan ni sebenarnya kau jadi pengerusi. Batas sudah kau jadi pengerusi kan?
1: Batas.
0: Itu yang baiknya sawit mapan. Berapa harga anu sebenarnya ni pemanca? Harga sawit ya?
1: Aku saya ni nak tahu kelamai bahaya 800 lebih. Alhamdulillah.
0: Nah, minum di rumah ni tu pemanca.
1: Nah.
0: Minum di kadainya ni
1: jadi. Padian di yang ngantat sana suku terima kasih banyak-banyak. Jadi bila yang ngantat tu paham-paham lah. Antat tak buah yang usai masaknya. Jangan yang matah, jangan yang jadangan tu yang dah apa usai. Mun usai tu jadi kita sawit di pun laku.
0: Lagipun timbangannya ni bukan yang nipu-nipu ni pun manca ya. Memang dicik kah? Ada tukang cik tu?
1: Ada tukang cik. Timangan jan ragu, jan bimbang. Jan tawati, los dunia akhir.
0: Haga itu ikut anulah pasaran kan?
1: Ikut pasaran.
0: Tapi timbangan dan nipu ya, itu kebaikannya tempat lain kita tidak ada merakan jual lah, jangan anu. Tapi tempat sawit mapan memang jarangan cuman nih jadi macam kacang yang cap tangan
1: tuh ya. Insyaallah sebab yang semua kesalahan tuh padian-padian di suku Sakadi, kawan-kawan di. Jadi banyak tah yang datang atau betul-betul jinya puas hati tah.
0: Itu satu di Sepuau yang pertama, ada yang kedua sudah kan?
1: Yang kedua di Antulang.
0: Antulang.
1: Antulang.
0: Bisi. Tu kayak betul ni tu.
1: Oh, aman. Pen Borneo dia.
0: Oh, harga sama jual lah sana tu.
1: Harga lain lah.
0: Oh,
1: sebabnya hal-hal perniagaan ni kita dah dapat jua nentuakan. Keadaan yang nentuakan.
0: Tapi sana sambutannya dari orang ramai memang.
1: Alhamdulillah, padian-padian kita dari mana-mana pun datang. Dari Bukit Song, dari sebelah Maudi pun ada itu.
0: Memudahkan cara lah kita ada sana ya.
1: Memudahkan cara, baik jadangan tombai kemudahan. Alhamdulillah, syukur. Sama-sama kita macam ujung putih, win-win lah.
0: Jadi ini pemanca ya, dengan adanya ini kemajuan ada, bonus pun banyak. Jadi ini pemanca, adakah kakal jual saham-sahamnya ini? Siapakan pedian-pedian kita yang akan mali saham-sahamnya? Ada dijual lagi kah?
1: Yang sebenarnya saham ini ada yang tertutup, ada yang terbuka. Jadi yang itu belum lagi berbuka lah.
0: Modal sudah mencukupi ya?
1: Tunggu dahulu. Tunggu dahulu. Ada masanya tu, insyaAllah. Mungkin sudah kita ni buka rimbahau, insyaAllah.
0: Akan dibuka ya?
1: Akan dibuka.
0: Win-win, bah. Bah, jadi ni pemanca akan belajar juga kita ni cerita bahasa kedai meletik ni. Ugi ujadangan batah nada pemanca ya. Dengan tengin kenanga yang kedai meletik kan belajar bahasa ni.
1: Insya Allah.
0: Amun ujadi ya pedian-pedian dalam bahasa Melayu berani. Dalam bahasa kedaian berani ni apa dalam bahasa kedaian yang ni pemanca?
1: Bani.
0: Ya? Bani.
1: Bani.
0: Bani. Bahani itu lain.
1: Bani
0: mati.
1: Bani mati. Bani. Kehadapan. Bani. Bani berjuang.
0: Tapi ingat ya, bani. Bahani. Bani. Bani ya. Biani. Itu hampir-hampir perkataan sama. Biani, biani ya.
1: Biani itu uja padian di
0: long time ago. Ingat ya, biani satu bani.
1: Bani. Biani, bani.
0: Dua ayat ya. Oke, tapi ada satu lagi nih pemanca. Ya, berani juga. Tapi amun dalam kedaian bani jemukan berani bani okey dapat di tema memang dapat di tema tapi kedaian ni ada satu ya jauh hantap daripada perkataan ni
1: bani
0: bani kau ke omah nimu ke tengah-tengah malam. Jadi apa perkataan yang ditukar bani ni ya bani. Macam berani.
1: Bani. Apa itu Jo? Aku pun tak paham tu.
0: Cakap.
1: Halo. Andai kau Jo.
0: Bukan betul tu cakap ni pedian.
1: Cakap kau berjalan ano aman ni mo tengah malam. Cakap.
0: Cakap. Cakap satu. Apa maknanya yang tesung?
1: Tesung.
0: Hampir-hampir itu kan tesung. Ayat ni boleh tesung kau aman ni mo. Tengah-tengah malam si kalam cakap kau tengah
1: Manimu tengah-tengah malam Bani kau menemu tengah-tengah malam.
0: Berani itu, berani ya. Berani kamu ke rumah nenek tengah malam. Satu, apa yang pun tahu?
1: Cakap.
0: Cakap. Cakap pun boleh juga kan?
1: Tasung.
0: Tasung. Tasung ni, apa dalam bahasa Melayu ya, tasung?
1: Tasung ni, bila macam kita ni kan betul-betul, mahaga uang basa, mantri lah. Tasung kau mahaga, ya YB datut. Tasung kau.
0: Aku indah, nakubani.
1: Nakubani.
0: Cakap kau jumpa YB itu. Nakubani siwa.
1: Nakubani.
0: Satu lagi ini pemanca. Ada lagi satu yang hampir berkait apat nih pemanca. Apa kau tahu?
1: Apa itu?
0: Taimat.
1: Los, pandai kau juga.
0: Apa macam kedayaan ni? Hantar banyak. Taimat, tasung. Lagi ente bani.
1: Bani.
0: Cakap. Sebenarnya perkataan tu merujuk kepada berani
1: bani.
0: Kan?
1: Bani.
0: Jadi yang taimat ni apa taimat ni sebenarnya?
1: Taimat. Taimat tani taimat kau naik. Taimat kau ano mahaga kesuba bananang kesubang tu.
0: Oh, jadi makna bani ni boleh ditukar dalam bahasa Melayu berani ni kepada sanggup.
1: Bana.
0: Lus.
1: Taimat kau mikul 50 kilo wang baja ni. Taimat kau
0: sanggupkah anda memikul baja seberat 50
1: kilo?
0: Kilo. Sanggup ya?
1: Taimat kau nyikut nimo ni wang. Ke jalan basa.
0: Itu taimat.
1: Taimat ni
0: taimat.
1: Hatinya ia
0: bukan juga sanggup ya.
1: Tenaganya dapat ndak
0: mencukupi.
1: Mencukupi.
0: Amun taimat ni hampir-hampir orang pikir, jangan pikir wang-wang bukan kedayan, mungkin berjimat. Amun berjimat dalam bahasa kedayan apa?
1: Berjimat ni ya dua. Berjimat ni bahagimat.
0: Oh,
1: hagimat tani ada bang yang dibawa. Pakai jedangan tu pakai buhaya takut, pakai ular takut. Pakai harimau takut bahagimat.
0: Hagimat jimat jadinya ya.
1: Jimat.
0: Jadi ada satu lagi yang update. Bukan yang jimat-jimat nih yang
1: bahagimat.
0: Bahagimat. Berjimat cermat tuh apa ya?
1: Berjimat cermat.
0: Berjimat, jimat lah.
1: Berjimat cermat ini
0: kulimat yang kau tuh.
1: Kulimat.
0: Apa bisa jimat dengan kulimat? Kulimat.
1: Kulimat tani bila makan nasi, mulanya, ia berkulimat makan lauk nasi banyak, sesuap nasi dikit ngenya lauknya, itu hatinya kulimat. Jadi lauk itu tidak mudah habis, dapat dimakan oleh amai-amai, macam saikung hawan.
0: Badus.
1: Saikung badus. Macam langan, dah basah.
0: Tubuh
1: lima wang. Munsawangnya makan, yang lain tu nasi lauk. Jadi
0: kulimat.
1: Kulimat.
0: Secubit lah makan.
1: Secubit.
0: Nasi, ano, ano. Tapi apa lawan kulimat?
1: Kulimat. Angka.
0: Ada lagi satu yang melawan makan dan jamun tu.
1: Apa itu?
0: Apa ya? Kulibas apa?
1: Kuibas.
0: Kuibas. Kuibas. Kuibas ya.
1: Kuibas ini macam ayam. 5 umbang. Tubuh 5. Tubuh 5 seumbang sawang.
0: Sepatutnya.
1: Sepatutnya, tapi mon siawang yang sawang tu ngambil 2 umbang. Sawang sudah ni cukup.
0: Itu angka terjadinya.
1: Angka terjadinya.
0: Nah, kui bas ni loh hantar banyak nano lauk badus do sepauh yang makan nasi dikit nganya.
1: Oh iya.
0: Kui bas angka sama juga lah tu kan.
1: Kui bas ini yang hanya sawang. Bila nak lagi adakan di tahu, nak lagi adakan di makan kang. Tapi masa ni macam ayam, macam daging. Tak peduli kui bas itu.
0: Makan saja berdulu.
1: Makan saja berdulu. Makanya orang kangen ni lampu-lampu.
0: Berdulu orang-orangan apa pulang?
1: Berdulu?
0: Nah.
1: Aku pun dah periksa.
0: Amun lahap itu yang kuibas.
1: Lahap los.
0: Berdulu ni lebih daripada adalah kan. Yang sepatutnya berdulu lahap.
1: Los lahap. Los tuju.
0: Tapi satu cakap jom mentaikan cakap apa yang selain daripada cakap bani ujang kedayan ya?
1: Cakap bani.
0: Cakap satu bani juga. Satu yang dah bani apa? Mun yang dah bani.
1: Yang dah bani.
0: Yang dah bani. Bukan ni supan. Supan dos juga lah.
1: Supan penakut.
0: Kan jumpa kan tesung kau. Berjumpa YB mendakannya ni.
1: Hawa.
0: Jadi balasannya apa? Yang lawannya, lawan bani.
1: Hawa ko jamo. Nako bani, hawa ko.
0: Hawa. Oh, ini yang perkataan yang dah bani kan hawa.
1: Hawa.
0: Tapi apa bidanya kan masa mendakan galat?
1: Galat ini ada yang tasdik di dalam hati.
0: Aha.
1: Jadi ia tu masakan ia tu di andah dedangan dangan tu lebih tinggi, lebih berpangkat, lebih kaya. Jadi ia tu asa galat, ia tu asa andah di.
0: Oh,
1: ia tu asanya galat.
0: Makan pinang berbayak-bayak, mari dikacip bersama-sama kah? Hendak ku pinang galat-galatan. Oh. Makan pinang kalat-kalatan.
1: Kalat-kalatan.
0: Mai dikacip bebaya-baya. Kan ku pinang galat-galatan. Takut kau pilih sama mau kaya. Galatnya ni maknanya segan ya. Eh?
1: Segan.
0: Ah.
1: Galatan ni ya asa andah di lah. Ia tundah insam.
0: Okey, galat.
1: Ia tu anda naba usin, ia tu naba pangkat, ia tu naba ada keturunan, itu galat.
0: Okey, takut ku pilih sama muka ya. Okey, galat. Tapi galat ni kata kita ni kakal, amun disebut ya lah depan jauh kakal lah kita.
1: Kakal.
0: Selaju.
1: Selaju. So galat ni. Ujarangan tu macam satu budaya lah. Ujang putih inferior complex. Oh. Inferiority complex. Rasa rendah di. Rasa terbuang. Rasa terhina. Rasa dedangan suka. Rasa dedangan mau. Rasa ada hamba.
0: Andah di.
1: Andah di.
0: Rendah diri ya.
1: Jadi padian-padian dalam dunia kangani, dalam dunia penuh pencuroba, dalam dunia penuh persaingan, asa galat tu ditinggalkan.
0: Mendapatlah galat ni amun ni bang, hambalangakan saja ya.
1: Lus.
0: Ngobat saja ke anu, jangan dibiarkan galat menguasai di. Ya ni yang ujar pemanca batas sudah ya. Kita yang berpendapatan 4000
1: 800
0: ke atas, amun kita alam sampai ke tahap itu, memang ada galat dikit lah. Tapi biar kita ke atas juga lah. Macam dangan jadi ya.
1: Lus.
0: Tapi, aku lihat, amun kita rim-rim jual sawit itu, sahai pun dangan 48,000 pun ada ya. Ini pun manca.
1: Ada. Padian-padian kita.
0: Haji Musid.
1: Ujadangan biasa tu yang melima menganam ibu tu.
0: Mainan.
1: Mainan.
0: Mun apakit ujarangan. Nyani apa? Nda cukup apa ke sini-sini lagi. Ah, itu anda begalat lagi dengan ya. Amun kakak ada masa kan belajar lagi mengenai dengan amun kita geli dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Kedayan apa ya?
1: Gali.
0: Gali. Tapi gali ini ada dua perkataan lagi jadi.
1: Iya, los. Gali satu. Aku kulihat ada panak-panak ayah ni. Ya gali kan galang-galang.
0: Begali mana? Mencemani banyak kuai-kuai.
1: Itu gali.
0: Gali.
1: Wang Dayang. Tahu kamu ada gulayan yang palu digali-gali dahulu. Bahwa tadi masak.
0: Hah?
1: Misalnya handudo. Handudo itu palu digali-gali.
0: Apa yang gali-gali itu memanja? Handudo ini perlu digali-gali. Gali-gali itu apa?
1: Gali-gali itu bukan gali-gali tanah.
0: Ya, itu ngali ya?
1: Ngali.
0: Gali-gali ini yang macam apa?
1: Gali-gali ini padian-padian.
0: Lihat kami dalam TikTok ini. Macam mana penyetangan pemanca gali-gali itu? Macam mana? Apa? Uai-uai ke tangan itu?
1: Gali-gali ini bila handudo ke ataupun gulayan-gulayan yang gatal-gatal tu, palu dihabus dahulu. Dihabus. Habus tu hatinya gali-gali. Habus, lepas satu buang airnya.
0: Ditoskan.
1: Ditoskan. Habus lagi, ditoskan. Jadi supaya ujadangan tu yang bahan-bahan yang dalam itu, yang gatal, yang pahit, yang dah baik sanya, hilang. Jadi tinggal asam manis.
0: Gali-gali.
1: Gali-gali.
0: Jadi, amun kumedakan abung, dapatkah dipedakan gali-gali?
1: Boleh.
0: Dapat ya?
1: Dapat. Ada abung yang manis, napa digali-gali. Ada abung yang bilang pahit tu, digali-gali, nyaman.
0: Baik hantap. Ya,
1: baik hantap tanya.
0: Hei, amun besapakan, no. Jangan disebut lagi pemanca, no lah makan punai. Punai, okannya hantap baiknya, amun besapak punai. Amun, apa namanya?
1: Punai, ayah ni larangan.
0: Langan bang.
1: Nak kuasa kamu mukat punai.
0: Jangan tah.
1: Langan pentah.
0: Aku amun punai itu nangkap cemucingnya tabang.
1: Jangan peduli punai itu. Banyak lagi pakai sapak yang lain, sapak lauk kah.
0: Basah hukumannya apa manca?
1: Basah hukuman haya anu
0: barang
1: sapak ayam kah.
0: Kayak apa? Hewan terlindung, burung terlindung ya.
1: Burung terlindung.
0: Jangan macam-macam kamu, ndak baik bunyinya amun ikan aya kah, walaupun bukan aya lah, mana indung mo? Tuh, penya. Ndak baik bunyinya kan?
1: Ndak baik.
0: Palis jo palis. Ini ambus ni memancar apa ambus ni?
1: Ambus. Ambus-ambus.
0: Ambus-ambus.
1: Ambus-ambus ni aku di malam anu tu listrik putus. Jadi hangat. Baik juga ada anu kipas bitri. Ya tetap pakai ambus-ambus sesanya anginnya.
0: Tapi baik amun di kampung ni pemanca, tapi jangan diucap di kampung ni umahnya semua kayu. Ya ni batu kebanyakannya di pemanca.
1: Lus.
0: Kakal jo hangat.
1: Kakal jo hangat.
0: Tapi mun umah kayu hantap kakal kita tekanang umah kayu mulanya ni. Kau umahmu macam mana ini? Batu kah anu sudah? Mudan cemdangan jo lah di.
1: Macam dangan juara.
0: Tapi beikun baik kamu nada literik. Nolah juga nada karat.
1: Bekipas.
0: Bekipas. Itu kipas bateri. Satu lagi lah. Sebelum kita cetak lain. Risau. Mun risau ni dalam bahasa Kedayan ni apa ni sebenarnya?
1: Ingau.
0: Ingau juhati ya.
1: Ingau kujamu panak. Babilon helikopter dari Mehe Kalimbang. Mun alum datang, alum ku senang hati saja. Bilon puta tu.
0: Oh, bilon tuh. Amun di mesai naik bilon ingin hati ya.
1: Nah, ya.
0: Mesai kan numpang bilon sudah memanjang. Eh, helikopter.
1: Mas saya.
0: Nah, ingin hati. Di pesan di nyamu.
1: Mas saya.
0: Labut-labut bunyi enjin.
1: Tapi helikopter ni macam dalam tukar juasanya. Ya, ya pendudukan Usai, Bisai. Dari tahu ID datang. Tagal nganyasanya.
0: Tapi amun di duduk di hadapan tu ingin hati, amun yang di atasnya tu yang putih lah.
1: Yeah.
0: Ya ya plastik banyak kan, tapi nampak ke bawah mai awan tungkal sehati
1: mai
0: ya.
1: Awan melihat melihat puncak bengais.
0: Macam mana amun di jadi bung mengkali ini.
1: Iya, terus.
0: Antau alam je lah. Oke, okay. Jadi ini pemanca bata sudah kita dangan nih sebenarnya bertanya juga. Cerita kita ni panjang sudah ya sebenarnya. Tapi alum tengah lagi cerita kita ni kan. Ini cerita di kampung apa namanya ni?
1: Kampung Bangat.
0: Kampung Sungai Bangat ya. Sungai Bangat. Jadi kita sudah tahu si siapa namanya ni laki ni? Bukan si siapa namanya yang laki ni?
1: Siapa itu?
0: Yang kita jadikan hero nih. Si, si bukan si bukan si Buntal lagi. Aku pun
1: bukannya si Butatal.
0: Bukannya si Butatal, itu pahlawan Dimas kawan.
2: Aku terpaksa mohon dia alam
0: alam. Ndak terkinta.
1: Sebabnya banyak banyak yang dikenang.
0: Yang ku ingat nama-namanya bukannya si Bunga, itu mamanya
1: si Tumpat.
0: Si Tumpat.
1: Baik juga aku mau membawa kitab nanti dapat jatuh dapat juga dilihat-lihat si Tumpat.
0: Si Tumpat
1: si
0: ya.
1: Si Tumpat tani ya dari kampung Kindana. Bapaknya bernama Liau Gampa. Mamanya bernama si Bunga. Liau Bunga. Neneknya bernama Liau Piak.
0: Semua nama-nama ini memang kedayaan original nama ini ya.
1: Iya. Piak ini dalam bahasa orang putih silba.
0: Adalah Piak. Bahasa anu perak lah.
1: Perak.
0: Si Piak. Jadi pandai orang kita nukar nama ya jadi Piak jadi Piak. Jadi ya ni sudah belajar hampir berapa tahun sudah? 2 tahun lebih sudah kah?
1: Iya.
0: Di sungai anu ni. Sungai Bangat.
1: Sungai Bangat.
0: Malam belajar ngaji. Siang belajar ilmu-ilmu pelayaran dan cara-cara membuat pahu lah.
1: Iya belajar deh.
0: Tangannya pilok.
1: Si pilok
0: sama
1: jaha.
0: Jaha
1: ni Arab-Arab, tapi yang sebenarnya damanya tuh bukannya pilok. Batisnya piloknya bah. Nggak tahu yang sebenarnya damanya siapa.
0: Payah disebut.
1: Payah disebut.
0: Johnson kah, Stewart kah itu. Ya nama-nama Belanda sebenarnya.
1: Nama-nama kan? Belanda.
0: Bah. Jadi oh ya sudah itu aku akan tersabar. Macam mana perkembangannya sudah ya?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ngalihari. Lus tuh kah?
0: Uliah.
1: Jadi padian-padian di mana-mana saja, di Hulu Bakung kah, di Hulu Sibuti, di Suai, di Baram, di Bukit Kawang, di Kelulit, di Satap, di Tiris, di Nia, mana-mana saja padian-padian. Sebab banyak yang kujumpa, terjumpa padian-padian kita, uang dari rumah panjang pun lomba tahni ada terjumpa di airport.
0: Airport.
1: Airport. Ia bertanya dari mana jinya. Aku pun berpada hanya aku dari Kuala Lumpur.
0: Engkau datang.
1: Engkau datang. Jadi jinya ia suka nang cerita Pak Jojo.
0: Terima kasih. Nak kau bertanya namanya?
1: Bertanya. Ada aku tulis song suat. Tapi song suat itu kelupahan nanti. Kang salah sabut.
0: Salah juga, nda baik bunyinya.
1: Nda baik bunyinya. Banyak bang-bang rumah panjang suka enang. So waktu tah kita ucapkan terima kasih engkau apa aja padian-padian kita ni.
0: Mun Leo merakan sebilik.
1: Sebilik.
0: Kapan aku
1: sebilik. Sekampung.
0: Oh.
1: Jadi pesan kita jua mana-mana yang ujo, mana-mana yang damam. Jangan bersusah hati, haga hospital. Jangan ujo kuat bahwa mahaga. Haga hospital. Mana yang patut makan obat yang dah gebatah ni kan pukul 2 balas.
0: Oh, mun alu
1: makan obat. Mana-mana yang bekabun tu jaga-jaga aya ni haba apa namanya tu berasap.
0: Oh. Jerebo tu.
1: Jerebo. Ada padian-padian bepada walaupun dah ada jerebo mau ingat-ingat pakai pelitup pelitup hidung, pelitup hidung sebab kita ni dapat terlihat apa yang di udara. Jadi yang di udara yang nak kelihatan itu tak yang berbahaya. Jadi padian-padian ha bersenang-senang hati. Mudah-mudahan kita ni sihat walafiat. Senang hati, very happy dan bersukaria. Jadi harga sawit pun alhamdulillah ya ni mana yang bersawit tu tertawa-tawa. Tersenyum simpul. Baik tah padian-padian. Kita sudah nanga cerita ni Debiani sampai kangen ni sudah hampir setahun sudah. Jadi siawang ni, siawang siapa namanya nanti?
0: Si Awang
1: Tumpat.
0: Tumpat. Si Tumpat.
1: Si Tumpat tani ia keinginannya cita-citanya tinggi. Ia keluar dari kampung ia akan melihat dunia. Macam mana upanya dunia? Jadi dengan adanya aku keluar dari kampung, aku dapat belajar. Macam kita ni lah. Mulanya kau bersekolah sekolah menengah di mana, Yo?
0: Sekolah menengah di Luar Bandar, SMK Luar Bandar.
1: Luar Bandar. Tapi itu sudah alhamdulillah ada sekolah di Nagi sendiri. Aku mulanya bersekolah di Long Lama. Jauh, 3 hari bawa datang. Bekapal.
0: Mailon Suntat.
1: Mailon Suntat. Lepas satu dari Maudi, 2 hari dari Kuala Bram. Jadi kita terpaksa keluar.
0: Betangisan penyindung.
1: Betangisan indung.
0: Batak
1: lepas mulai. Satu bila sudah macam itu, kita ni belajar yang belajar lebih tinggi lagi, kita terpaksa keluar. Ada yang keluar Nagi, ada yang keluar ke mana-mana tah. Jadi ayah ni senang belajar boleh pakai internet, boleh duduk sini belajar di England, boleh belajar di mana-mana pun boleh dengan menggunakan talian. Jadi siawang Tumpat ni ia hatinya ujadangan tu bani. Ia akan melihat dunia. Jadinya lepas satu ia akan jadi pedagang. Kalau kita mun kita nunggu di kampung bukannya dah baik. Mun kita dapat mahaga yang lebih basah, lebih banyak ilmu, lebih banyak gaya kita mohonja kehidupan. Bila ia datang ke Sungai Bangat itu, ia berkawan, bukannya berkawan, ia menumpang uang kaya yang bernama Kuntul, bukan?
0: Haji Kuntul.
1: Haji Kuntul. Haji Kuntul ni orang baik. Lepas satu ianya si Tumpatan ni berkajaahnya. Sambat-sambat. Nyangi piasau. Naik piasau. Ngupas piasau.
0: Oh, itu kajanya mana?
1: Kajanya mana? Lepas satu. Ia sembahyang luhur. Ada tempat ujadangan tu. Apa namanya balai surau jadi balai itu tempat sembahyang sembahyang waktu lah air luhur lepas satu bekas luhur selajonya ia menumpang ia ujadangan tu makan auma
0: wang ayah sodaga tu jo ya
1: sodaga tu
0: Haji Kuntul
1: baik Haji Kuntul itu tah yang sepatutnya wang kita ni mesti baik-baikan
0: walaupun anak tu yang baru terkenal ya tu juga kan
1: baik-baikan jadi bila kita ni baik kendangan dah semestinya dengan tu baik kendi tapi yang penting yang palonya kita baik apabila kita dah baik kita dapat memakmurkan lagi macam pemimpin-pemimpin kita yang baik pemimpin-pemimpin kita yang suka nolong pemimpin-pemimpin kita yang bawasan itulah yang kita unja bukan jadi lepas satu bila malamai ia belajar sama Liao Pilok. Liao Pilok ni ia macam-macam diajarnya. Ajarnya cara caca belaya, ajarnya caca melihat bintang.
0: Astronomi lah tu.
1: Astronomi. Dengan dah bapa paham hal astronomi ini, sebab bila berjalan dalam laut jinya kita palo tahu mana kedudukan kita. Kita perlu melihat apa gaya bintang jadi dia dapat nuju nagi-nagi yang mana kita tuju. Malam. Siang sanang jinya sawa ada matahari. Malam. Lepas satu kita melihat gerakan aing dalam lautan.
0: Oh, aus pun tahu.
1: Aus. Supaya kita ni bila ditahu aus, dapat kita ni tahu apa, kemana, jam mana kita belayar. Sebab mulanya yang dah ada berinjin. Belayarannya. Lepas satu malam, ia belajar agama kan Liao Jaha.
0: Ini batuk bana ni.
1: Batuk bana ni.
0: Bukan yang main-main.
1: Itu tah. Itu tah padian.
0: Bukan yang bakalap ni padian batuknya bana. Pemanca ni. Doi pulang pemanca. Baik ya ubat. Amun kamu tu jumpa lembutan. Pundutakan abeknya. Makan lembutan ya.
1: Terima kasih.
0: Dulu. Di dulu ya.
1: Aku lembutan ni melihat. Ketua kampung. Ketua kampung Kepayang. Banyak membawa duyan. Alhamdulillah, tua kampung Soib. Panoh seteki ding doyan. Itu dia diunjukinya aku. Ajinya pemanca kan makan kau doyan. Yang kau kan makan tu kan makan. Pun ada haluan tu. Alhamdulillah. Dibayanya aku 5 biji.
0: Oh, bukannya dilakak sana.
1: Bukan lakak
0: sana. Kan dibawa mulih.
1: Bawa mulih.
0: Lunak kah?
1: Lunak.
0: Eh.
1: Ya ini nyanya doyan utak nanggalah.
0: Hantar baik nyisanya.
1: Lepas satu, alhamdulillah mudah-mudahan saja yang kau doyanmu akan berbuah labat lagi yang akan datang. Jadi, apa pulangnya mahaga cerita doyan itu ya?
0: Ini ya Liao Jaha yang sudah belajar. ekonomi, astronomi. Banyaklah.
1: Jadi lepas satu lihat juga gaya kayu yang akan dibuat kapal. Yes, laju Liao Jaha ni. Bukan Liao Jaha. Liao
0: Pilok.
1: Pilok kan ni selaju cerita hal kapal, buat kapal basah kita supaya kita ni dapat belai anagi jauh. Jadi si tumpat tani pun ujadangan tu terbeliho pemikirannya. Nagi jauh. Kemana tujuh nagi? Nagi atas angin. Uja Liao Pilok ni.
0: Nuhun kanya.
1: Nuhun.
0: Matahe mati.
1: Haga matahe mati nuhun. Sana banyak ramai orangnya. Orang putih, orang hitam. Ya tetap. Si tumpat ni apa yang jinya orang hitam ni? Sini kita ni tidak ada orang hitam. Orang putih tinggi-tinggi. Hidung mancung. Rambut kuning. Apa bangsanya bang rambut kuning? Ya, si
0: si Leo Puluk tu, Leo Pilok ni rambutnya hitam je lah.
1: Hitam.
0: Oh, ataupun putih bauban. Sudah tua.
1: Ujah setumpat apa apanya tu? Macam Indahau katanya yang rambut kuning. Macam galap apakah? Galap kan rambut kuning.
0: Eh, 44 kejadian. Jangan main-main.
1: Jadi, sebelum kita buat kapal, Ujah Leo Pilok, kita mesti ada plan. Perancangan. Ada apa itu lukisan lah. Apa jadi kedai lukisan? Lukisan juga kan?
0: Lukisan
1: gambar,
0: juga lah.
1: Gambar. Jadi, berapa bahasa yang kita mau, berapa panjang yang kita mau, berapa tinggi yang kita mau, apa bangsa kapal yang kita mau. Ujah Leo Pilok.
0: Pakai dapak lah waktu itu.
1: Apa gaya kita buat aja si tempat ni? Buat pakai kapak. Buat pakai masa itu sudah ada gagaji. Kita hunja kayu. Apa gaya kita bawa? Tanyakan nanti Leo Kuntul. Haji Kuntul. Tapi Haji Kuntul ini sudah tahu, ya sudah naik haji bukan?
0: Oh.
1: Orang naik haji ini sudah perjalanan jauh.
0: Si Tumpat ini muda.
1: Si Tumpat ini muda, umur 18 tahun. Jadi lepas satu, Bisya ini pun bonding. Termasuk Leo Jaha ini bonding Haji Kuntul. Ia akan buat kapal.
0: Bong baik pikiran juga Haji Kuntul ini juga.
1: Ujah Haji Kuntul. Nanti kita sama-sama ajinya. Aku manggil semua uang-uang yang tababala. Tahu hati tababala?
0: Yang tagap-tagap lah.
1: Tagap-tagap. Tababala. Jadi kita ni buat bersama-sama. Gaya-gaya yang akan dibuat itu, kamu yang nukang. Lepas satu, satu malam. Selepas waktu Isya, Haji Kuntul ni buat macam acara lah. Makan-makan. Ada makan bubur. Ada makan kuih. Ada makan nasi.
0: Baik hati lah sebenarnya. Baik ini hati. Kan suka bersedekah.
1: Bersedekah. Jadi lepas satu dihidang oleh uang-uang pemuda-pemuda lah. Haji Kuntul ni buat acara tu di surau lah. Rumahnya tu di balai. Banyak tu yang datang. Banyak datang.
0: Uang kita mulanya anak penyembahyang jual lah.
1: Penyembahyang.
0: Memang amat.
1: Macam itu. Uang kangen ni je macam kau apa?
0: Nggak lupa semiang Jumat. Eh, jangan macam-macam. Nggak boleh macam tu. Ujidangan tukang apa ujidangan? Takbo. Bukan ni takbo. Nggak kuasa. Anu.
1: Tapi kudang abis ni yang kau ke kawang macam suamu bunyi yang bebang jo.
0: Ah. Baik kan bunyinya 7 hari 7 malam lakat ada tian
1: lakat ada nanas. Jadi lepas satu lepas air Isya makan lepas makan Haji Kuntul pun bercakap awang ramai. Apa tu tuh Haji Kuntul ni?
0: Lamak-lamak bunyinya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah padian-padian aku malam ini adakan kututuakan kamu? Padian-padian. Sama-sama kita sini beliau Pilok sama beliau Jaha. Uang yang datang dari jauh yang sudah kita tahu dari mulanya. Nah, jadi bisa ini ada kepada aku yang kita nih minta maaf, minta ampun, padian-padian batukan nih batuk penyakit. Karena ujadangan tuh karena asap. Jadi jenya Ujah Haji Kuntul, kita ada angan-angan basah. Angan-angan yang belum kita nih masih buat. Tapi angan-angan ini mun kita buat, ia akan menjadi. Mun kita nam buat, tinggal angan-angan.
0: Pahu, tahu sudah bersiap kan?
1: Pahu, tahu sudah lah. Kita nih padian-padian kan buat kapal.
0: Hey.
1: Kampung kita nih alumah saya yang buat kapal. Jadi yang pahu basah ada tah. Kapal ini kita buat bamai-amai. Kita bertenaga. Mengkali sudah sebulan, dua bulan, sudah dua bulan, lima bulan, setahun, dua tahun. Tidak ada hal. Sampai-sampainya kita ini dapat nyudahkan kapal ini pakai kita ini belai. Kena lagi lautan lapas.
0: Yang basah pertama yang kali.
1: Basah pertama kali. Jadi kepala tukangnya dah lain dah bukan Liao Pilok. Jadi dengan ini cengang-cengang. Apa uja Liao Haji Kuntul? Kan buat kapal. Ada juga yang ucap baik, ada juga yang ucap macam-macam.
0: Faidahnya.
1: Faidahnya itu.
0: Tapi anang dia mulanya kah? Ada jelama ni suka, yang dah suka, suka yang suka juga kan?
1: Lus.
0: Anang dia mulanya lah sikap.
1: Anang dia mulanya.
0: Ini sikap orang kedayan juga lah ni sebenarnya kan?
1: Iya, yeah, bukannya orang kedayan kan? Seluruh manusia di atas muhabuk. Semua ada di mana, di kampung mana.
0: Memang ya. Ada yang cembu, ada yang sakit hati, ada yang baik hati.
1: Ada yang baik hati, ada yang gagah, ada yang penakut, ada yang pandai, ada yang tak pandai. Yang tak pandai itu apa jadi itu?
0: Palui. Ada yang nut-nutakan nganya pun dari hal jual lah. Tapi ujirangan, amun dan nulung pun dari hal, jangan dihalang yang kan buat kebaikan lah kan.
1: Ada ujirangan dan menjadi itu pedahnya. Tak usah tadi angan-angan atau yang dah bukan-bukan tu, bukan di ada pegaya.
0: Alum yang berakan lagi lah, size kapal tu alum diberakan lagi.
1: Size kapal tu alum diperdahkan.
0: Cuma basahnya kan?
1: Basah. Basahnya Ujah Haji Kuntul kapal ini bila sukat. Ano pakai dapa 30 dapa.
0: Itu basah. Basah ni basah kan.
1: Panjangnya.
0: Oh panjang 30 dapa. Panjang tu juga.
1: Panjang 30 dapa. Jadi bukannya itu nanti kita lihat macam mana. Tapi panjangnya tu 30 dapa.
0: Dah dapat kuang lah.
1: 30 dapa tu 60 asta.
0: Jauh tu.
1: 60 asta.
0: Itu panjang lah.
1: Satu lebih kaki lah.
0: Hey.
1: Mulanya tidak ada lomba ada sukatan kaki. Jadi sukatan asta kan dapat nganya.
0: Bukanya lah alum tu.
1: Jadi Uja Haji Kuntul. Uja Sianwani. Uja Leo Pilok. Kita akan pasang lai, tiga lai.
0: Tiga lai. Oi. Amun satu biasa kan?
1: Satu biasa.
0: Dua basah sudah.
1: Lai tiang tiga.
0: Tiang tiga maknanya basah tu.
1: Basah. Yang hal ini jangan kamu susah hati. Hal makan, hal minum, insya Allah aku yang belanja. Aku yang tanggung. Oh, jadi kontol. Hmm. Asal kita ini menjadi. Jadi dengan pun bepadah ada yang bersuku, ada yang bepadah. Nah menjadi itu kan dila angan-angan buah bangan.
0: Jadi
1: angan-angan buah bangan nganya itu dau serta ndak ada wais kita ni yang terdapat buat kapal. Baik tidak usah. Apa gaya di? Jadi lepas satu bisia pun berpikir sama-sama banyak yang bersetuju, ada juga yang tidak bersetuju.
0: Ada juga bini-bini sama waktu
1: itu? Ada juga bini-bini, ada juga bini-bini bersemangat. Baik itu dapat kita nih melihat nagi lain, nagi jauh atas angin.
0: Jadi kapal nih sebenarnya bukan pemilikan sawang-sawang lah.
1: Bukan.
0: Ano kayak macam hak kampung lah.
1: Oh. Iya oh. Macam ada satu macam ayah nih lah koperasi lah.
0: Nah koperasi. Sebenarnya wong kedayan nih, seibu tahun mulanya sudah ada macam tapi tidak disebut koperasi kan.
1: Oh.
0: Tapi persatuan itu yang baik mana ya.
1: Iya. Yeah.
0: Persatuan nih terima kasih lah kampung apa namanya? Kampung Sungai Bangat ya.
1: Sungai Bangat.
0: Di sanalah mulanya wujudnya persatuan, iya macam koperasi. Bah, jadi ini pemanca kacau juga nih. Uja ano Leo kipat-kipat penyetangan yang medakan. Seminit lebihnya lagi inya kita ya.
1: Jadi padian-padian mana-mana padian yang ada anak pom 5 yang kan periksa pom 6 bimbing semena-mena. Kita ni dengan sedaya upaya anak-anak kita ni berpemandai macam anak-anak dengan di mana-mana sajalah. Jadi dah kia di bandar, di luar bandar, anak-anak kita mesti pandai-pandai.
0: Hmm.
1: Jadi bimbing tah anak-anak kita, jangan dibuang masa, belajar benar-benar, bersungguh-sungguh, jadi keputusan akan membuktikan kehidupan kita pada masa depan.
0: Anak-anak kita, buah hati kita, kesayangan kita. Amun sia sanang, amun sia berjaya, kita wang tua jua yang sanang hati. Jadi pedian, nah, jadi kami doa pemanca mengundur di ya. Insyaallah minggu depan mun ada masa dapat datang lagi nih pemanca ya.
1: Insyaallah.
0: Akan cerita lebih menarik lagi, bah. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum.

selamat cengari dia tu kena buat ke berita cengari 14/9/2026. Sekedar saksi dekat di Kangau ngambil ke nyarup mansiak penusah bilun engkabang servis doktor terbaik FDS kelabur terempas di Long Lelang kena hari dua tu kemari. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ketuk dikena nuku ke jalai di dipansa bilun engkabang tu sebab nusahnya kenyadi. Nyagai ke dia tu penerang hari 19 ikut saksi udah direkod ke kena mansia kesnya. Pansia temaga dekat nuku ke tempat dur bilun engkabangnya ngetu sebab kelabuh di Long Lelang. Polis Besi Bandar pengharap ke pilot bilun engkabangnya, Kapten Zainal Afiq Bisham, dan udah nak uliah mai bilun engkabangnya sangkai sebedau penusahnya kenyadi. Perkara kalai penusahnya, nyadi ba ujung padang bilun ngayan ke pilot udah nak uliah ngerja utai ti patut. Dua ikut.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan. Selamat nyari dengan terus kawak ngelat nyari belain gau pengari kami hari YFM Sibu.

Ya, selamat tengah hari ya semua balap ning up baru kita ke tengah itu dalam awak ngelah tengah hari WFM Sibu. Ya bakal selama makan ini hari satu dia kita bulan kami di Sibu ya. Bulan dalam awak entah ngali hari dia tu nyentuh kami pukul 3 lemai dia kita dekat bulan aku Nana. Ya pengari hari WFM Sibu bulan kita ke Sarito. Ya bakal selama makan dulu ngenatai ke rintai program ya ungkup ke Sarito hari 1 14 hari bulan 9 tahun 2026. Ya 12 tengah lagi Nur kita dekat ninga ke Randau Temuai lalu 12.45 Nur kumai kita mulai dalam program Buah Rundian Rebak Baru pukul 1 habuklah kita dalam squad trio lalu pukul 1.15 Nur kita gulai ngop ngari kami di Kapit dalam Sada Tengah Sarawak pukul 2 bakal selama mereka ayah dia kita kerindu ninga ke program Pendia Penghidup Aku dia kita dekat gulai ngop ngari kami Lucia Thomas Kasau. Lalu ditangkan dengan program Senjakir Kopi. Lalu pukul 3 kita dekat bulan baru ngau sidak di WFM Kuching dalam rentak ngali hari WFM Kuching. Ianya tadi gaya tusan program ngelah tengah hari kita ungkup ke Sarito balap pening hari 1.14.9 tahun 2026 mengucap ke jam kita 12 minit lepas pukul 12 tengah hari. Ya, nama berita balap peningan kita di Serata Menua Sarawak kuliah-kuliah ngau kami di WFM Sibu bakal ke tengah itu ya. Ke semuanya gerai magang manah magang serta mujur magang semua pengawak ke di kerja kita nak milih kita tarik kerja ke dirimpu atau kerja pengawak udah buka ya. Ayo kita ke benua di rantau aja lah ya benua mulai kita ke rumah kini nur kita ngetuk tengah hari tak ke babambi ke anak pulai sekolah ya anak-anak berjimat ya. Lebih lagi jangka bisik sekadar akan nandul tarik bisik hujan bakal kami di Sibu hujan ke pagi itu tadi. Anak-anak berjimat menyekuran tadi berubah data yang kita ingin luar ke di tujuh. Nanti kita dekat berjalan jauh kita tahu menyekuran tadi belalak dulu atau ke mupuk tumu ya. Awak kita tadi nak beruman baban bak rantau jalan. Ok, kena kita ngepuan ke program ngelah tengah hari WFM Sibu. Sebab aku berkongsi ke sekedar berita atau ke pesan-pesan ke bisa diterima kami. Berpindah kita ngasih lagu lama Rizam Ria Merah Kena Jaya Tubuh Anuan.

Okey, nyata ada lagu hari Azamria Merah kena cahaya tubuh nuan di kena kita yang ngepun ke ngelah tengah hari kita hari UFM Sibu ke tengah hari itu. Yang ngarap ke lagu ntar dia mulai ke pengingan. Lebih agak gagal pala peningat kita kerindu ningat ke lagu lama. Okey, jadi kita terus ngelatih ke pesan ke bisik terima kami di studio. Jadi pesan tu ditujung agak kapal belayan di rumah mulai batu dinding, sungai melipis, rumah sigih, rumah hancai, rumah mikai, rumah huntat, rumah rambu di sungai melipis kapit, rumah pengulu robot, nangga sebatu. Kebablayan di Nangan Tangai, Ngaudi Nangan Ibal, api yang megak kebablayan di Rumah Remang, Nangan Remawang, Sungai Gad Kapit. Kebablayan di Nangan Sebetuang, Balik Kapit, serta semua kebablayan. Di sebarang lain dia ke ngelalan yang merdan anak maran. Jadi pesan tu madah ke merdan anak maran. Udah nadai kena ke hari Minggu 13 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu niang tu tadi dekat di Sengai Babala Mayuah. Bak rumah satu Malaysia Kapit kena ke 15 hari bulan 9 tahun 2026. Yang kena kari 2 lalu ni antara dekat Dianjung kena kari 3 16 hari bulan 9 tahun 2026 bak pendam KDC Kapit. Ngonyak sekali lagi ngeratai ke tau kena san ke bala kapal belayan di rumah mulai batu nin yang sungai melipis, rumah sigih, rumah ancai, rumah cai, rumah mikai, rumah untak, rumah rambu di sungai melipis Kapit. Api yang mengat kapal belayan di rumah pengulu robot Nangga Sebatu, kapal belayan di Nangga Entangai, Nangga Ibau, kapal belayan di rumah Remang, Nangga Ramung, Sungai Gad Kapit, kapal belayan di Nangga Sebetuang, Balih Kapit, serta semua kapal belayan ke Ngelala di sebarang alai diau, ke Ngelala Merdan Anak Maran. Jadi pesan tu madah ke Merdan Anak Maran. Merdan Anak Maran udah nadai, kena ke hari Minggu 13 hari bulan 9 tahun 2026, lalu niang tu dekat di Sengai, Babala Mayuh, rumah satu Malaysia Kapit. Kena ke 15 hari bulan 9 tahun 2026, hanya kena ke hari 2 lalu dekat di kubur. Kena ke hari 3, 16 hari bulan 9 tahun 2026, bak pendam KDC Kapit. Ngaunya tadi, ngarap ke semua kapal belayan ulih datai ngesah, penusah tu ya. Okay, jadi pesan Siti tu dituju ke ngagai semua kapal belayan ke ngelalan yang ilin cai utak anak ape. Jadi semua bala ke ulih limpeng dibinta datai nyerumbak wak ngetah sulit ke dekat diatur kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 bat lot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan. Jadi apa yang kata sulit yang ilin cai utak anak apa itu dekat diatur pukul 7.30 lemai lalu temu pengawal kata sulit tu dekat diintu ngenak cara sembiang. Dengannya tadi minta semua kapal belayan ke ngelalan yang ilin cai utak anak apa sama oleh limpang ya ngau pengawal kata sulit ni yang Ellen Chai utak anak ape kedekat diatur 19 hari bulan 9 tahun 2026 balot 1907 lurung kiaman 3 Tudan. Jadi pengawal kata sulit diintung nak cara semiang berengkah di pukul 7.30 lemai. Ya, penerang kesili ada kita tahu bertelefon ngagai bala anak ngau laki niang enya Willy Jangbo bak lumur 019-891-9968 tau ke Douglas Cendan bak 019-805-3858. Okey, jadi pesan Siti tu ditujuk ngagai kabar belayan diniah, sekeraniah, suai, miri, merudik, bintulu, sibu, balih kapit, bawah burak, bawah celum, balisan di ulu kakup, ulu entabai. Jadi pesan tu madah ke pematih, ajai anak briang. Ya kudah nadai kena ke 13 hari bulan 9 tahun 2026 lalu niang tu dekat di Sengai serta di Intu Babala Mayuh baru Maharun jalan skim rancangan sepupuk sungai sebatu ni ya kena ke 14 hari bulan 9 tahun 2026 banyak malam hari 1 lalu niang tu dekat di Anjong ke 6 kena ke pagi hari 2 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi ngonyak tadi ngarap ke semua kebam belayan ke ngelala niang ajai anak briang kita boleh ngenatai ke diri ngau ngesah penusah tu bak rumah Arun jalai skim rancangan sepupuk
Sungai Sebatuk ni ya, kena ke 14 hari bulan 9 tahun 2026. Dan jadi itu Pabalan Mayu kena ke malam hari 1, lalu dekat Dianjung ke Pendam kena ke pagi hari 2:15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang ke sini ya, dia kita tahu bertelefon ya. Kakak Catherine dan Ajay berumur 0174861694. Tahu Kedelian dan Ajay berumur 0193151964. Tahu ke Robin dan Ajay bak 0198849679. Okey, kita terus ke pesan kita ke sekali tu. Jadi pesan tu ditujukan kepada semua kabar belayan di Nangga Tada Kabah Kenawin, Emperan Muti Iran, Angkabau Ketiba Suang, kabar belayan di Miri Bintulu Sibu Kenawin Mapai, ngau semua kabar belayan ke Jawa ngau ke Semak ke Ngelala, tak nalah dirintai, tak kena sebut nama itu. Jadi pesan tu madah ke Dunjung Anang Alang, Dunjung Anang Alang, tak ke ini. Dunjung Anang Alang tau ke okey, nanduk pesan terbaru. Jadi pesan tu amadah ke baja anak bangat, baja anak bangat udah nadai kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak Hospital Sibu. Jadi yang baja anak bangat dekat di Sengai Pabalan Mayuh kena ke malam 14 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke hari 1 baru mahkamat Nangga Tadak Kenawin, lalu dekat Dianjung ke Pendam kena ke pagi 15 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonya tadi ya, sekali lagi nanduk pesan tu, jadi pesan tu ditujukan ke semua kabar belayan di Nangga Tadak Kabah Kenawin, kabar belayan yang peran muti Iran, Angkabau Ketiba Suang, kabar belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kenawin, ngau di Mapai, ngau semua kabar belayan ke Ngelala baja anak bangat, baja anak bangat, jadi pesan tu madah ke pemati, baja anak bangat aku dah nak kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak Hospital Sibu. Jadi ini yang baca anak bangat tu dekat di Sungai Pabalan Mayuh kena ke malam 14 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke sari tu hari 1 baru mahkamat Nangga Tadak Kenawin, lalu ni yang tu dekat Dianjung ke Pendam kena ke pagi pergilah hanya hari 2 15 hari bulan 9 tahun 2026. Nganya tadi ya, sebarang penerang kesiliat dia kita tak bertelefon ngagai lumur ianya ko anak bangat balumur 0199980689, binu anak bangat ba 0145921949. Ngnya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke Ngelala baja anak bangat ulih ngadatai kedirek ya, ngau ngesah penusah tu ke dekat di atau ke ngau ngintu pemati ni yang baja anak bangat tu baru mahkamat Nangga Tadak Kenawin. Lalu ni yang dekat Dianjung kena ke pagi pergi lah 15 hari bulan 9 tahun 2026. Okey, lalu pesan kasih Tito dituju ke ngagai kabar belayan ke Deskayu Ai Mujung Nangga Tadak Kenawin Batarajang, kabar belayan Deskayu Ai Gat Skayu Ai Balih ngau di Nangga Kain, pihak mega kabar belayan di Sungai Yuang serta semua kabar belayan ke Ngelala Klinah Anak Kujat. Jadi ya pesan tu madah ke Klinah Anak Kujat udah narai kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026, lalu ni yang Klinah Anak Kujat tu dekat di Sungai bak rumah satu Malaysia Pasar Kapit kena ke 14 hari bulan 9 tahun 2026 ianya kena ke sari tu, lalu dikak dikubur ke pagi pila 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesili ada kita tahu telefon ngagai Agasan Agasan ianya anani yang balumur 0189789506 tau ke tangga balumur 0133926641. Ngunya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke Ngelala ni yang Klinah Anak Kujat, kita boleh ngenatai ke diri ya, ngau nyengai pemati ni yang Klinah Anak Kujat tu baru rumah satu Malaysia Pasar Kapit kena ke Sarito yang 14 hari bulan 9 tahun 2026, lambat ni yang tu dekat dikubur ke kena ke pagi hari 2 15 hari bulan 9 tahun 2026. Akhirnya tadi antara pesan ke bisa diterima kami di studio ujung ke jam kita 26 minit lepas pukul 12:30.
Ya sudah aku mai kita mulai dalam program Randau Temuai kudah dia sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau. Dulu kita berpindang ngau setiap lagu kudah pilih aku kena berpindang kita ke ngali hari ke tengah hari tu. Ya setiap lagu hari Penny McLean nuan milih pergi udahnya lagi terus ditangkan ngau program Randau Temuai.

0: Selamat tengah hari, Dutur. Nama berita Nuan.
1: Mana DJ? Selamat tengah hari.
0: Tau, jadi kerirek hari kena wik tadana.
1: Oh, kerirek.
0: Tau, nanti kita berarti kutai ke dekat dekenan Nuan tu meruan gerai maya musim bersebut tu. Sebenarnya tuan neguk ngau dalam lagi topik kita ke tengah hari tu. Mai Nuan berkongsi ngau bala peningat kita nama utai ke benda ya di kumai kita sebut.
1: Jadi sebun tok toke jerbu ia sitik gaya rampak menua lah tik penuh engau partikel ke alus serta ia nak boleh dipedak ngau mata kasar. Jadi partikel tok ia melepuk bak ruang angin tok ke atmosfera lah engau tikas pengelikat tik tinggi tik nyerap serta ia ngelindung pancar panas kita tok ke matahari ngujung ke ngacau penerang utai tidak pedak kita.
0: Boleh ni ada dutua ketika sebun tok tau nyadi nah bakal ke dipedak kita dia tok ke benua nuntung bak benua kita dia tok nah.
1: Okey, jadi sebun tok ia nyadi ketega pengamah angin ia boleh nyadi secara semula jadi tau ke hari perkara tik digagak mensia lah. Jadi antik semula jadi ia boleh atai hari debu alus ke terbai abuat tanah gunung berapi tik meletup. Okay, jadi nanti hari pengawak mensia contoh ia bakal asap kamah hari kereta atau ke motor pengawak bertunduk ke utai kemudian angus tok ke bahan api pengawak berkilang pengawak nunung sebarang alai pengawak ngemansang ke tanah engau pengawak berumah atau ke pembinaan engau pengawak nasau engau nunu rampak menua bakal hutan lah DJ.
0: Awaknya antara utai ke boleh ngasuh sebun tok-tok nyari nah. Oh, udahnya ketik ke empat sebun tok ngakai kita sekali kari segi pengerai kita tok kutai bukai dulu.
1: Okay, jadi secara rama sebun tok ya tau merek penanggung ngakai pengerai kita lah. Antara empat pengerai ketegas sebun ianya ulah kena asma, sakit jantung, jangkitan bak saluran seput, pedis mata serta simptom pernafasan bakal batuk ngau pedis serkung. Jadi pengawak nginsap megak tau nambah keempat sebun tok ngagai pengerai kita. Kelimpah harinya sebun megak tau ngeruga penyawah penerang perenang kita lalu tu boleh nambah ke tikas bebadi bak jalan alun. Jadi upis pengerai negeri Sarawak semampai mantau penyakit tik nyadi hari sebun bak klinik ngau hospital ke dipilih lah di selampu negeri. Penyakitnya ianya asma, pedis mata ngau rengak.
0: Au, kelimpah rinduan ke nyebut sidak ke bisik kena penyakit ampus. Tau ke dikumai kita asma tu tadi dutua ni. Nyangkanya bisik kini bakal orang ke kumai kita bisik risiko kebesai ni. Lebih maya sebun tu nyadi.
1: Okay, antik sebun tu nyadi dalam tempoh kelama. Ya sikit dekat merik empas, tak manah ngagai semua orang lah. Tapi kelebih lagi ngagai sidak ke berisiko tinggi. Contoh ya bakal anam biakmin, urang tik tuai, induk tik bertubuh bisik tak ke ngandung, sidak ke ngembuan penyakit tik raya baka penyakit lempuang, contoh ya asma, bronkitis, kembai lempuang, sakit jantung, sakit strok. Ngau bala ke bisik alergik, urang ke bisik kurang daya tahan tak ke rendah imuniti badan, urang ke nginsap, ngau urang tik suah kerja bat luar. Kelebih lagi ke gawat berat lah baka sidak ya ke bertukang rumah, kerja kem ngau kebukai lah.
0: Tahu dengar tangkan wan ngagai sidak tu tadi dah dulu tu.
1: Okay, jadi bala mayuh ditangkan ndak suah pansut maya sebun tu serta mana hagi lah nanti dia dalam rumah aja. Jadi kurang ke pengawak bekerja berat bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask lebuh maya ngerja pengawak bat luar. Kelebih agik sidak ke ngembuan risiko tinggi tu tadi lah ngau ia ke berkenak ke motosikal. Bala mayuh juga ditangkan ngirup air kusung ngau mayuh kena kita jaga hydration tubuh. Jadi selainnya selalu ataupun seruan nuci jari, nuci muang ngau mandik. Sidak tik ngembuan penyakit bakal batuk, rengak, asma, pedis mata, penyakit lempuang. Tik raya kita dipinta datai ke klinik engau lengkas entik penyakit tok majak nyadi. Jadi sidak ke ngenak kereta ke berikun kita merik nasihat lah ngidup ke aircon dalam kereta pasang dalam mod angin berputar dalam bisik button ya dalam kereta lalu nutup semua jendela kereta lah. Jadi deriba ditangkan ngidup ke api kereta ambil nyamai di pedak Kita punya main medak jalai. Kena kita awak kena berbadi lah buat jalai luna. Ngau sidak kengisap tu tadi semampai di tangkan kita ambil baduk ngisap lah. Ngau balam ayu semampai ngiga information ataupun informasi terkini hari media rama serta titih kerja kok tangkan hari balas sidak tip berkuasa. Jadi last kali balam ayu anti uleh kita uleh ngena ubat titih semata anti mata bisik rasa kering tak kepedik lah ketegal sebuah untuk tadi.
0: Okay. Ya, terima kasih ke penerang hari Nuan tu tadi Lutur. Berkau ngau jako tangkan Nuan ngagai mensia mayu lebih agak kita ke besit ni ke radio tengah hari tu berkini kita ngibun tau kenyaga diri dalam timpuah menua ke benua bersebuan dia tau. Udahnya Lutur yang kan besit ke bala peningat kita api nemu tau ke nyemetai agak berkau tak ke dikumai indeks pengamai angin tau ke IPA. Nama kini Lutur?
1: Okay. Jadi indeks pengamah angin tak ke IPA tu tak ke Air Pollutant Index API dalam bahasa Inggeris ya. Ianya penunjuk tingayan ke kualiti angin kita. Jadi IPA tu ia dikira berpelasar ke tikas purata parameter partikel pepejal. Tik bersaiz kurang dari 10 mikron tak ke PM10. Sulfur dioksida SO2, nitrogen dioksida NO2, ozon O3 ngau karbon monoksida CO. Jadi nilai APA kena ngelambang ke tikas kualiti angin tu anti kusung ke 50 ya kualiti angin mana? 51 ke 100 kualiti angin sedang, 101 ke 200 endak berpengerai, 201 ke 300 balat endak berpengerai, 301 ke 400 tak merik penusah, 401 ke 500 balat merik penusah, ngau lebih hari 500 ke lalu balat merik penusah lalu dikumai kita darurat.
0: Kau nyak reti ya peningan eh. Udahnya Lutur atau Siti agak kak tanya aku ngau nuwana. Kau nama kini cara nyeli ya serta jaga pengerai ti patut dititih kemaya sebun jadi berpelasar ke tikas indeks pengamah angin atau ke IPA ke disebut nuan tarik nah.
1: Okey, jadi bak IPA kusung ke 100, bala mayu nanda ditagang lah ngagak pengawak bakal biasa. Jadi kita ditangkan berjalan ke gaya hidup berpengerai. Kurang ke pengamah angin dalam rumah, engau ndak insap, lalu semampai servis aircon lah aniti awak ke tipatut. Maya IPA 101 ke 200, tikas pengamah angin oleh merek empas ngagai pengerai sidak tik berisiko tinggi. Nyalai sidak tik berisiko tak tadi patut ngurang ke diri hari terkena pengamah angin. Engau cara ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Lalu enti nak tau nak keluar kena meh sengkabung hidung ngau mulut tak ke face mask. Bala mayuh tik bukai enti uleh kurang ke ngagak pengawak atau ke tau ke bermain tau ke bersukan bak luar rumah. Nanti nak tahu ndak keluar rumah kena megak sengkabung hidung ngau mulut tadi. Jadi semua pengawak nunu sebarang alai megak ndak dikemendal. Bak sekolah, taska tau ke rumah pengandai tuai, semua aktiviti kurikulum tau ke sukan, bak luar kelas tau ke luar bangunan perlu diketu dulu. Sidak tik gawak benda berisiko tinggi, nyemak bisik penyakit ke berat. Patut nanya bala doktor sebedau bekerja bak endonya. Lalu bala bos tak ke manager sidak patutnya dia ke sengkabung hidung dengan mulut. Jadi maya IPA 201 ke 300 tikas pengamah angin tu ya dekat ngenatai ke penanggung agai pengerai bala mayu. Lalu ulih nambah ke agik simptom ke diasai ke sidak ke berisiko tinggi tu tadi. Yang alai sekolah tadika ngotaska ditangkan patut ditutup. Pengawak rami bandu keterbuka megak ditangkan patut ditanduk dulu. Ngagai bala ke gawak kita boleh medak garis panduan bagi perlindungan pekerja terhadap kesan daripada jerbu di tempat kerja. Tik dipansut ke Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP. Bagi kegawak kerajaan, persekutuan tapak negeri, kita boleh rujuk agai arahan terbaru lah dari kementerian masing-masing. Maya IPA tu datai 301 ke 400, tikas pengamah angin amat tinggi serta tau ngenatai ke penusah pengerai. Kelimpah hari jakut tangkan, tik udah sebut aku tadi, sidak ke mic kereta, megak patut ngidup ke api kereta, ambil uliah berjalan dengan selamat. Bala mayu megak ditangkan berkunci kereta atau ke carpool lah. Okay. Maya IPA baktikas 401-500, urang mayu ditangkan diau ajak di rumah. Kepenudi ya bak baca IPA ti ngeluik hari 500 tu, ia dekat merik penusah tip balat amat lalu disebut kita darurat. Tikas pengamah angin tik kelalu tinggi ia dekat merik empas tik raya ngagai pengerai. Jadi bala mayuh dipinta nitih atau ke angkun ke jakok sidak tik berkuasa lalu semampai nitih ke pengerembai informasi hari media ramah.
0: Ya, penerang kayaknya metek mega hari dutur dikunci ke ngau bala kita ke bisik mending kerana temuai ke tengah hari itu. Udah nyanyu datang bertanya ke penudi itu mega dutur. Bukannya siko-siko kita itu milih sengkabung mua itu dah.
1: Jadi secara ramah, saiz partikel maya sebuntuk ia keulih ngenatai ke penanggung ngagai penggerai kita ia kurang dari 10 mikron. Jadi bahan-bahan partikel atau ke dikumai kita particulate matter PM ianya partikel ke melepuk berangin bakar debu utai kamar abus ngau asap ia berbeda saiz dari 2.5 mikron ke 10 mikron. Jadi bahan lain bakar bahan-bahan kimia karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, nitric oksida, engau hidrokarbon, aromatic polycyclic. Okay, jadi bahan kimia tak nyadi dari hasil proses nunu tok tadi, tak endak menyana tok ke bahan karbon berminyak bakar kayu, arang batu, diesel, tok ke tembakau. Jadi bisik mayo jenis sengkabung hidung engau mua bak pasar. Keterubah ya, nombor satu ianya surgical mask atau ke dikumbah kita face mask atau ke triply mask. Ia semina oleh napis 12% dari partikel alus sebun tik bersaiz 2-3 mikron berangin. Ia mega nak lekat bermua tu oleh ngujung ke angin tik tak bertapis tamak arindu celah-celah antara sengkabung mua ngau mua kita lah. Jadi sengkabung hidung ngau mulut tu ia suah dikenal balak mayu. Ia semina oleh nagang partikel kebesar ajak tang segenap atau ke setengah partikel alus hari sebun tu tadi ia agi oleh masuk ngagai salur seput kita. Dalam jakuk bukai ia semina engkeman dikena nagang kita hari ngerampit virus atau bakteria ngagai orang ke dikelilingi kita ajak. Jadi jenis yang kedua ianya N95. Jadi N95 tu enang diasuh dikena laban ia bangsa sengkabung hidung engau mulut ti udah boleh pemenda dari NIOSH atau ke Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia engau antarabangsa lah. Jadi ia ulian napis abus atau ke partikel kira-kira 2.5 mikron datai ke nyau dekat 95% dari partikel hari sebun tu tadi ia ulis ditapis ngau sengkabung N95 tu. Ia megak lekat bak mua lalu ulis nagang angin tik kamar hari masuk hidung ngau mulut laban ia bisik penapis lah tak ke filter.
0: Awak tuan sudah datai bak ujur randau ke tengah hari tu jadi minta nuan tu dutu ningau ke jakok ke penudi ngagai bala peninga ke bisik mendiang ke randau tua tengah hari tu megak
1: nyemak kita bisik ngembuan kelai atau ke simptom lah berpenyakit tik berkawan dengan sebuntuk bakal mata berasa pedih serta beraik gatal rekung dengan suar batuk hidung beraik dengan suar angkasik pedis enseput atau ke senak seput atau ke pedis dada lalu bisik muka tubuh berasa gatal nanti makin teruk kita minta kita lengkas datang ke klinik atau ke hospital tik semak dengan dua kita lah.
0: Ya, ya kok nuriarin warna tu tuh?
1: Ya betul.
0: Ya, jadi terima kasih ke penata Nuan ngagai studio ke tengah rito berkongsi ke site perkara ke cukup mana ianya meruan gerai maya musin bersebun to. Terima kasih Dr. Nah. Ya matade peninga randau ko boleh ngau Dr. Yasmia anak uga ianya pegawai kesihatan daerah Kenawit ke tengah rito boleh ngau kita ba dalam program randau temuai ngonya mupok dulu ba dalam program to bertemu baru ba maya ke dekat datai. Bye-bye.

0: program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Tapi bala peninggal, sekali lagi kita mulai dalam program Buah Rundiang Rebak Baru. Mulai ngaku Hendry anak usum. Dalam penghidup kita besar sari, mayu amai kita tidak tentu. Dekat kiruah ke penghidup orang bukai. Tak ngira, yang kebamlayan ke tempu telah ke orang kendang tidak dikelola. Cara hidup ti bakanya kebenarnya mana. Laban uliah dikenal kita nyaga diri empu. Hari ke kulungu mayu lalu putusi cerita pasatunya. Lebuan ada yang tadi cerita ke harinya. Lalu bisik lah cerita tanah di tempok digagok nyadi ke buah randau ngapangan diri bawa pengunjungnya tau ngatai ke penusah pengudah petenahnya natai bos ia kempu buah cerita bos tentang tu cukup manah amai meh jalai penghidup ti ngai kiruah kurang bukai nyati kemeran ke kita tang ti nyau ngai kiruah ngau semua utai ti nyadi nyau kira kehidup ke diri-diri narai buah ke nama-nama utai nyadi ngelingi tau ke mai ke kita pengusah bakal cerita kita ke sekali itu kada beri aku nama setegal ngai kiruah dalam hidup sasari sidak meringai sebilia nak ndak tentu kiruah ke orang bukai ndak ke sidak sebilia sumbung laban nanti orang ngerandau sidak ya deka ke sidak ngerandau tang nanti randaunya ndak menuku mai wah ngakai kenang ke hidup orang ya sidak sebilia segi ndak betul dia sudah meringai sebelia, enggak nadai pedangi nanti orang nyipiang sudah ya leban buat senentang penatai belanja stop misi sudah nadai penanggul meringai sebuah binia endang orang timruan begaji sistem mangku pengok usai buat pilih sepintah ulah enggak perangai sudah meringai sebelia tinggai kiruah kurang bukai ukai semina buat rumah panjaja balai kawak enggak buat diri di nindur pan sudah ya siki bakalnya kalau sekali bini meringai nurun gawok pagi serta ngena kereta empu laban seruai yang meringai kena sawum kereta tegal tunggu palan gawok nak sama jalai paginya maka selama ia nurun pukul 9 pagi sekali datai bijalai tipis tiku dia yang nak muka-muka yang mendak siku induk sidian ngena motosikal induknya maka kena dapat angkat tegal kaki yang kena tinggang motosikal lalu dipelabok ke engkau kaki induknya udah patah. Bini meringai, mina medok pakai nyaca kepai-kepai kindo yang minta bantu tang. Ia ngagak diri nak ibu. Di ujung kia lalu mupuak ninggal ke induk tisidinya. Kau anak dia lagi enti ia nyaman tu induk tisidinya. Tentu ia dekat kiruah. Lalu ada prinsip ke ngai kiruah meh. Ujung kia kempang ninggal ke induk tisidinya. Pihak aja. Datai bapalan gawa, ia nadai bercerita nama-nama. Sigi bako, ti nadai tainya di depan mata ya. Tidak lama udahnya, bisi sidak sama gawak kendurnya bercerita madah kep tunggal ya sidian bak jalai lah patah kaki kena tinggang atau sikal yang kebuah ia lawan natai ngakai palan gawak paginya laban kenyau nganjung petunggal ya ke sidian yang ngakai sepital dulu bini beningai tetap bakal nandingan nama-nama randa orang bopesnya tak majak ke pengawak ya lemahnya tembuk pengawak ya pulai bakal selama udah cukup jam kawak pansot hari upis terus ngagain duka lalu mupuak pulai niti arun nyalai besai sepeda temok ngagai jalai nuju rumah panjai udah kerita bini meringai yang temok ngagai jalai ke rumah panjai kesmina dua gemar dia jalainya malat amai tepekul laban kerita ndak kalau ngelamak tu tau bisi kerita mayuh tepekul buat jalainya hari simpang besai temok ke jalai rumah panjai nya ukai semina rumah panjai sudah meringai aja tang bisi 12 rumah panjai kebukai nama kebuah jalai itu tak sekut kereta amai itu mayu amai ke musio itu mayu tu jam kebutak bini meringai ndak lah mak dia ia bisi medak lampu membulan kekejap datai hari kemudi kereta lalu mansok kereta ya nya baru bini meringai nemu tentu bisi sidian pok jalai sidaknya kereta berjalai berubah-ubah lalu lubuh mansok nuar ke sidinya baru bini meringai nemu alai sidinya bawa sementang ia kemudah induk si dia ngenak bentuk sikal pagi tadi setegal ngai kiruah dia bini meringai lalu mupuak ninggal kendurnya pengudah kereta nak terpekuah lagi nak mia nemu bagi siapa orang kebantanya Yasmin nak maliak dalam lalu mudah kereta sebuah sepiak dagi ayan udah tamak dalam parit sebuah kereta bibor dak bias depan ni lalu bisik bangkai orang udah bungkur ngenak kain burak kainnya pan udah merah baru darah terlalu laju mereka tahu ni nak sidian sidak ke Belanda nya kita itu sah terkual leban sidaknya apa nak parai sekedar sidaknya kendak mertinya ribanya awak ke kurang lagi kem sia ke beli atas jalan alun pia ke putap bini beringai sambil kereta ya terus mencang laju menuju rumah penjai nda bersaid dia arepan sabung silau bala anak saya udah ternah megang ngeti ke diri bayam rumpun bukai sini engkau orang luar deh. Engkau tidak sepilih pan, tidak jarang meranau ngepangan diri. Nak tentu kiruah ke pangan, tak main dunia diri. Anak udah bersaing megang, 3 iku, 2 iku indu, lalu siku laki, ke tuai 20 tahun, ke rumah 2, 18 tahun, lalu ke pengkuan sekali 17 tahun. Tak jawaban meringai, bedau pulai kawak mainnya, jam tang bini anak yang ada pengirau lalu. Jauh aku sehati dekat telepon, nanya ke kini, penungok, ya mainnya jam, lalu nartai di rumah. Bala anak sikit diajar seruaya melaki bini ngambil kena kiruh kurang di ujung kebelah anaknya ngembuan ulah bakanya magang. Kira pukul 8 malam dia sudah rumah begau mendak kereta polis pakil bawa rumah orang rumah panjai lalu belak beranau nyau menyikin bawa makin basah macam peragam sudah ilmu maya polis kanya nyau nikik ke rumah tetai baruai dia tuai rumah dan nanya nama pejalai polis nama pejalai seruai tuan. Aku tutur rumah kami rumah tu tutur rumah tu tapi ngau pulias duitnya. Kami dua ini gak kapan melayan meringai anak centing laban alamat batingki ya tu nak rumah penjahit itu kosiku pulias kami lalu ngau ketingki ngagai tu rumah. Au layak aku mesti tuan bisi bini anak yang dibeli dia lagi ngasuh balong ngau bini anak dia ngasuh pansur. Mar sedangnya sikit tapo dalam beli belum lama. Tak tentu ngerana orang mau main meringai deh tuan. Bisipnya lah, ia ditangkap kita ketua rumah. Bedau nyungut polis, alai bini ringai. Udah pansut ada belia, udah ketika ngau orang lalu mansang. Kagai balau ti benung berdegi buat tengah ruai dia sambil dikelingi sidak serumah. Setom ia tadi dia ya pernah nanya. Namau tai tuan, namau main laki aku deh. Nuantu bini ringai anak jantiang, ya tuan. Nuan ngau kami ke balai dulu. Kalau anak nuan muka baik sekali laban laki nuan meringai benua hospital sidian pedau lang lalu orang pihak hospital ngigak warisnya laban bisi pum dirka disayin kena ngadu ke mau putuang ke polis nyinganya nyau lemik asap tuang bini meringai kalaya nyau kak terjelepi nasib ke anak indah ya ketuai sama bisi benurnya kalaya nyau berumban lengkap ya sidam nyanak panelu berumban berkemas rata numpuk kena kereta sudah mampu untuk di untuk ke polis letai batiku nuan meningai kesedihan dia pada lalu ngetu bini meringai pengetu ke polis lalu madah ke ngagai bini meringai pasal kereta tidak kena meringai sedihan nya agi bedau berdalam parit bini meringai lalu madah keretanya kialah yang ngesah kena amai kereta laki ya kereta tidak pedak ya lemai tadi tang laban ke ngai kiruah nyap ke buah ia tidak berarti benar ke untuk kau nyap sudah lalu mumpu baru laban pihak hospital puno kesayan waris meringai engkau jampat nutur ngadai udah ngakak nama-nama irau ke bisi tanya dia lalu sidak disalah ke kabam layan meringai 20 minit merindur ke sidian ngakak hospital dalam kandang 20 minit ke ngantiknya mengkak tudah meringai nyawa-nyawa ikan setan tuko bini yaratai bermuawat kecemasan mayanya meh tudah meringai pan madam kesebut ya tidak sempat diselamat ke Tegal tilamak nganti waris datai nesal cukup nesal bini meningai keutai tinggal di leban ia lalu tidak ngetu setelah merhati kamamai sapoti sidin lemai tadi tindak pia tentu nyawa laki ia uliah diselamat ke Tegalanya nanti ia lalu nyerta ambulan ngagai hospital setegak lalu ngai kiruah keutai tinggal ngelingi sidak ia meh ngujuang kenja lenyau siku laki lalu anak ia lenyau apai makanya meh cerita kita lalu dari itu kita nyarok yang satu hari ajar setelah tempo meringai ternyata ketua belia kenanggai kiruah ke nama-nama utai ternyata ngelingi ya ujung ke bini ngana ya pan sama ngebuan ulah tiba kanya sidas belia nadai bajar ke pengandiri tang blok sebakau ngai kiruah kurang yang kau setegal sidak yang ngasai diri sebelia ngebuan natai pemisi timur wani kedua lebuah maya bini meringai mendak siku induk ti sidian berjalan mengah ya nurun gawo tang ya nak nulung hindunya taban kaki ya kepatah kena tinggal untuk sekal ti kena ya ya hindunya benar ramai minta pengasih hari bini meringai tang setegal ngai kiruah ya kebah bini meringai lalu mupua jaga diri nak medak. Tiga, lemainya. Maka dia kereta kena meringai bantah engkau sekereta bibo bandar induk ke daripada Yosidian pagi tadi. Tegak ngai kiruah ngujung mini yang maya kemansok luar nyati nyau nak nemu sopa bagi ke bantah. Dia nemu sigi bisi orang mati leban bisi medak tubuh udah dibungkur kena kain borak. Keempat, udah polis madah ke rumah naik sidap bini meringai nyana ke hospital. Setegal tibuna ke sain waris kena meringai pengutung. Nya baru bini beringai nemu ke belantak lemai tadi ti di pedok ya nang laki empu nak lama amai dotara merik balas ngangkai bini beringai setegal tindak nulung induk kesidian ngena motosikal setegal ulah tinggai kiruah nyak meh ngujung kesidak lenyau tuai bilia tegal nak sempat sayan pum kena ngurus ke meringai ti berputung ya tau kita nyimpul cerita tu. Okay, semua perkara kita mesti nak kiruah laban sakit kita nama manusia. Ya kita mesti bisi kawal ngam manusia bukai. Nau dia madah kengakai dari sebelia. Kita nak guna korang bukai. Segal kita ke misi berpangkat serta berpengeraja. Laban penyuntua ngam pengusah siku-siku kita manusia tu. Nang tak sepakau diberi petara. Anang maka cerita tu tadi setegal kalau ngai kiruah. Nyau linyau nyau orang tu cukup diksayau. Arinya tau kita nak ibuah korang lebalat piyaku korang bukai. Gin dia tang anang gak kita nyong ngai kiruah kutai di amat-amat buno ke bentuk kita yang kau datai bermaya atau petara kita yang gak berguna ke bantu orang bukai. Terima kasih.
2: Okey, hanya tadi program Buah Rundeng Rabak Baru ngau topik kita keminggu tu tegal ngai kiru. Lalu mula tadi keterubah tadinya Randau Temuai boleh ngau pengari kami Lucia Thomas Kasau. Okey, hanya tadi jam kita 2 minit lepas pukul 1 tengah hari dia tu terus mak kita boleh dalam program Squad Trio ke disedia DJ Margareta.

0: Baik mat deh. Terkeruke tengah main lagu ke nyope.
1: Nih, nyok dua deh. Tuh bula bansol, kemadeh kedua deh bulan kita ngirik pemerti hati. Ha. Kita sayau ke menua. Kemadeh kedua deh. Au.
2: Nih, munye kamat nyok nyebut utai. Ngai nengai si teh melagu medani temu deh. Nyok ke wasan 20-20 wah deh. Nadai, kena salah deh, teh deh agresif mimin untai betul kata nyuai ini tanya ini bilai upgrade untai adanya.
1: Iya,
2: ni kena untai kelama, dek lalu ke deh, neh. Untai deh nemu kemana kena ni, ko deh. Tahu hari bangsa tahun keberapa kali tau?
1: Naik ke 70-an untai yang ni nama media.
0: Po deh ke 69 tahun hari bangsa tahun tu nemu deh. Nah itu nyebut tengah apa? Tanah ada yang kebetulan tersebut.
2: Bak, kakau ini bilai sengapa? Tahun tu lagu tema punya korang nyambut hari bangsa tikas menua. Mana? Lagu katik eh? Eh, aku berjanjinya nama lagu Pizza Tahir. Nih.
1: Kau lagunya aku mana mau? Kalau aku ingat pasal orang beradio.
2: Kena.
1: Aku berjanji.
0: Eh. Ni buah ini sumpang, ni buah. Amat maku tu kau mendau hari hujan ngamik ke sebun tu lenyau. Tang, ngai ke nuku dek biar balai ke lagi. Nyok, nanti dia terbaik sekali. Nadai ke ngawo.
2: Amat, ini bilai ni buah. Kumadah kedai, ini bilai. Nalah pada kedai, nyawa yang kajar ini yang dia. Deknya, ini sumpang ku nanya dia nemu dia reti bola bangsa ku dek.
1: Ya kenai ke aku tu nak nemu. Bola bangsa tu kumadah keseduai dek. Au. Nyentuk ke siapa di dunia tu bisa dengar. Bula bangsa tu udah berangkai satu hari bulan 8. Reti sikit sebanyak bulan 8 ya. Nyentuk ke hari Malaysia 16 hari bulan 9.
2: Mada radio dia nyu lagu Iban je je. Dia nemu setiap satu bulan 8. Terus tak hanya dia lagu Petrote ya. Pasal dia tiap pagi, tiap hari, tiap demai.
0: Amat nyu dah nemu medek tawai ni sumpang. Engkau untai dia udah tawas deh. Udah ditasau sampai lama. Hai, wai. Ngenok meh kudeknya hari Malaysia tu besaya marati. Ingat ke penumbuh Malaysia bat tahun 1963. Ke buku lain ngau tanah Melayu bersatu. Biar mereka Borneo Utara. Sabeh ku kita dia tu nya. Danya Singapura ngam ke Sarawak.
2: Ya betul ini bilai. Siti dah ge taja pihak deh. Kita mada Singapura tu semina nengka tahun 1965 aja ya. Udah tahunnya lalu ngati ke dire. Ya ente kita pulai baru ngagai mainnya Subak lah. Dia kita mada 27 hari bulan 5 tahun 1961 di Singapura. Dia deh Tunku Abdul Rahman Putra Arhash. Ya kena di Menteri Besar Persekutuan Tanah Melayu tu ia bisa madah ke Pramu dekat umbuh ke Malaysia. Nah ramau dek ke mamau ke amai dek subat ni sumber dek tinggal ke ya nyu ame raraya ngelek ya. Baiknya baik ya. Ngelek dek kau ngelek dek.
1: Ngelek siapa ngelek kau?
2: Tinggal inya nurunya dia sudah ada subat. Udah nya dek nyu ngika ro laki bukai.
1: Ngai ku ninga dek nyebut ni Pramu.
2: Nya mede tenya jadi ngape sumbean dia tu. Kenya agaman mu ngaya kolah ke tinggal orang dura perang ya nyum laki dem luar. Nah,
1: ini rambau nya suba komunis deh. Ini juga pengelikuan kita maya nya. Kati ke deh. Muka nya biar dian mida yang dian laban komunis. Semakin ini rambau nya suba.
0: Oh. Kena nyekat sedak komunis bahasa Singapura deh. Ngau Sarawak di tu deh. Nya meh antara 7 Pramu Malaysia tu ke ditumbuh ke
2: Mayu agak kebukai baka ke kena ke baka kena ngadu ke kesinambungan kaum ya retin tadi bangsa ti sama rata me pupu rata nada becipi yang nada bepin yang benibu ang te kemunyi nya ini tenya sumpah yang ngambe ke penyapa mensia Mayu Bumi Putra ngau ukai ke Bumi Putra tu sama bela pukul rata ko kita deh. Bela ngasai kenya deh. Na resiko lebih na resiko kurang tiap bangsanya nang ira deh Bumi Putra na Bumi Putra tu kemunyi nya meh.
1: Pukul rata
2: meh. Au nya deh meh. Au ketike. Te hari 100% satunya ngode. Na dai ures kunci unte bakang ngode nak sebakang. Kami buka itu badunya Malaysia sebakang maga unte kami. Ngai. Ya, ini bilen ada ikak sebakang ngode. Ngai ku to bai de kunci unte ya. Na uli aku bai de kunci unte dan sumpah ya. Ama de kunci ngore bela unte ya. Ngai lebih ya unte kami ngai ngade.

0: Tôi không có coi
1: Do
0: nữa.
1: đè mát gật đấy. Ú đù, tầm anh yêu lẹ. Ê, nhà quay. Nó ngân năng cập nụ mùa Malaysia nhá, để quay này gốp. Nari sukut ekonomi mà có đấy. Là bà nhà cơ, kena pulai ke sekali nanti pemesek ekonomi ngamai ke pemansang infrastruktur pihak mega sosial ekonomi uliah dia tu ke jampat age deh ha kenya ya nya wai ne gup age ingat deh ke penumbuh Malaysia nya suba deh ni pada deh bisa utai ke disebut Suruhanjaya Korbo nya ba tahun 1962 deh te ditubuh ke perintah komunis suba begulai dengan Persatuan Tanah Melayu nanti nepi ya. Ramau nya subah deh ke ba Sabah ngan Sarawak ha ngambil ke uliah nemu penemu rakyat.
0: Au ini bilai pemadu nemu pemadu pandai deh mage yang po aku tanya deh ku mai dina nemu ku ni asia ari reportnya berapa ku deh 2/3 rakyat di Sabah ngan Sarawak nyukuh penubuh Malaysia ramau yang serupa.
2: Saya akan nampak jari tempat dulu jari kasih mah kumatau ni nemu nau punya ni nare nau tapi ke sedua deh jalan yang patut nemu sedua ke sekolahnya hari aku ke nak sekolah tau benar aku kak belajar lama tau sebenar tau meh kan nemu reti utai ke sebut sedua nya tadi deh. Sige nerima mayu timau me pengawak ti di KTK maya numwa ke Malaysia rambau nya suba de bayak nyari dalam menua ari menua luar nya sekeda aja ke sebut dua entare lemau de ante di pelajar ke bas sekolah menda bub dua sejarah dua suba nan mungku neba namanya tok mimi aja sebut udah ngumai tempu nga sama nade ndak
1: bisik Siti hari bulan ke pemadu ya besar reti kena 19 hari bulan 7 lah 1963 nare dia pengari hari perintah British Persatuan Tanah Melayu pihak mega Sabah Sarawak ngau mega Singapura kian tidak ya Kelantan kian nya nyain sempekat ke dikumai perjanjian Malaysia ha tet tobdo habis ni bautai kami
0: ini bilai tau nya aku madah kada ini bilai sebuah MA 63 Malaysia Agreement 1963 nya nya ke MA 63 MA 63 aku madah kada
2: hari berjadi ya nya kena 16/9 tahun 1963 udahnya peristirahan Malaysia ha katakan tayang 4 tahun 1965 ya nak sebakar tahun deh
0: ha 65 nama deh
2: peristirahan kena nyebutnya apa ya dia
0: au istirahatnya di Malaysia Malaysia 16/9
2: ya
0: tahun 1965 nya nya Singapura
2: narik di rempau hari Malaysia ketika konflik politik penyarut bab politik nya rete te kompleknya nah
0: komplek te kedempa
2: de kebuka belah mau unta de dinga de jako ke panai
0: komplek
2: penyarut mah nya ayo
0: kumai
1: kuta dempa orang putih nya wai. Nanti amat meh apa udah mau nyinyak deh. Hai wai. Permisi kita 3 hari 3 tu deh.
0: Okay kita tu. Sikit. Kemarin kita tiga tu. Sikit tu mau kita tu. Kita tiga tu. Nanti tanya kemarin kita inum mim kita tiga
2: tu. Ya, deh inum mim kami tu sampai mahu pengawal kami tu. Kai hari besar hari miat bisik kami pengawal wai jari ngai jenuh. Kaya komisi kaya no ni nama dia
0: kaya beri apa lah aku tu ni ngoin po dua dek kalau mai wan aku lihat tepo mai wan lau tay lu untek aku tau uji dia ni bilai tay nemu entuan kau kau buat aku tau alu cabu dia ban aku tau kata kata tau apa beri ha mai beri aku ini sumpah yang ini sumpah yang ini guap
2: nulang nulang ini bilai dek nadai ni aku nasi buat nyabu uban dia nya ngau pepala dia cabut kalau gaya nyung ku kai pala dia nya bye bye punya kena bilai bye ngai ngai tu nai orang pakai dek nya
0: biar oh

Akhirnya tadi program Squad Trio ke di setiap pengari kami Margaretha Remang gau tepik randau sedak kesar itu enya kaul nge hari Malaysia. Udah lagu tu lagi dia aku terus mak kita mulai ngau pengari kami di KP dalam program Sada Tengah Sarawak. Kalau perindah kita ngau lagu hari kelemayan men kelemayan ben anuan berulah.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kepain kita mendiang ke berita ke Pemaduk Baru. Ari kuasan tengah menua Sarawak, Bugulengau YFM Sibu, pihak Megak Studio, rakaman

0: manera.
1: Oke, ngosik tionya tadi dia kita erka bugula dalam program Sada Tengah. Soak bulan ngau pengaruh kami dia kapit. Kita nguji ngau ke Indodara kapit kita. Hello.
2: Iya, hello orang sibu. Selamat kali hari. Selamat tahun baru buat Sada Tengah. Ya.
1: Panyai.
2: Panyai ne. Nalai kem keang ne. Nalai sangkai yang tiba kena espresso bawa langsung.
1: Lu teracat.
2: Halo. Iya.
1: Ada berita kita ada kafe jam temen-temen bisa hujan kini.
2: Iya. Ayah berita dari info mana ya? Nyak meh saya ku lancar dari tadi ini buat tanya ku aku mana? Laban di kapit hari malam tengah malam tadi hujan guntur nital tu punya ne. Bangat ini kami di kapit untuk ke pagi ini. Nyamai nasput saya.
1: Celap tin dua ne ya.
2: Celak sipte, no, dan ya jerbunya berasa nak tu kurang deh. Ya, aku jauh mantai di perhati ke nan mau jam berapa di kapit 9:60 aja. Nah, muka ambil ya menyana.
1: Ngarapkan ada ke majerbu tu ne kebu terkesai ya.
2: Betul. Ya, terkesai pula ya magang. Nah, ada ke ne. Kita di sibuk deh nama berita.
1: Di sibu, asal kurang lebih kayak hari kita di sibu tenti, bakal pagi tadi tumpang pagi hujan kami di sibu itu, mereka kenurun tadi benua ya banget. Jaga ke keterubah ketok asal daripada dalam hujan. Lama deh nak terima dalam hujan deh.
2: Lama nak ngasai kutai bukanya nak deh.
1: Au. Kalau nanti nitiah ke IPU sibu ke tengah hari itu, pukul 12 tengah hari itu tadi dah. Dia ya tadi 79 aja di sibunya. Di
2: oh, kapit udah
1: 59. Udah jauh ya dah
2: nurun. Jauh, aman meh. Ngarap ke majak nurun, majak nadai munyi kutuah tadi ni. Ambil ke lebih agak sedar ke kerja atau ke pengawak ke bak luar ni. Nyamai nugawak biar kaku. Tepisi aktiviti, pengawak ke di luar. Kita yang nyamai berjalan lagi.
1: Lalu ngagi ngena ke IPU tadi di Serikai 70, lalu di muka tadi 63. Ngarap terus nurun ni. Laban bisa pengawak dekat datur di muka pun bulan 10 tidak mentih.
2: Betul.
1: Lepas kuda nanti ni teh ke ujung bulan 8 tu tadi enak
2: iya,
1: bulan 9
2: betul. Dengan
1: bulan 8 teh menyata teh tangguh segal ke gayari ke besebun ke balap
2: besebunnya
1: hanya dilanjar sedang agak bulan ke baru hanya program Sarawakku sayang dekat diatur rengkah hari 2 ngagai 4 hari bulan 10 di mukanya dengan gara bukan yang ingat bertemu ngau bala raban hari Sibu FM ba studio mini streaming ngau program Sarawakku sayang di muka walau promo tu aneh
2: walau promo betul menya laban namanya utainya lama dah diantai now udahnya ya di so kekasir api antainya pelabak aku mau orang buka napa ya nama tu ninga rita ninga cerita arino bukai ku dah ngatu lebih agi bai peraduan jadi nyak meh hari kita nya
1: orang buka nanti ni tak ke punya ke penerang mula sobat dan tu ni ada tur dalam ujung bulan lapas wala lawa peraya si peraduan sedana ya.
2: Ya, ya kan kau. Aku tentu le orang muka ngantai kan ne.
1: Aku ni leh meninggal gurau.
2: Ninggal itu. Aku ni ya sih ninggal itu. Nanti memang ke bani yang orang kapit berbaik ke motosikal.
1: Sudah sibuk.
2: Orang serikai berbaik ke mas.
1: Sudah sibuk. Motosikal sarinya na.
2: Motosikal berapa? Mayu yang kita sibuk sarinya. Di muka nama nak kini. Nah.
1: Awak asal saya ku bisa kereta.
2: Bisa kereta ni ngapa asal saya itu nak salahnya buat zone tengah kita ini biar. Zone
1: tengah Sarawak deh. Tidak salah. Jadi agak kita ke video lansia nyela. Tapi ya. Dulu berita ni agak urat.
2: Dulu. Aku kalau namanya kalau Rino besai pangkati ku. Kalau ada orang nyantik ya boleh ada nak. Jadi mensiak ke pemadu ya betul eh Mia. Ya bak aku kaku.
1: Aman ke are pemayu orang ke ngau i peraduannya ya sikut tu deh. Hanya mandang kata dia punya kena nasib ya cukup mana.
2: Kelalu nasib tu amang anyo nasib ante kita ngau i peraduan tu. Bingung mayu. Laban kita hanya dipilih ya. Kita pernah nemu siapa orang ke benasib. Harap ke orang muka ke benasib atang tadi nak nurun kira out jo mana sim tadi dia mana deh nai
1: atau tuan nak nurun nang isai ngoran nai nama tu tuan deh
2: betul
1: kira ke mana nengah ngoran aja matu atau tadi lepas tuan nak nurun
2: ada nih nama penyadi deh nengah lita aja
1: nurun tu
2: nak tuan no nurun ngau ipaduan laban tenitih ke orang kegawak ngau ipaduan kegawak ngau SKS nya nade boleh register ngau ipaduan ya lai ngau gak tenpu nak gawak mak kita ente nak boleh lebu mak no tante boleh nade ngelebu sekalinya
1: okey kena ni boh wang boleh kebesainya mai ke memet ya pama meh ne ya
2: baru tu tapi ninga dan nanti utai kebukanya karena aku ada yang dalam pun tau nus pau mo nama pria nak aku tu ngau lebih dia lansia tetemu ke tau ke terkena ke dalam pun ngau teh betul eh bukanya deh ni ni ngiga mimpi ku aku tabung air kejai nana leh na buli ya
1: amat teh ni buah hamper kejai
2: hamper kejai ini kita berkunting peninggal mayu apa ni supaya kita lebih kita namanya boleh hutai ke besar-besar ini bagi nyak ke kau ni pula tinggu ala banyak no yang buat pula kereta
1: kesal sih dah kadangnya seminggu nya saya kesegi ketap
2: sih dah ini dah percaya sih dah nah saya kumat no begini nya au nanti bakal nu ngenang kurang ke bidia lansia antara ini ente bakal kami di kapit sarinya nah karena aku nyebut nih maya SKS sarinya ayah punggo ente salah aku nama ya nih
1: oh.
2: Ya keboleh motosikal ya nah dan ya maya ari agrofest ya boleh paru peti ayah
1: ini nega
2: aku ini deh pemayu orang kapit ya baru boleh ya ya aku batu nama aku bisa kemuan
1: bisa telalat
2: nyak meh aku keuntung saya telalat gue deh no apa nih
1: ya kurang dan tuh bisa telalat mati si datang sebut mayuan
2: anak kanya jawab menyebut
1: anak kanya jawab dia kok amat nama
2: amat tapi yuk nih baru yuk ngini ngok temunya nyok nya me ante ada dan nyuong pe kai ke punya nak ke boleh menyekota de ante nak nurun tu ta meda orang nak ngambil bagi tentu ketua nak boleh
1: nanti ya gini yang jak ketua ni ya
2: Nah awak metok ya laban tu dah berkunci ingat kepada peninggal mayu ale bagi ba muka nya ke peludi ban zon tengah hitai nanti ya mungkin sekian gay lah
1: palan ke peludi ba zon tengah kita udah tu lah aw betul ngujung bulan tu nak selih ingat ke nanti
2: dulu gay ne
1: dulu gay betul dah nyak baru ke muka nanti sebab nanti dia sebab muka dah muka betul tu dulu
2: baru betul
1: tu dulu gay betul baru ke muka
2: Nenek awak semua kita magangnya, ne?
1: Penutup ya lah di kucing penutup ya.
2: Di kucing jangka aku tentu ya lepas menua besar, mensia apa mayu ke? Jangka aku lain ke? Kau tahu lihat dia aku
1: mana?
2: Nyak kata aku. Alah wo gaynya dia tu ini yang dulu saya dah ya dia mendak nak makin setiap itu dua tu nak sama ya. Aku deh. Kais ya. Nyak meh. Kadang ke SKS. Bagi menua kami di KPL lagi meh. Nampung ya no.
1: Okay.
2: Berpindah dulu. Tain aku deh.
1: Berpindah dulu tu. Ya. Setelah lagu ke dipilih. Ya. Lagu hari Philly Fields tu. Dia banyak bodoh masih datang. Ati tu hanya di satu. Kaya kai.
2: Okay. Nyamai mana lah.
1: Okay kena.
2: Ya. Berpindah kita.

0: Oke, hanya Tarenti lagu Refili Fields. Ah, hati itu hanya di satu. Ya, kayaknya
1: Ya,
0: mama ini.
1: ya, baru nak nih.
0: Ama, ama yang pada bubung ayat kata, kata mana ya, Mia?
1: Iya, sih jadi satu Mia nih.
0: Aau, nak ya dua tiga.
1: Aau, nyampe ngarah kata Prina, ngaji lunai nak. Udah makai nih ngarah radio nyak kebayak kaki ya, Saiko.
0: Oh, mata palo layo, Mas Saiko.
1: Ya baru nak nanti dari bawah berkereta penuh makuasainya.
0: Kajang panjang pada tay ada benda ada rumah ni.
1: Tahu dia mula ya puput ikunnya deh. Dengar dari dia lagu benda dayu pokoknya. Ini nih hati dia nak pelantiang. Nukir undiang deh.
0: Si dati lam siapa enggak nyung pai pada abang mata.
1: Iya, nyame. Dan tanya pihak ngara ke peningan ke mengkambu lain itu nyentuh kami program. Nampi anak? Ya, aku mai ke berita riaku di kapit ke sekali itu nah. Nanti kita medak ni. Dia ujung bulan tu mengkak bisi dia tu. Kita itu kebenar ya. Bakal program-program kebukai udah hari itu dia tentu nu tangguh ke dulu tarik kita ke tarik insu kita ke tang cikin jadi ke inti je nai tau ianya ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua bertahun 2026 kita ke dekat ngau berpengawak ekspedisi ke sekali itu tu peringan mayuh dekat dia tu kena 25 ngemengka 26 hari bulan 9 ujung bulan tu bagi menua kita area Bukit Mabung. Jadi peningan mayu kalai ekspedisi Bukit Mabung tu bisi nama atau kedekumai kita berpikir meh sedak kengau laban barang siapa kengau Amerika banding laban tu bisi dua itu kategori hanya kategori terbuka jadi itu terbuka ngagai semua pesta kengau program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua tu. Hanya berkategori terbuka lelaki dengan mereka kategori terbuka Indo. Jadi price ke mana mereka sudah disedia ke ungkup sedar ke dekat Bulia Gelar, Lumur 1, 2, 3, udahnya Saguati, Lumur 4, nyentuk kagai Lumur 10. Udahnya bersitik dah kategori, itu hanya kategori komuniti Tunuk Bung. Jadi tentang komuniti Tunuk tu dibuka anggai induk dengan lelaki ya sidaknya mesti berasa hari Tunuk nyempu bagi menua Bukit Mabung jadi nya meh anggai sidak ke dekat ngau ba namanya dua-dua kategori tu tentu kita nya mega berpengerai batang tupuh sama mega peraya sudah disediakan untuk sidak ke boleh gelar Lumur 1 2 3 udahnya Saguati Lumur 4 ngagai Lumur 10. Nanti bakal tahun ke udah tahun 2025 ba edisi ke terubah ekspedisi Bukit Mabung tanah dan ke peningan mayu cukup menerima sambut ke mana. Jadi kita ngarap ke tahun tu mega sama mega menerima sambut ke cukup mana ba tentang ekspedisi Bukit Mabung. Jadi nyemak kita dekat nemu perkara tu masih lagi agi tanya ngau nena agi kita tau ngega ianya AO Encik Jos Anak Janduk Balumo 0192274428 0192274428 tau ke kita ngega AAO Tony Anak Renggi Balumo 0178070164 0178070164 jadi seraya kita ke dikumpai kita hiking berjalan ngamik ke kita meda rampak menua tunggu ke Bukit Mabung kian meda rampak pemanah menua kian dia nak jadi sama-sama meh bye-bye nanti kita akan kira mai kaban kini utai tu tentu yang renok kati bakal aku meh aku orang kapit nak nemu nak kalau datai tunggu ke Bukit Mabung kian akhirnya ya nanti bisa peluang nanti kita gerai batang tubuh ngau meh numonya kira dudi nyari pemain mayuahnya ngelak kurang ngelak Katrina.
0: Amat matu ngau.
1: Ya, amat ngau nanti bisa peluang gerai batang tubuh pihak aku. Udahnya berserimai ngau ekspedisi Bukit Mabungnya mega. Dia sida bagi upis bertanam bagi menua kita di kapit. Bisa mega muka nama aku kita kuanta ngundung register itani. Jadi tu dekat dia tu kena 25 dengan menggak 26 hari bulan 9 2026 pukul 8 ngagai pukul 5 lemai ba rumah ajan skim tunuk din. Jadi kita ke bedau ngeregister di Rempu. Nanti kita akan register madah dulu. Tentu ke kita nya bisik Sarawak pas. Sebelah kita ngau je nih, ngamik ke utai tu, nyamai dia tu, pihak aku scan dulu utainya, bah sistem itani, nya bah rumah hajan, skim tuno, berserimai ngau ekspedisi yang tadi, tang nanti nyamak kita nya engkau me, lini nyalah ketegak ke register itani nya, kita nak ngau ekspedisi nung rapai kena puang kaykin, engkau kita nade hari kini nade peluang. Utai tu mega kita tahu ngeregister laban tu dah dibuka labu hari hari 1 nyentuk hangkai hari 5 pukul 8 pagi hangkai pukul 5 lemai kita tahu ngenatai kita rempu hangkai upis bertanam betupek bagi menua kapit ba daerah Bukit Mabung enyak ba tingkat 3 komplek kerajaan negeri bagi menua kita di kapit. Nah tentu ke kita ngau register meba sistem itani ambil ke kitanya nama aku kita yang kau ini nemu bisik utai ke mana utai ke nak ditemu tau ditemu kita tentu ya kita nu pulai ke mana magane na lapan utai ke dia tu ni kita meda semuanya batu jari magang banyak kaku ne ku aku au nya bekau ngau register rempu ba itani ba sistem itani Sarawak diungkup kagai bagi menua kita di kapit. Okay. Beritanya tadi nangkan kenyak mega pagi tu tadi mega pengawal nya menjelis atau ke pengawal berjadi ke pameran Mini Hari Malaysia 2026 peringkat bagi menua kita di kapit mega udah dipejadi ke tu udah dipejadi ke nya Encik Robert Liman anak Deli hanya timbalan residen bagi menua kita di kapit tidak tu sudah upis pemadah bagi menua kita di kapit out jadi sama mega sama datai ketuai-ketuai upis perintah wakil-wakil hari upis perintah ngau mega ketuai-ketuai masyarakat pian tadi jadi berselimai ngau pengawak tu bawa tentang peresmian pameran mini Hari Malaysia 2026 dia kempen satu rumah satu jalur gemilang ku ya di dengkah atau ke di tuat ke pihaknya ngamik ke kita itu ngasai kagi kita itu nyambut Hari Malaysia jadi kita nak mau pergilah lusa na pihak na nu Hari Malaysia jadi nyak meh utai ke benung tak ke udah diatur pagi tadi pukul 9 lebih pagi tadi dan salah aku tinggal 9 bagi menua kita di kapit majlis pameran mini Hari Malaysia di bagi menua kita di kapit. Nyak kekak pun nak nanti anda penanggu macam program atau ke aktiviti ke dia baik nah. Laban kami nu apa kira ke baru angan-angan bisik nyambut sarinya deh.
0: Oh, nyu banyak orang ke penyu.
1: Jelungan wah.
0: Nyu jelungan ke?
1: Oh, nyu me nanya di nanda kong. Oh me pengerai pemadu ya penting atau kebukunan apa ya?
0: Oh, pengerainya itu menyekoran diutamakan. Aku tenan tulis kan nyawat teh konte batar kuang
1: tentu apa? Batar kuang ngaro, no?
0: Ngaro to. Nyuajak kenderkan.
1: Iya, rekan ke dulu mencoba ke lagu mereka peluang naon rekan ke dulu nih, ngiru air dulu.
0: Oke, okay, jadi sebenarnya aku ninga ke lagu hari Remjana tinggal buah kenang ku anjay dulu aku mai kita ninga ke nama atau promo atau nih Siti promo bekal ngau pameran sambutan Hari Malaysia 2026.
2: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani.

0: Ya, nyangkanya udah datang ya. Nasib dia tuh petara menyana ya.
1: Oh, kena nolak hati ya, me.
0: Oh, kena nyelap kati, ngicak kepada pendiamnya.
1: Betul.
0: Oke, jam tuh kurang ya 10 menit lagi tentu nur ke pukul 2. Gini sih kita ke kunci nuan di kapiat dia na.
1: Bisik Siti itu nah bekau ngau jalan ramah medani ke bisik dibuka sedari KPDN bagi menua kita di Kapit tu tanya lusa 16/9/2006 hanya dekat dia tu bak mendika villa bagi menua kita di Kapit pukul 9 pagi yang gay pukul 2 lemai jadi 16 tu cuti dia ambil me peluang tu ne. Nah jauh tu hari pas kapit ni nak. Nanti kita nyakak ngau bahas tentang pengawal jalan ramah medani bergerak. Nak ingat tau pukul 9 pagi hingga pukul 2 lemai. Datai sampah ku ya sampah mai duit ke sama dia tanya ni nak. Apa?
0: Nanti tu namanya nama kena tu beli dah.
1: Ya, makaku. Tak selalu ya nanti bakal bisik sekedar sidak ke ngatu jalan ramah medani ni. Nak ke sidak ke boleh duit sebulan 100 kini, 50 kini bakat tingginya dah.
0: Biasanya 100, biasanya 50. Sedang ke ujian yang 50?
1: Au. Kurang kebolehnya. Nanti kita ke beli barang lebih maya jualan ramah berani. Bisa ya no? No. Lak semua ke sedaknya dia. Pihak aku. Sang mayuh ya bisa. Nya no pemanah ya. Aku meneh. Bahas tentang jualan ramah medani. Hanya kadang-kadang itu hari 3, 16/9/2026. Berita buka ya hari aku untuk nadai itu nak ngarap ke bisik maik kita. Berita buka atau ke aktiviti buka ke dekat dia itu. Bagi tunggak ke menua kami di KPS. Sebenarnya bisik mereka ke diterima kita ke sekali itu berkau ngau mereka sitik program ke bisik dia tu gerempung gereja-gereja Sarawak tunggak ke menua kami di Kapit ke ngatur doa perpaduan mega kena 16/9/2026 pak sentang hari Malaysia hari 3 tu nyalai yang kita ke sama dekat ngau pengawak doa perpaduan tu tau semoga natai ke dalempu ngagai gereja kita bak pasal Kapit bak jalan memora di bagi menua kita di KPL buat lighthouse dia hari berapa hari pukul 6 lemai nya mereka dia tu bersemai ngau doa perpaduan menyambut hari Malaysia okey nyari gereja-gereja bagi menua kita di KPL nah ke ujung ke berita hari aku di KPL ke sekali tu ialah kita berkongsi baru ke aktiviti berita bukai aktiviti bukai nada yang mengai lah nau nih
0: nantu ialah nau
1: nantu ialah nau nak nak berasa no bisa baru ke nak boleh nak
0: aman anda ke punya kurang arek kepsebuan tentunya majak kurang tentunya dekat mayo hage program bisa diatur deh lah banyak tadi kira aku dah nentu nentu nanggur ke pengerai apa sebagai sebuan tu tadi kurang
1: aman aman ya nyak me okey kapan aku ngingkas rempu hari nuan tenane
0: balak ngingkas
1: pihak me bakal mepek dah kenyang leh teringkas
0: lah teringkas pihak
1: ante ya ante ya melekat tu tadi ya nu nu dah ngaya mat nu nama ni amuni ni nai oh ya ialah kita bertemu baru ke peningkat mayu ngau berita ke bukai info ke bukai bari ke sebaka bawa program sada tengah Sarawak ok nah terima kasih mumpu atu bye bye
0: ok bye bye ini tadi antara berita berita ke dikenatai ke pengarik kami di Kapit kalau ngau pengawak ke bisa hanya di Kapit ngau ke dekatnya di Kapit hanya di menyukai tadi jam kita kurangnya 6 ini lagi dekat pukul 2 ngalih hari nur kita mulai dalam program dia pengidap aku ke di sedia ke pengarai kami Lucia Thomas Kasau jadi berkongsi ke berita berkawal ngau jualan ramah madani di Sibu jadi jualan ramah madani di Sibu dekat diatur di Sibu Yu Chiong Food Staff Distributors Bak Grand Height atau ke Jalan Mantis ianya kena ke 16 ngau 17 hari bulan 9 tahun 2026 ianya hari 3 ngau hari 4 Jumaat berengkai hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 3 malam. Jadi agak balam mayuh ke Besemak ngau Grand Height atau ke Jalan Mantis nada salah kita datai munyi kita ada berbelanja meh berbeli ke barang berserimai ngau jualan ramah badani ke Bisi Datuk berengkai hari 16 ngau 17 hari bulan 9 tahun 2026 berengkai hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 3 lemai. Okey, sebenarnya kita ngujung ke program Sada Tengah Sarawak Ungkup kita ke Minggu Tu Hari 1, 14 hari bulan 9 tahun 2026. Aku ngelengkak kita dengan lagu hari Karen Libau, Meruandi ke Sayau. Udah nyak lalu ditangkan ke program Pendiau Penghidup Aku.

0: Maya aku duduk kedirik, ngingat ke sikap orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebisik nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngau Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Uang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, nincak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalai bertuhan di menua serka. Mulai kita buat program Peniat Hidup Aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari seminar di YFM Sibu.
1: Bertemu baru kita dalam program Peniat Hidup Aku. Jadi kami ngotok di aku datai baru ngau kenang ke Bukai Megak ke bisi di Anjung Bala kita. Jadi aku pengeluar program tu cukup berasa megak. Terima kasih agak kita akan semampai nyukung program Peniapun Hidup Aku. Biar megak semampai nganjung kenang diri bukulai ngau kami dalam program PPA kita buat YFM. Jadi kedia tu aku dekat masang dulu siti lagu. Sebedar aku macam kenang hari peringat kita ke Sikok tu buat dalam program Peniapun.

Terima kasih Aunty Lucia udah ngenapai kesadaran kena aku sebagai siko anak dalam program Pendiau Penghidup Aku tu. Subah aku nadai endur mantai kesepanah hati. Jentuk aku nyimpan semua utai ku dah dipansak dalam penghidup aku dalam hati aku mpu. Harinya tadi aku nadai kak bercerita ngagai semua orang. Biar mega aku nadai berkongsi ngau siapa-siapa pun utai ke dia saya dalam penghidup aku sebagai anak. Ngujung aku tertemu ke platform radio tu buat program Pendiau Penghidup Aku. Lalu aku boleh nulis cerita diri ke dikunci aku ngakai peningah kita.

Minggu tu. Jadi peringat, aku nemu barunya tu, ukai aku siku aja nerima nasib dari Tuhan. Nerima penghidup jadi orang ke tengah-tengah. Pengudah apa yang ngoinai aku bersara. Tajak pihak, kita sebagai anak nak boleh nyalah ke apa yang tak keinai kita. Tentu bisik kebuah seduai milih jalai bersara ngopangan diri. Nyangka ngau cara berserarnya jalai ke pemadu mana antara seduaya mutar ke penanggu ti nuntung ruang bilik seduaya sebedau tu. Nya bak penemu aku siko. Aku nemu bala madik semua siko-siko kitai ari ruang bilik ke berpecah belah. Tau ke dikumai orang broken family tu bisik ngasai ke pengasai hati ke nak sama. Baik kenya asa hati kenya mai tau ke asa hati ketusah. Makanya mega aku. Aku ada umur 13 tahun udah nak dage begulai ngapai sedua inai aku. Pengudah sedua ya kesarek subak lalu bisik ruang bilik ke baru ke direk empu. Dia ada aku begulai ngau ake nguini sepia apai aku nyentuk datai kesarek itu. Tajak pihak bisik ke sedua nyenguk serta merek aku belanja dikena aku sekolah. Maya umur 15 tahun, aku dan sikit udah berengkeh di abad budi yang tau ke asrama. Mupuat makung ibu di rempo, ngintu di rempo. Aku pun jauh hari akik sedua ini. Nyamat adik ketika aku ke sekolah lalu dia abad budi yang. Sebab sedua yang ngimpun aku lebih maya aku kaget mit. Lebih maya aku kaget dia berumah panjai sekolah pemri. Tengah pengudah ini nantu pengerai. Suah maka ini becik hospital. Dia ini dibaik menyadai inai aku ketuai. Diau ngoya bak negeri. Nyau makin jauh meh antara aku akik ngoy ini. Nyak maya hujung minggu lebuah ke pulai aribu diang. Kadang kedirik aku diau berumah panjai. Ngibun bilik kami bersapu serta ngemas semua utai. Ukai nyamai puas ngenas air mata belalai ke penusiah berdalam hati. Anak orang bukai pulai kemisi disambut apai ngawinai. Lebih maya sidak datai berumah. Tang aku, menyadik pun aku nadai. Lembau nusi pengasih hati. Amis pengindian utai medak penghidup anak orang bukai. Pada aku, ngau orang yang sikit jauh bida. Nama mempenghidup aku berketuk. Ukai sekali dua peningah. Nyob lama aku kepenyak. Sin belanja ke diberi sidaknya meh ke digalau aku. Di kelimat aku kena tambah aku ke kulu kilai. Lebuh maya ke misi sekolah atau ke lebuh maya aku ke pulai ba ujung minggu. Nanti habis meh nganti sidak ke merai aku baru. Minta sikit nak aku labah aku tu orang ke pemalu. Aku nyong asai ke sidak bakal orang bukai. Laban ke lama nak ngau bergulai. Ingat aku peningat, maya aku agak di sekolah sekendri. Tiap kali kemisih panjai, mumpuk maka tu sehati. Laban aku nak nemu kini tujuh pemulai di rempu. Bertali paun aku ngagai apai. Apai madah ke di rempu, nadai hari ngamai aku. Tamai agak seminggu ya traveling. Nak gih ngasuh aku pulai ngagai ya. Nangi keinai baru aku nak nyamai. Bekenya agak, lebih maya aku bertali paun ngagai inai aku. Dia ada inai aku madah ke rumah sewa sidak min. Nak cukup laban madik aku ke baru nyumayu. Nyabai aku peningat sampai aku duga-duga berpastin sekolah. Puji Tuhan, ayah kejaga sekolah kaminya selalu undur aku mantai ke sepana. Lalu undur aku nusi cerita. Kadang baik tu dah bermalam bayar maku ke semalam dua. Dini ke alih aku berpangai baya belama. Tu dah gak bisik apa inai ketuai di impun ya. Bisik magak tanggungjawab ya ke ngibun bini anak ya. Sinu hati ngenang penghidup di rempu. Lain orang, lain katudah aku. Tajak pun pihak peningam. Hari penghidup berkenyak meh. Mayu ngajak aku tentang penghidup di kebenaria. Aku yang nemu ngibun di rempu. Nemu ngatur singkang diri. Tajak pun kadang aku mpu asai dunia tu cukup puang. Dan aku patut ngeriang kati aku. Hari utai kedasai aku nya tadi. Hari penghidup ketujuh aku. Aku boleh ngepun ke penghidup aku ke di rempu. Tajak pun aku nak boleh setinggi sekolah bakal anak orang bukai. Ukai aku nak pandai tiang aku nak ada orang belanja lebih maya aku ke sekolah.
Aku mau puat pergi kat ke pengawak ngenak seji apa menam. Puji Tuhan, aku boleh manggok pengawak ba opis pengerai. Tak siapa nak berpangkat besar bakal ngai orang. Puji Tuhan sekali lagi. Harinya aku berterima kasih agar Tuhan ba rezeki kena beri yang agar aku. Tak siapa aku lenyau rezeki ba kasih sayang ba pengerindu apa istuai nai. Biar megak ba direk sebilia. Dan aku ada beri Tuhan rezeki boleh pengawak. Bisik gaji dia kena aku ngepun ke penghidup aku mpu. Tak je pun mayuh berkeni, utai kenuntung berdalam penghidup aku. Dan aku nadai kala mangkik penghidup orang bukai. Aku nadai kala nyalih kapai indai ngau aki ini aku. Biar megak aku nadai kala muai orang kuda kala datai ngasuh ke jari. Mayuh aku berguna ke bantok. Biar megak aku meruan ngau sahabati. Lebu mayaku bertunggak ngapuji berdalam penghidup aku. Dia tu peringat nyu bertahun utainya udah nyadi. Aku pun udah bisik penghidup di rempu. Bungulai ngolaki ngawane aku. Ngarap ke Tuhan berkat ke ruang bilik kami dua melaki bini. Lalu aku nyambi ke penghidup balane aku meruan belama. Aku ngai balane aku ngasai ke pemerintah aku udah disepai aku. Hari aku min. Nyentuk ke datai sarito, aku oleh niri negi ke melegai ke Durempo. Cukup meh pemedis, penghidup kuda dispe aku putus sebab aku siku aja. Na ibu ditampung bala anak aku. Terima kasih maka ngegai laki aku. Kuda milih aku. Nyadi ke bini, nyadi ke tahu yang berdalam penghidup tu. Terima kasih maka ngegai balan tua. Ngebalai ipas serta semua kabang belayan. Kuda terima penatai aku babilik kita. Tajak kita nemu penghidup aku tok berkeni dan pemanih ngau pementas kita ngagai aku meruan dikenang aku belama berdalam program tu mega aku merik terima kasih ngagai Tuhan ke semua utai ku dah diberi yang ngagai aku baik ke penguji ke mana tok ke penguji tik ngasu hati aku lemik aku cukup berterima kasih ya. Laban hari penghidup ku dah diasai penghidup ku dah ditujah di tengah krispe aku. Mai aku nyadi orang ke cukup sabar. Lebuh aku bertunggak ngau semua penguji ke dekat datai nuntung dalam penghidup aku. Terima kasih maga ngagai wai laki. Laban nuan nak berbagi hati. Merik pengerinduk nuan ngagai aku. Merik pengasih ngapanyayau nuan ngagai aku. Laban nuan nemu. Hari mit sampai ke dia tu. Aku nang kurang kasih sayang. Nyadi aku percaya ke nuan. Nyadi orang ke. Nyadi tiang sukuang. Badalam penghidup aku. Ngarap ke nuan. Na mudah ningau kaku. Lalu pengerinduk nuan ngagai aku. Belamaya. Ngoto mupa dulu aku buat dalam program peniau penghidup aku.

Dengar nyat nakak kita berkulai dalam program Pendiau Penghidup Aku ke Minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru bak program Pendiau Penghidup Aku bak minggu ke dekat datai. Ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Kath jelma henti uliah aku aja ya. Ada sebenarnya tadi kita ya boleh ngopengari kami Nyak Lucia Tawas Kasa dalam program Peniap Ngidup Batu aku. Ya lah Pak Gadil ya untuk ketengar itu nih ya. Oke, ngau tapi ke tau ke ngau cerita ti anak broken family. Ya 12 pukul 2:45 tu lagi di aku dekat mai kita berada dalam program Secangkir Kopi dan kita nguji ya berkongsi antara berita kebisa pansuk basura berita kita ke sehari tu ya. Okey, pengawal nyedia ke pengguna teknologi pemadu moden di sekolah mesti ditegap kaget dikenak nentu ke proses ngajar, ngau belajar atau ke PDP hasti pak ngau pemansang pelajar buat jeman digital. Jadi jakut tu di pansuat ke Kaban Parlimen Tanjung Manis nya Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab. Lalu banditiah kuya pengawal ngena teknologi ukai seminak nyedi pengelantang ke ditambah atau ya udah nyedi elemen ti berguna benda dalam nampak rampak pelajar ti lebih ngawal interaktif serta setiap ngau utai ti diguna nembiak kemayar itu. Ya jakutu dipansut kia lebuh atau kebekawal ngau inisiatif merek TV pintar ngegaya sekolah dalam sita Parlimen Tanjung Manis ngau tuju dekat ngedekap ke perengkah guna ngajar ngau belajar berplasar ke teknologi digital. Jadi berangkat ke terubah kok ya. Dia 50 unit TV pintar sharp 65 inci diagih ngagai 25 sekolah. Kalai tiap-tiap sekolah nerima 2 unit. Lalu Yusuf berarti ke pengajar ulih ngenak perengkah guna tu dikenak ngemayuh kaget cara ngajar serta nengah cara ngenak kerban belajar digital video pelajar pengawak mantai ke ngau mayuh macam aktiviti kelas interaktif. Jadi ya berarti ke perengkah guna teknologi ti engkeman ngasuh pengajar ulih ngatur cara ngajar ti kreatif agi seraya ngemendar ke nimbiak ngau diri dalam pengawak belajar dalam kandang endul ti lebih dynamic. Jadi penyulut teknologi nyadi ngau jampat lalu sektor pelajar mega endang ndak dikelawang kari ubah tu. Nyalai ku ya dikena nentu ke sekolah bakana Tanjung Manis ngembuan perkaguna ti nyukung guna ngajar ngau belajar moden. Jadi ni tiah ku ya pengawak nyadi ke perkaguna tu sebagai hari komitmen ti seluruhan dipejalai ke dikena ngemansang ke sektor pelajar bak sitanya. Berterima ngau pengawak ngagih ke insentif ngau belajar belanja pelajar. Jadi inisiatif tu ku ya dekat diterus ke dengan rengat kenangkan ketuk yang nyentuk ke tiap-tiap sekolah Bak Sita Tanjung Manis terima 2 unit TV pintar nitih ke kriteria ngau pendetam. Jadi ngonya tadi ngarap ke pengawak tu tadi ulih ngeremai ke pengawak ngenak teknologi digital dalam kelas lalu harinya tadi ulih mantuk pelajar berjalan ke pelajar ngau lebih efektif serta nampak rebak nembiak ke sedia napik peminta rampak pelajar ke profesional ke majak dia berjalan.

Okay, terus berkongsikan info KBC Pansop Surat Berita kita. Pengerami main asal Borneo 2026 tetap diteruskan. Tajak pen bertapi ngau sebun asam. Lalu pengerai ngau pengelingkun Mesia Mayuh meruan di kemerat ke sepemanyai pengeraminya diatur. Yang ini tiada penerang oleh Chairman Majlis Perbandaran Sibu, Clarence Ding, yang tak madah ke gaya sebun asap tu seluruhan di Patau. Nintiang Maya kelimpah nentu ke pengawak ngatu pengeraminya ngemerat ke garis selalau. Ngau jakut tangkan rasmi pengawak ngau gaya ke benuangnya di. Pihak megak aku ya. Berarti ketimpuh program rasmi sengaja dipandak ke ngau ngurang ke pengami formal. Serta protokol panggau dikenak beri awak ngagai mesin mayuh ngasai ke pengami seraya ngurang kaget pengawak ti uliah diseliah ke dalam betapi ngau gaya sebun asam. Ya berduduk hari sebun tu dia saya tadi udah ngurang ke pengawak luar ti nak patut. Tapi yang megak mesin mayuh ke ngasai kita rena lantai rawan tak ke milih hendak nguluk pengaminya bisa hak ngagak ngagaknya aku ya. Jadi jangkuk tu tadi dipansut ke lebuh jadi ke pengamin tutup pengami Menasa Borneo 2026 ti berambai ke jago Ecos of Borneo ke diatur ba dataran tun tuntung kebujang amalam hari

Okey, hanya tadi antara info berita kedikunsi kunga bala pendengar kita dan tajak pihak pengami Mena Salponio tajak pudah dia tangguh kena ke malam hari 6 tangnya lagi menggang diatur malam tu malam ke penudi tajak penadai pengami buat panggau utama atau ke panggau besar dan pengamat berjual ke barang pemakai atau barang-barang bukai tak ke pengamat bukai mereka lagi menggang diatur sari tarik malam ke penudi endur ngatur pengami Mena Salponio ya. Nanti kita menyukur habis lantang kini apa tanya tadi nada salah kita nguluk buat malam ke penuh itu ya. Okey, terus berinang kita sebab aku mai kita mulai ngau program secangkir kopi Siti Laguari.

0: Yana mah tegak nuan nyata di api sunai. Kapa nuan bila buluahnya?
1: Baya puyo. Medari tu ke hujan belamai. Nyak-nyak uji ngoram gegak ke bubu. Nyong ini yang gak benar sudah gelau kemari. Uleh ikan mayuhnya.
0: Hmm.
1: Nyong manahnya. Ikan kelik dah cian uleh sudah.
0: Iya.
2: Amat ko nuannya pai sunai. Aku ngai pula bisa mengga orang ampit. Begau meli ikan kelik bergelau pagi kemari. Amat mayu. Wah ikan kelik boleh bubu ya nya. Kadang nak bisa 50 kilo. Kok kau nya? Pedak mata kau pihak yang ngumainya ke 50 kilo.
0: Amat mai wanya nawi. Ya nama aku nak nemu orang begau ke sida gelau boleh kan kelek mayuanya deh nawi apa sunai. Ya kini kak kau deh.
2: Eh dini menuanya dekat mau deh puyo. Ya gak kemari. Nuan gak ada berumah deh pagi hari. Nuan gak udah nurun ke pasar tumu pagi. Amat tak baru ngelebus sama amat kemudi kereta nuannya kemari. Dia menggelau ngos ruai bini ya bisa datai pula hari ngapas bubu
0: patut makunan mau
2: amat tak seguni ngai ku dai kan kelai ulias ruai melaki bini rindu menda
0: amat mayuahnya
1: ya meh amat kenuannya noi mayuah ke tes rumah melai kemari nak lah beli si tes rumahnya jua gelau pasar ke kedok kemari diangkat anak Cina guannya. Asai ke besi nge 12 kilo bayi gelau pasar kemari.
2: Nyampaun
1: nyok.
0: Apa sugi seruai rena nyangku angku menyok kemari. Be ayah papa suai dah. Mau aku muda aku kena dai di rumah.
2: Udah dek ngaluk pasar.
0: Kasih ya ku au. Pasar nada ai aku ketemu ngagelau bini ke jual. Lah banyak udah kedangkat kan dek wan me. Eh bisa main meregan ikan kele nya ke uliah kemari deh ke belanja sudah gelau sebili ya deh. Ke sunai nawai.
2: Daya.
0: Ya, kau dengar aku dia tahu sekilo RM18 ya. Namanya 30 kilo jual. Kai pompek habis saya RM540.
2: Kai kena
0: ya.
1: Sila
0: kena ngira kupi. Gaji buku lain ada yang saya nyak sepagai ya. Sepagai, kau kunya sepagai. Sepagai, bukan sarai.
2: Sepagai aja.
0: Tiap-tiap pagi, sekumai hari hujan tu ya bakanya. Amai, mampek gelaunya ilah. Tauknya nama ya, tau.
2: Nama agak bubo kita tiga deh.
0: Nah, dah, yang itu ya ke pasar. Pama, mabar, berai ngupi, ngemi.
1: Bisik, maksudnya.
2: Enggak ya, dek aku puyo hidup-hidup dia rumah panjang itu. Bukan nak uleh mujur deh, nanti yang sige. Bisa pengerindu deh hati kan ngerja ke ya.
0: Oh, tulang ya tanya.
2: Tau nak ibu ke bekuli pada ngeridin. Uliah main hidup ke diri. Kadang nak lantai agai. Pihak kau kau lah.
0: Amat nak wey. Amat.
2: Rumah nak dai gak ada kiruah ke nyiwa. Sambil nak kadai maya karan ngau air aja.
0: Gaji tulang ke aja aja nak
2: wey. Tulang tanya. Pama tulang deh buru. Nak dai. Mereka boleh utai bakal gelau.
1: Dia dugau-dugau aja dia rumah.
2: Bukan seminang boleh ke ikan aja ke tahu. Berkebun boleh meh. Bertanam ke sayur dia jualnya. Nengai deh. Maka gelau ngebini ya.
0: Kalau aku tadi nawi tuleng tanya pengekak nggak pengengainya.
1: Kita itu gari-gari yang nada.
0: Mungkin itu gari-gari yang banyak pas sunai. Nama tu kuliah tua deh. Pakai gari yang aja. Tua ada muda orang aja deh.
1: Nggak tahu pagi dan neng. Kadah ke kasau.
0: Amat pas sunai.
1: Amai kenanya nawi. Aku kalau nih ngasih dapias peladang sibu. Maya program Sarawak Mansang. Nyebut aku madah pertanian itu perdagangan. Kau
0: ancai.
1: Asai ke, lini cale nama pegawai induk ke bope peladangnya. Tinerang ke bakal ni tai ditanam kitai. Uliah jadi ke puna tai pemisi berumah panjai. Semua tai tanamnya. Uliah ke jadi ke bisnis kita eminya kena ngangkat ke ruang
2: bilik. Uliah kali ke tuang agai duitnya puyo ngai dai.
0: Nya mah sa dia to mayo age ko dai nawi wa ke dia panjai ko dai. Duit ge kita ke dia
2: ngarai. Aman wai ke. Mayo ada petang. Ai ko dai gawa.
0: Amat ku denya tadi apa sunai bisa ga ku ninga programnya deh. Amai amane amai ga penerang hari pegawai induk kunuanya tadi deh. Maka ya tim adah ke namanya bah teru masam kita nya teru iban kita nya. Nyulih deh gagak nyari ke kerupuknya.
2: Aku baru ya meninga teru beh suba na Arab.
0: Pak ya, pai uji tuannya nawai.
2: Ila tongi ga ya.
0: Au, dia nyabo dabai nyadi ke kerupuk. Ngam macam lagi mayuh mau tek ke tanam tadi ulih nyadi ke penata pemisai deh. nya ku aku tadi pesonae nawe tuleng jatanya pengingin jatanya munyik pesonae trente tua dan kadeh meda namanya kasau sikin ada tu lihat tua nya eh mayu aga bala kita berumah panya teh udah nyuluat deh dalam pengawadan yang lebih agi area hasil tanam ke mai pengalan teang deh nya meku tadi anengai begitu itu tadi
2: amat nak bula bunyi ko seruai pesunai ngepuyone ya. Asa tuleng tua tau nak lemau ngerja ketanya sehingga bisa mehasil ya puyo puyo bunyi kesalah jakau seleka ukai bakal tek bukule ngo Cina deh makai gaji mati nyampau nya aja
0: amat
2: alih dek nya kita ke gawak berkebun bertupai kerirek tua tau kenyari tu ke tua tau mekulih pematuan nak turun gawak nak daik ke tua duit
0: amat
2: untung rugi tua
1: magas diri pun lagi
2: tengah lai tua ampau berbagi ngurendak me nyumunya bakal kerangka nge magi ureng ke tuleng tua ke kerja
0: amat
2: saya bala nembiaknya ngai gawak berumah panjai ngerja ketanian do bertanam pihak kuah kuah laman dia tau school dia tau biasa namanya
1: tanam
2: belajar ke pasar pertanian nade saleh ganti sida akak ngeremai ke penemu sida ya
1: apa tanam
2: ya bertanam
1: betupai
2: au
0: nya kok satu langkah aja nya nawai nya ingat suai deka ane apa satiak baru mah panyanyian
1: au ne
0: ane akak bernama Sili nya de
1: au indo ke tuainya kok ko
0: kayak main tinggi pelajarnya nya ada tep menua luar dia nih sekolah au bisa namanya coding aku degree ba pengawak jadi engineer nya gaji ribu sebulan
1: jadi au jadi engineer ke sana
0: engineer kita deh pengen nama juta nang dan nya mah tadi badau ya gawak ba company nu ya gawak au sekal ka ngajak ke kebun cabai ya nya
2: amatnya cabai begama dia toko de puyo ya ke bakade tau de bertanam ke cabai puyo bebagahnya ke cabai
0: alah
2: kau ne kata deh
0: eh ngenanya tadi deh terubah nanam cabai semina kena yang isi namanya teh masa lepas ya lebih ke kemisi deh sekali udah ya nyau nemu cabai yang tadi cukup laku dibeli orangnya ya tadi lalu ngerjanya tadi ngau dannya benaman tadi bedannya besar
1: ada pengerindu namanya
0: ada pengerindu
1: ya bisa
0: ada hobi punya kurang deh boleh ya bantu ada upis peladang tadi ngasuh nya muju agak ngerja pengawaknya ya
2: ini kang iga
0: nya ame tadi mutu sate pada gawak bekemeni tajak gajinya bunyi kuna wejutan
1: tajak tanam lelak ni ngau orang nampak baru orang
0: gawak amat ni kerja ku anak orang yang nak tua tanya muju berapa gawak dan suai mutu ni ngajak ku penyih nau
2: nya kelelah melabahan
0: oh dia tahu kerenya nyari tekenya cabai ya ngau mutu ngeliat datai belas ya ribu sebulan
2: sebulan ngai kada puyo
0: yo tiga lipat ada gaji ya ba company
2: nyamai
0: nak tudah untuk santai ku daripada gawak nya nya mata dari tega pengingin kita dari tega pengeransi yang ya tadi menya nya tadi ngemuju ke ya nya
1: yo meh ku suah madah ke belon nak lebo mai sida ti bekuli ke ngeri ti nadai beliau tai lebo pulai
0: nah yo akap ke nyapa sunai
1: ya rusak ke kita ngau ko ku ngaduk sida ndak dimparu tang kunci ti silangi ndak ka ditunu uji tang kerja tanah alai kebun sayur ndak ke bisi dijual sebelah pasar dia tu rego sayur cukup rego
2: kan
1: bakal timang kilo uji mendak buat tak jual orang ba market dia tak saya ke 2-3 tangkai je udah berapa 3 ringgitnya
0: benar aku kau kena mimpi lagi dia tahu aw
1: maaf bro kan kewangnya berapa batang ni
0: oh masa kuana no miat
1: ikat uji dia benar tekan
2: ubi nambah keempat puyo
0: oh sekali meli sampai 3 ikat aw bukan sekali mana uang
2: bau bentaknya nanti pulai magi yang melanek deh
0: oke
2: nantai nyumas
0: nantai aja kunya
1: dia jabang ke lungau nya deh apa nya patian kah aja patian kah kayaknya buat tanam tikau tumbuh mes dabang ya sanggup ngerja tanah sikit lantang hidup berumah panjai
2: nah tu pesunai nya puyo
0: nya kita de nawe pesunai sida kan biok kena mangai ku de dia berumah panjai lalu rindu age bekulai dia pesunai nawe laban kelimpeh kare bekulai sida megau lihat jalai mendam orang sambil sambil ke lalu ngikat tahu yang diri menya ku mai de sida biar biar ku de nya udah teh bumbu kita itu kudanya baru sudah nemu pengap tam tupe tulih mereka jalai penghidup di mana ya
2: ngai ge lo ka kena ge menya puyo ba ko nyu mu pu menebas ujung bilik ko dia deka nu ko ngaga redas ale nu ko ka tanam sayur ko ja ko nyata de ente bisa lebih ya pamo medire empat krempo pamo ya lebih ya jual ke kakak kita ila kita semua tahu me
0: cuannya nawe
2: ya seru lah ni nak beli sayur ke wa
1: nai bakiruan nurun pasar ke lah
2: sapon ensenia kapan dire me napi ya puyo
0: aku sih ke beli ku nawe ya ni rau de nawe nawe ya pasar sayurnya munyi ke pai sunai tadi tiada pasar pun nak kak cimiat amat ke berga 3 ringgit sikat.
2: Nah, aku banget munuh bakal sidak kino berjual.
0: Ya, betade nawai tanam aja. Ila kami dua pesunai. Ya, manual ya. Ya, ada kode pesunai.
1: Kayak kena jual market kin.
2: Nau lah begaun ya.
1: Tak mau.
0: Apa mau bisa kena kita tiga ngira kupai duduk berkedainya.
2: Kena kami kempol.
0: Eh, kamu buat dulu aku bisa tahu aku beli ada tadi. Tang meda pesunai kena dugang rawat bulu ah. Bila bubu ya. Nya aku nya ngetau ke ngerana ya. Ulah bau teu kayak kengae deh.
2: Aku pia meh pesunai puyo ka nampung tebas aku bojong bilik dia aku legai nuan dito meh mata ruai ke kita ya
1: oh puak meh ruai puyo nang jimat ke nya ke ya rusak dekat kita enggak nak ditunu tang kujet di celangit dekat paru pia ke jaku sempama kita iban lebuah ngenang perawa kenang sikit gegah dengan ti dekat kita enggak diri empu utang ndak dikerja tang pengawal pulih ke bedau temu berkening kaji cukup kendak berdengeri nyak tetap dikenati
0: awak mak jakob pesunai wai awak pesunai dia mendeng mata ke rumah kita itu betul namanya temu puak
1: awak puak namanya jimat ke mengkai duku
0: okey hanya tadi program sejangkir kopi kena kita ngujung ke program Kamari FM Sibu atau ke ngelah tengah hari Kamari FM Sibu ngkup ke minggu tu 14 hari bulan 9 tahun 2026 jadi terima kasih guys semua pola pendengar kita ikut sampai seluruh dan ke penginduk kita pulang kami di YFM jadi udah tu lagi kita dekat terus boleh ngopi kami di YFM Kuciang dalam rentak ngali hari ngonya aku ngelengkak kita setiap lagu hari Mariana Jara Bujang Ulu Sungai ngonya aku Nana mupuk dulu hari ruk kami di YFM Sibu bye bye.

pegawai lantau lewi tamu tam nak buat kedua tam lewi adik.

ya mitam lim dunai tam peji dalam lagu lagu nak lo awan tro pulong kelarah tro peji dina kami radio kayan lebih ani lebih dok ji pulu pada bulan pitan dalam madu mana 2026 apa yang tam pejo peji dahyak dalam program tam lebih ani mai sung nak men kelok leng tek peji dina kami menadang program mana bekal pulu dua pulu ado atau ngah bekal tro lebih ani deh anunan pelahu mana tok leng peji dina kami Maria FM bara Tejo na penghormatan alang abe Allah menurut staffness Jesse Pak Jo kalang anna ha gereja BM Bukit Kanada men bekala berdua berdua deh dahin jaga aneh aku ngiyo ala mano teme dah hati pala tanah liang BM Lamber so kena payak men klok lim alang watang barah kena pasi klok men panak alang gak tusah aneh ok men klok lim talam kelarah peji dina kami radio kayaan Miria FM mitama peji talam kesu tanah program tam lebih aneh bukan telok jiunang hop talam dahun nusrat dengah witam peji talam dahun nusrat dengah hitam mihat nguak kelarah peji dina kami radio kayaan Miria FM peji ngerang dahun dah alang ya onan pukul 45 minit lebih itama peji talam dengah hadir luma telok ngeruak lebih aneh dengan mana radio kayaan anda pahamu terpukul 40 minit lebih menjam tokalang layu nak ampai tam menjauh kelarah telok peji dina kami radio kayaan Miria FM telah mendengar usun tanah dina sen hadu pukul 5 lebih tam seng larah jaki biar peji ngeriang dengah alang anda pahamu mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur ampai tam penjauh nguak telah menjaga dapat jam tam alang baik loh mana pukul 50 minit lebih atau pukul 6 lebih Mani tam lim, nunan dah kesut dalam program dalam kelarah tam lebih do jian ni puluh pitan puluh pat gelsi puluh pat do bulan pitan dalam maduman 2026 ni. Aku sunukong, mai saya kena mana kelak lim dahin sayung rah lebih. Rido kayan ngap jitam dahin kena denak paan dahin tam.

Iya, dah mana langgan mereka akan Dian ngau mana tak akan dia bawa jangan kasih kan dia bawa jangan mana terlalu lim dalam mengelar pencerian kami radio kayaan mira FM lebih ani entah mana nang etik jauh kau layan do lebih ani tampai yang tama temu pejauh tak lama dah barang ruak tak lama karah wi nak mana kalau langgan dia lebih penci dah ya kau Facebook radio kayaan mira FM ya asan hado kalau deng live online RTM klik mana pukul 22 belado atau ngah pukul 6 lebih putong-putong do. Okey, tak menyenang untuk jauh kio layan do. Lebih ini tak lama dari Taman Sarawak. Nangi bahawi belarik hak kuri-kuri awan. Tak lama dari Taman Sarawak. Dihin do anabara bayat mabun lokah kenali sun. Dahin negahan kesuk do. Hina mana 24 atau nge telok 15 derajat Celsius. Wana 65 do bulan napitan. Jih mana nangi usan hak kuri-kuri awan. Alang tak lama dari lirin. Dih lebih nak nangi bahawi belarik hak kuri-kuri awan. Alang tak lama dari lirin. Dahin malam nak nangi usan hak kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin negahan ke sudo hina mana 24 atau nge telok 24 derajat Celsius heti onan do telok 26 do bulan pitan jihma ange usan hak kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin lebih nak nengiuk bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tek tala medalih lirin dahin malam nak anangi usan ha kuri-kuri awan alang tek tala medalih lirin dahin nagahan ke sudo yang nama 24 atau nge telok 24 derajat Celsius. Jadi nunani tam piah peji tek jo kiok layan do nari lebih ani lebih 24 do bulan pitan atau nge do telok 26 do bulan pitan. Kinah dang barang mitam lim wina manita malang tehereh teh tak alam dalih.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadui usu ikak haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 0GG WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 0GG Radio Kayan Ngebji Itam.
1: Saya besok alam denak Tuhan tam Yesus Kristus menli mitam panak kayan. Aku Tomir Menjo, pengerusi Persatuan Kayan Sarawak, Jangan Miri, Jangolaan, maok sayu kenap, teh abahani. Aku ingin nap sang baraok, marong ji hadui alam. Kalau PCS Jangan Miri, sang nama nitam, teh puluh enam, bulan pitanan nih. Hati dah telok minggu mari ngelang sana tangan nih. Umar Forum, Jalan Padang Kerbau Miri. Ji tengah hadui alam telok piah sang

0: dan nai dekanan laho ja atam tam lim pejamat peji te antam takaya lai kenap ko laho ja telo hukayan ala bani ngawan telo pepsuk peptang dengah te han telo lim anina ji hawa ala ngatak sai ulan ngawan telo panak paharin nai pepsuk anjelo flia alam an kalau pemai menitam jaka rin ngawan tam sanna Hari Keluarga Pikir Cawangan Miri 2026 ini Hana Winuni 26 di bulan Pitan 2026 hati Dua telok minggu ini Petgu te cuti Hari Malaysia Matoh men pukun saya jihma Atang pukun palewi Cengulaan ngapana ya hati Hama Forum Miri Jadi alana hawa Negeri panak dengan pakai telok lim terdau yang penuh berkata nih dan miat tenak tehang tanpa kayaan hamir ini itu pantai slogan telok lahoy hati pegun pepaya pepju tehang tan nantua saya kenap Tuhan memberkati itam lim
1: Anak-anak terbuka dah perjidin pengkayaan Sarawak Kangat Amiri Pergu tega do Malaysia ni 26 do bulan pitan dan selebih mandarin terok lang lebo menjusu Facebook Radio Kayaan Amiri FM selebih mandarita Lauren saya ngadu DJ yang nak kaya lagu Libang alam kena diaran ini kalau kelangi radio alam mano kalau uli tehudekan ni kena ya saya kena perdah talam mano kalau ino nak hayang kalau teh wani kena ada nak apaan tak ada nak kalau ya kena kalau muda Saya kena pemimpin penyidik naik kamera Radio Kayaan Miri FM.

0: Minah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Saya besok alam denak Tuhan tam Yesus Kristus menli mitam panak au kayan. Akui Tomir Menjo, pengerusi Persatuan Kayan Sarawak Jangan Miri, Jangolaan, maok sayu kenap teh abahani. Aku ingin sang barauk marung ji hadui alam kalau pikir Jangan Miri sengna menitam teh puluh enam bulan pitanan nih. Hati dah telok minggu mari ngelang sana tangan nih. Uma Forum Jalan Padang Kerbau Miri. Ji tengah hadui alang telok piah sengna ja mepangli paukayan alang teh Miri. Lau menlim itam paukayan alang teh naik kakak Miri teguanan dan lewa kenap kahi ja itam lim dan naik jakaanan lahu ja atang tam lim pejamat peji teh antam. Takaya lah kenap kulahu ja telok paukayan ala bani ngawan telok pepsuk peptang dengah tehang telok lim anina ji hawa ala ngatak sayulan ngawan telok panak paharin naik pepsuk menjelok liah alam an kalak permai menitam jaka lahin ngawan tam sangna hari keluarga pikir cawangan Miri 2026 anidi hana hawinuni 26 de bulan pitan 2026 mehati dah telok minggu ni petgu teh cuti hari Malaysia matoh man pukun saya jihma atang pukun palewi cengulaan ngapana ya hati hauma forum Miri jadi alana hawa geri panak dahin pakai telok lim teh dah lang penuh berkata ni jak dang miat kena tehang tang pokayan hamiri ni. Untuk pantai slogan terlalui hati pegun, pepaya, pebju, tehang tang, anak tua, saya kenap Tuhan memberkati itam lim.
2: Ya, hino apa entah mah pio? Tak perlu nama dua bulan ni. Wina mantol antek dalam medalai Miri. Tamu jam. Begini hino PKS Miri. Nah, do anu repa hari keluarga.

0: Morir sayur.
1: Dengan timah dengan bahan kalau dang pelalu WhatsApp kami 0GG telok G saya 0GG patusu dan dang inbox kami Facebook Radio Kayan.

0: Ya, alamat Tuhan, lagu Alangkanan David Juman Utama PHPG. Kelengahi lagu Alangkanan Alex Lihan Nengok Dia Usu Janatang Alangkanan Tama Temu Hadalam Lahu Talam Kelarah Tam Peji Dari Redo Kayaan Mary FM. So kena payak men kelok Tak apa Tak hang kelarah Tak hang hadwi Kelok nyelapat dengan Peji Dari naik kami Pekatang dia meju dengah Meju Usu Peji Dari naik kami Redo Kayaan Mary FM. Jadi ini ada barang ruak mana telo anak kelunan tak lama dari Sarawak ni. We nak mana telo anak orang ulu. Aku ngiok tak mana hang telo lang haja. Orang nak tugek tak alam teknologi mariang kerana we nak mana telo nyam tapi ni biani. Pegu tak alam program. Alah anakku mak pegu tak do Malaysia ni. Hati merdeka 360.my. Kalau dang teh halaman web panan, halah kalau dang henang tak jauh tak ji petadi yang ngalang na tino hadiah ni ona bara menepulu do bulan saya ada dehen pekap tak dua puluh do bulan pitana ni semua melak 62 tolaan. Ya ti ji program malang anak kuma pertandingan imajinasi Malaysia pergu tak do kebangsaan dehen nak do Malaysia ni dehen ani nang man behuka halang anpang menepotong an kategori ni dah alang menang ya nate saya ribu lim hadiah anpang mendah alang menang tujuh program ni hana alak dang mihat lahu integrasi seni ilustrasi dehen teknologi AI. Nuna lahu alak dang miat pengjamu ge pakai AI ngio alan alang marong. Dan lahu alak dang pahmo dah kelunan tam dah nyam-nyam tam alang tuge alang kreatif pakai digital nuna pelangi pun pelamana alang tajam derpa kriga kritis teh hang tebitnya mak bayane. Jadi nuna menbe program ini menhi dah nana ya nah an buka menlim pelajar IPTA dan IPTS serta alam madarita Malaysia pertandingan ini nah dalam individu. Jaka wan buka mana puluh do bulan saya deh hatang 20 do bulan pitan 2026 ni kalau dang nyenang syarat nak pala laman sesawang iti pala media sosial Japan iti w dahin dang lim kapala www.merdeka360.my. Batang dahok nurepah tema nak hati generasi kini aspirasi Malaysia merdeka digital inovasi dan bangsa dahin kreatif membina Malaysia masa depan. Ya anak-anak nak tak jauh syarat nak dahin tema nak dahin ni kan menjama dalam tak tahu kan ni kalau dang tepala media sosial Jabatan Penerangan Malaysia nurepah dang ngelim kat tepala www.merdeka360.my. Ini yang nak tak lama program malam kuma petadi yang imajinasi Malaysia petgu do kebangsaan dahin do Malaysia ni.
1: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, kaya.
2: Amai Tuhan bakat itam nai meniha tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting.

apa saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng bara aku ini, oh aman, masing-masing kam terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, Itam Niyoh. Jawab tiap pertandingan Niwan, Itam Niyoh lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asam Tamorong Undo Hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya, untuk terus maju dahin sayu, dan Niyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan. Bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa beh lang tiang Sarawak ni, semoga Himan Tamorong Ulu deng Hantam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah, ke ha Dalih Hawang kulintam deh, terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak Umaru, supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Ayang cerita laku mak tamah kayanan 755 mahapu kayan nak tua pura hadaleh aban tamtek ha usun tanah jan hadu mentrok leng maju su tanah mengkrah tam lebih ni selobi mana ketri nubung Dublin ke baja Raja Muhammad Fazli Roland Avid Lebing Rita Lawrence dan perlu jan hadu mana Miri FM ya tak leng mengkrah tam mahapu tongdo hajak tam milih jakak langan sewa bantam ngelarah pedong pedong tek menhang tolok mana jihmat tang jaman ni jan ting larah ngelarah baik nukam nah hadui telok kina telok dang ngelarah jaki nutul ong telok lebih ni pejirin dan kabar redo kaya anak Miri FM ya padang tunggu tam ngelarah hingga maji tebok kupi alangkanya gula dahin nekia malang mi hatik nang tam tak ji lebih lang penuh kajo dia penuh dia berkata ni mana telok alang driba lahu pedah telah mana telok dahin kenap alang dan apaan dahin itu kata keluna alangan telok nyalam apaan na pedah hitam uli hak umat puja-puja dan kami dalam kelarah tam 24 2 bulan 55 2 bulan pitan program menyemai kasih rakyat Mekar Jabatan Pendaftaran Negara JPN bahagian Bintulu hak Sungai Asap Long Jik dahin Long Peran Belaga na 35 2 bulan pitan dah teh Long Jik wana 66 2 bulan pitan dah teh Long Peran 10 tusu dahin 10 saya 2 bulan pitan dah sang teh hak Unge Asap Belaga.

ียสีตาตลมลายกูละตางะตนานละงะกะนานจุลิจงานลังกริตามาติปาลาดารินตลอละงะเตฮาเฟซบุ๊กกะเห็นว่าเซปรีโดกายอันเมียเอฟเอ็มสลบีมันดารินตลอละงะญาญูตอปะจีดินตลอมันมัมปาวะกะเดมันตานะบารัอินโดนีเซียเอสลบีมาดาฟิอานะมาฮยุสซายูลบีดีเจซุนกะนาสามารถปะตางจริอากะนาดีเจตนอฮาตังฮาริโดกายเมียเอฟเอ็มมานะบาเกลังmelu lebih ni kena saya kena berjaya sun saya punya diri lebih aneh kan hari ini telah asfian nama hayo saya kena mana kalau langit teha mempawa Kalimantan Indonesia dan apa lalu mana telah langit teha WhatsApp radio kayaan saya kena berjaya kalau teh perkataan dengar pada dengar mana dalih apa mana telah ya hai DJ kena lah ya saya lebih dan dengar mana telah lima piangin lah ada nak ada hipun kelar halangan saya lebih aneh dengah mana miri di kelunan alang na hadui hadriba lipan gentak jentola na bara amayan ripana ni na ripa jentola ani na bara jandang na ngelaan talam no nak tunggu dah na hadui na ripa nyadui jalan Long Seridan alan SSLR Long Lama merudi beluak do dah lamde umur 46 duman asal men udiak sangan tatau na bara amayan te abana tusah alang tubuanan nunana kurina dah alang na hadi pubat udah atang nepa dah buka dah alang atang nepa dah buka bara tusah ni hendak dah pegawai perubatan men klinik kesihatan long

0: akan awan tam perame do Malaysia. Abinanan ita mengelarajaki kelengki dahun premier kesi kelengki dahun menteri ayat tam Malaysia.
1: Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Ya, selebih mana nak Sarawak yang ada mana telok kelunan alang murip tak lama dalam Malaysia. Tak lama di mana 2026 ni dalam Sarawak kena agak te keliling nak di mana ni dari Taman Sarawak kan milih jadi lasan apa nak nak ramai di Malaysia. Hati hak BCCK Kuching. Dengar mana telok lang teh hak Kuching dan dengar ada tegak doh dari apa nak telok kerana ni yang ada mana telok lang teh umar hak kampung mana tak malang teh hak umar ruhudik. Hui nak mana telok alang mutam iyong iyong hunge te umaru tam kelunan dalam hudiak tam kayan dengah kelok redo kayan terang antelok keriang dan apa kata ngedengah men umar aru nore pahak kampung kelok pejirin na kami Facebook redo kayan Miri FM. Anu nana pelahu mana telok alang cek talam adalah asap asan hadu puluh tusu do bulan pita.

0: bulan ini, 27 bulan Pitan 2026 ini, hongi asap belaga dahin hak belaga. Hena mana telok alang na lumak pulut, kata nak telok te mahat pulut, dahin te sin pulut telok alang umegang alang ana telok mahat. Sana hadu geri nak teguanan, win teguanan dah upis ris dah bahagia nak kapit, te pahabung dahin telok alang na lidah pulut te pulu tusu de bulan ane. Win nak mentelok alang te hak dua awan, hati hak sungai asap belaga, dahin mentelok alang te hak pasar belaga, jelang dahin pasar belaga. Wei nak mentelok alang jelang rumah aru di pasar belaga uma kahi uma geng sekapan ke zaman dengan pelahu mana telok punan bah punan biu uma tobo dan dengan hat telok tak tahu ngah kalau ada ngah telefon pejabat Resda bahagian nak pit 0147 saya pit energy 52 0 telok saya telok 4 0 2 telok 4 tanah nombor telefon pegawai kalau dang metang hati 0 telok saya telok 4 0 2 telok 4 anan hendak terbuka dah hok telok alang nah hadir lumak pulut lagi kem sangat pabelek pulut kelok tak perlu tusu dua bulan pitan. Hak dua awan itu hongi asa belaga hadahin mentelok alang teh hak pasar belaga. Ya dalam maklarah pejirin dan kami Rido Kayan Miri FM.
1: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan. Kayan.
2: Kira nak mari ke nyambi ke kenitan nyambi mangan tak kena nak ji pengalaman dalam ke om hado tegu ka namun nak deh
3: saya kata dia si kawan

0: kita hudung ada kita. Teko nak kau sini aku itu kita nanti kurang bak aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti. Sayu makan gak kuda kau yang hasil ke. Ayo kita sang ke petang hinanta kom. Ika kau bawa nonton ika ke. Ya nyamun nanti ke. Hayu kita dia telpon.
1: Oke aku nak dia kunya badu sepeda aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tu sayulan ke
1: sayur aku nak dia sepeda aku nak ke debi.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.
1: Ya, minta melima nunan ni tam pihak pecing dan lagu lain kenal lain dan jokalan kemak di nak surga. Tapi kau lapat telok puluh minit lebih habis tam peji tak lama dengar lebih men radio telok kayaan RTM Miri tak lama kelarah tam lebih ni. Kerana pukul 4 telok puluh minit lebih.

0: Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Itam.
1: Ia mana terlalim hat dalam kelarah peji di naik kami hari dua kaya na Miri FM. Awi tak menang tak lang ikan menyenang tak jauh mengadat pekile halam liang urip SN na Jesse payak jok tak kami Miri FM kusi na lah udah na kami kusi ha Facebook Radio Kaya na Miri FM. Okey, man terlalim na pelahu mana kau lang lebo peji di naik kami selebih man Tam Henry IQA Mix jan hado man minja lahu dalam mekerah peji di naik kami hari dia kaya na Miri FM. Ya nun hadu ilang anan telok na lebih-lebih ni man telok lang maju su di naik kami Facebook Radio Kaya Miri FM maju su na dengah ya so kenapa dengah rayu kapan win dengah peji di naik kalau putong jaka dah naik kena lahu alat dang kalau dengan perkataan ngebara dengan menadalah apa nak telok kita menyenang tak jauh kio layan dong wak lebih anih wina menitama tak dalam dalam Sarawak malam ini aningnya usan ha kuri-kuri awan menjam tok nak manita melang teh ha Sri Aman Bintulu Kapit Miri Semarahan Serian Sibu dan Anbara Mabun kenalisun men telok alang tek dalam bahagian betong Kuching muka Sri K di Limbang deh men telok alang na hadui ha awang banget anita menyenang tek jo ngian lupak di dalam banget Sarawak kek nak men 10 atang 20 km ji jam bona nak men 0.5 atang ji meter bona dehin na malam ni anengyo do megang jinu nusan dehin nagahan ke sudo hena mana 25 atang 34 darjah Celsius jadi mitam lem nunai tama peji tak jo ke layan do malam ni mani tamang tak peji de nai kami ha radio kayan Miri FM tak lama segmen PDK peji de nai kelo 45 minit lalu pukul 4 lebih.

0: nun ka na lang yan ng ano ko ahado tugutaga.
1: Ayun na, ko hamulo di nagtaka-taka no ni. To ka dot te mo po alam ungay ka. Ten how nan amin kala tinabat ko mo at kita karangan ba. Wa picnic ka jaw pala hinan.
0: Ajo tugu hataga.
1: Anan ta lang ayun na pala binisipon niya manyatong. E kan ha nile san ba ke? Pala lo pala ungay ba ong nan. Palingkat na lah, paling ku itu kerja ke blok malam. Jadi ke kuda malam, hari ku tedung kan.
0: So,
1: asal lo kena ngai, siapa hanya ngom.
0: Saya ukur dah lah, abang nyari nak anaknya. Bila ni nunik, nunik dia.
1: Teh, paling ku itu lah, ngan hati ilau.
0: Siaru deh,
1: teh siaru nanti. Pakai apa pesat, menyulong atau malam ke?
0: Ayo malam bulat teh.
1: Malam,
0: si halubi.
1: Si, betadeng nak kalau teh pilih macam ngepnu gutun nanti. Eh, kacau ni best. Was,
0: kuri darah kalau teh. Lotsin.
1: Tapi gluan tak kau sih jam-jam. Tetak oh tapak kuman apa tenita main tan kuntu surat teteh bah. Then oleh malam ti saya pikan oleh pun saya aku pitan ti ya tangkulu dua alat pedong ke kajono nala mata nan.
0: Besar kita am tu yang kita mukudarado rin.
1: Saya kan saya kita ngelubai di tu.

0: လေးပါငါကနပ်ကိုရင်အလံဂရီတမ်စမမလကနမီနက်အမ်ပယနာတန်ငါပုကလလေးမလဘီတပုကလေးမလဘီမကြမ်တကလငါလာယနာတမ်စငါပြပကြီးကရငါတငါအလံအနာဘမမနပွန်တငါရေဒီယိုမနခလာလွန်ပေါ်ဝတီပုကလေးမအပူလူမီနက်လဘီတမ်ညဘုံကပရိုဂရမ်မကြမ်တကလငါလာယနာမနရေဒီယိုကယန်မီရီ FM.Telah mendengar suntana mana telok lebih ni tak perlu telok longklunan bara awak dan energi mati telah matusah tanah tenyu alang an bara jadi hak beluar dalih Aceh hak Indonesia. Dahina ngawak tejoh ngalang semeru alang teh Jawa Timur temuh ngetui telok hangun jihma duk ji anideh dahin dengate musang abo alang bona atang jiribu mita hak kelawah langit.Dah alang kuasa dalam Madalai Filipina dan nyalalang hadui kerajaan nesek seng ngebum ji lasan aban dah udi alang ane buka hak basilan.Alang ebelo, dalam mendengar suntana lebih ani hak nate johatu sahaji ferry alang ana bara pade dalam anona ha Indonesia. Apa kanya nak 26 long dahnya mati dah dalam matu sahatu tong dah matung di sekolah Timur Republik Demokratik Kongo DRC nunan kurin dengan alang ne mana pertubuhan bangsa bangsa bersatu ni ada tejoh bara tejoh tusah tutung alang ana bara jadi uji sekolah ana dah tong te daleh kin sasa.Anan atek jo tusah kapel daripa ferry alang muda na 243 longklunan alang ana bara pade ha laut Jawa Indonesia. Alang ana bara pade ha laut Jawa Indonesia nyapa ji ma demigu de ala manot te hang men Surabaya te ha Jawa Timur. Sang te ha Banjarmasin ha Kalimantan Selatan.Pertama, mihat hadui dahak kelunan dan dahak langkuasa dalam menjalan anak-anak di pebeh dan nak nyelamat. Operasi hadui pebeh ini melawin dahak sedadu polis Indonesia dahak langkuasa puboh hati jo hadui dalam banget ha Indonesia alang teh Banjarmasin.Dahin ejen alang tawin dalam hadui kapal.Dahin Virgo Transport at Anabara Pade banget Jawa. Jema do miku ane datino Anabara Mudan pada tu pulau dua atu pad pulau telok long klunan dahin klunan alang nyadui tak alam kapalanan. Baik japayan jam hendak keto kapalan itu kerana dahin hadui pebeh dan nyelamat pejoh anna. Yang minta melim nunai tama peji tak alam mendengah usuntana tak alam mengklarah tam lawiane
1: Lahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.
2: Ayau, yau nah, lasu landau jarunan ni. Pedung kete tu hata.
3: Jandang kanya-kanya duyata ni.Saya paminan umegang lah, ini Atta.
2: Atta alam taki, Pak. Gede, tu agak lasu daun ini.
3: Dia yang selawan, dia daun taga.
4: Biar tam, laban lagi, tugu taga. Dahu halaman ini, Neman Radio Kayan, Miri FM.
5: Kerajaan Sarawak nilai nyawa kehilangan bapa kehilangan ibu tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit Tetapi kerajaan Sarawak memberi bantuan kepada keluarga mereka. Inilah memberi saya semangat untuk mencari jalan alternatif. Bagi kita memberikan khidmat kepada rakyat di luar bandar lebih-lebih lagi di pendalaman.
0: Ya, anak-anak dan pemirsa Sarawak Teguh dan Tengaran PBB.

Enya tiga selamat tetap dengan selamat pemukajai ke usai tali dia tahun 24 bulan PN Uman 2026 siap toca. Ilu kok ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan ini bungan. Kuda-kuda dua ada kuda-kuda ada saksi ia dah mengin bagi nyukup lah Asia Selatan pasan tu ke penusa bilun abang perkhidmatan Duktun Madang FDS kat Long Leleng tau 2 yak lapa ada. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Yakuma ini nak penukan se uko adang bilun abang ina jinan penusa ina jade. Habis nak kini pulak PN dah saksi ia dah lepas alat keterangan isu nganaman mepo siasatan. Siasatan ia dati hinanan nak penukan uko-uko ketai mempep ngana kena adang bilun ina teh kak Long Leleng bagi nak penukan kiok-kiok ia jade ke nang siuk penusa ina ngan polis ngana polis ngelan-lan udip Kapten Zaino Afiq Bisham yang lepas berusaha lan mungkin nabilu nabang ina mempap kena penusa ina jade. Nah, si ukuk penusa ina jade pa ina na ka bulan pedang bilun ina ngana jinan jade na kecemasan ina. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil abek ka pedang bilun antara bangsa Kuching tau pada bagi nadiang lawatan gayeng ke Sarawak. Ya pekiuk tai nang kuda-kuda program ke entak kementerian na hinana pegang ngana kengeramai tau Malaysia Uman 2026 tau telu ini. Ya pekiuk ke tai siuk program kembara merdeka jalur gemilang ngana program jiwa at community tau kebangsaan tau Malaysia 2026 ke Politeknik Kuching siuk Cino Oina. Majlis Pejadik Pameran Sambutan Tau Malaysia kat Plaza Merdeka. Gayeng Sedia Tau Malaysia 2026 kat Pusat Convention Borneo Kuching on 3 tua. Raptai yakti pekuat saksi kuana Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Nyabda. Raptai inah inana kaum ngana kaduk pegang ngana pasukan teknikal keselamatan ngan pekinapa peserta persembahan bagi nak penukan acara inati ngan lancar tua. Ngeramai na tau Malaysia Uman 2026 tau telu ini o, pekio nai sio inapa hinana yang di Petua Negeri Sarawak, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngan Letoa, Perdana Menteri, Premier Sarawak ngana Kepala Menteri Sabah ngana program ini oi na sukat kena live kat TV Cia RTM ngan media sosial rasmi Kementerian Komunikasi.

0: Nganati pembangunan Mas Sarawak patut ida matoki di. Pemimpin kena ini dah lepati yak tinggalan bagi generasi nak kini. Ina ukok tanggungjawab yak kuat pe gunalan matoki di ngan ngajan pemimpin pelapis. Ya petirak pekinadau siok. Convention khas PBB Zon Utara Sarawak Kak Miri. Jaka pekena nuan operasi perkhidmatan Duktun Madang FDS Narsik Palak Siasatan Rasmi Cina Pihak Berkuasa. Kementerian Kesihatan KKM dalam kenyataan kuma pihak dah kena gayang pekuat penuh dengan agensi yang unkaitan. Mengidari ini ia bertugas kesihatan dalam pasukan FDS pe pencoon kelidung nasib peraturan ngan polisi ia adang un palak pencawat awam. KKM nak kini ti audit ngan nasib ngeliwat ukuk perkhidmatan tang ngebayak standard syarikat pengendali ngan keperluan sukung psikologi palak ida dia bertugas. Operasi Suma Ida Metuk laa kelepa KKM ngelan naatsik keupayaan operasi ngan sistem gayang ina un selamat. Ina tok dengar tau ini dengar yang lepas sedia aku Nur Akila Arbain Cin Amin dengar RTM Kuching. Selamat tetau. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading, petipu Sarawak.

Naik pemung kejayaan DJ Annie Bungan.

Yang okay, tiga sana ke kami kami ke jaya ngala kau setali di kenyam re FM yang selamat tahu kau mai lumong ngana selamat pemung ke jaya kau mai kami dia madiam bersiaran ngala nang jam ya ketelu live FB ngana jam ya penarian lan kau mai kami dia bersiaran ngala ngebayar siaran radio tempatan kan mungkin apa kau mai kami dia ke jaya ngala ngebayar RTM klik saluran Astro ya tujuh cia my preview kena ngana kempi tu kami dia suka pemung ke jaya ngala ngana ke yang pi kami le jadi media yang kami pakai bersiaran dengan mek kau saya teledio hinana capu yang ni bangun tawai ya mungkin amek bangun kimat dengan akik bana ikam sukat kejaya dengan mek dengan mungkin apa sukat ngeringa dau info-info ngantit belian ya amek metit kuma ikam mu ya telan kempi ketai asa cam dengan akik nanti apa asa cam kejalan bio dan kuma ikam dia pemung kejaya ngelacin uma-uma daduk kalau pot daya kenata akik bangun tawai sukat salaikam tau ni lah dengan akik ini bukan salaikam dalam jaka kurang cajam inilah dengan kalau kena ini orang nang jam ya jam telu abek jam lemah ikam lepa bersiaran dengan dalam siaran Chin Radio Kayan ya. Jadi nak ini hello bersiaran ke usai tali dia kenya. Jadi anti kempi-kempi dengan nak ilu bersiaran dengan Andy Pungan abek jam 6 tetap tau ini. Kemudian lepas mata mesej ke live chat ke ini tiga tahun dah print ke baja untuk kenawin Baron Rose dengan ikam dek cha suka pemung kejaya dengan lain ikam dek keluar mata mesej ke live chat dengan nak ya ikam mata tau mesej jam perkenal-kenal kena ke baca kini kumah ikam nah okey dengan kena ini mungkin tempat ngeringa datik belian ini ya ada lan ini mempesalai kamu dengan ake ya ada lan ilu bersiaran ke usia tali dia kenya nak ngatau cah tau ni ya puluh empat tahun PN nombor 2026 dengan kumai kamu dengan ramai tau pempat tau ini happy birthday selamat tau pempat.

0: Ya, orang kata kesana ke kumai kem ni kerja kerja hingga leka usai tali dia kenyam ni FM yang selamat tetap kumai kem langkin ikamung dia kerja hingga la Cina tanah Sarawak harap ilo peketua magat mu atau dengan bangan tawai pas dengan nakik lo nasik gaya IPU ya indeks pencemaran udara ilo nasik ke ini sekarang nakik ya ya selawak ke baca ke di kumai ilo mong medan ilo nasik unpat ukuk ya lepas rekod ya tidak sehat ya biun sehat ke ini hinana tak semarahan on cha atau 6 baca indeks pencemaran ya kak Kuching cha atau 30 IPD Serian cha atau 74 dengan kak Seri Aman cha atau 70 hai na se pat da uko ya lepa rekod IPU ya biun sehat dengan uko-uko dia cha ilun ase bacaan na hinana nang tak ya tiga lah ya sederhana dalolan ase ya lepa rekod kod ka di dalam letak nang info ya nak ka konti kini dengan nak ya aja di dan begini apa ku mai kem dia bersiaran dengan ka usai tali dia kenyam FM ikam pa suka ten asik nang indeks pencemaran udara ya selau ini ikam suka tu ten at ka egms.doe.gov.my kem suka naat ke ina ya okey ina si info ke kursi ku mai kemong ikam dia bersiaran ngala kat tali dio ngan pekinapa ilu kusilah nang penusa ya jadi ka ini jinan ini sengena ke ya nang penusa tan bilun abang ya labuk kat long lelang jadi dalam nasib ke ini nang suasana ya sedih lah mung pemanak tuyang anak-anak hello nasi ka Kuching hello nasi nang penghormatan ya pengebayalan peti kuma udib Debra Moset ilun asik lepas ngelingat ya tau inilah ya ngana pekinapa kak Miri kini ilun asik nang info ke kusi kuma ilumong ya selau pa midan ilun asik udib Jesse ya lepas ida ngelingat kak liang BAM ka lambir ketai taup ini orang ya jadi dan pekinapa ilun asik ka ini pa nang upacara tenggelingat udib Dresa Alexson Adit Henry ya lepati ka liang Anglican lambir kuat tau ini sekarang ke ya hanya mung penghormatan terakhir lepati tau ini orang kuma ida dinilah ya okey hingga ne ilupa adang alibak kemat ilu sedih tahan si penusap-penusap kini ngana ilu namamik lah pekuat namamik apa na ida atai ngan tiga ngan denak tua ya ok ngan pekinapa ngan pemanak-pemanak ya ida napa apa anda on penghiburan on kemat ya ida suka kawal ida suka tiga tuak lah ketai namamik pala ida yang lepas tai mecin ilu cin usun tanah ya ok nasi info ke kusi kuma ilu mong kumai kem dia bersiaran ngala ka usai tali dia kenyah Miri FM jadi dalam on kangi kem dia tem kelop mata meses ka live chat ke nake ikam mata tak meses cem ke nake ke baca kide kumai kem ok hingga tepat ngeringa detik belian ini kem dia bersiaran ngala ka usai tali dia kenyah Miri FM kena inah hingga tepat ngeringa dau ini nuan. Seuman Pulau Pian Pian Pulau Majlis Pecah Tanah bagi projek Nuyan Kompleks Bandaraya Kuching Utara kat Bukit Siol Petra Jaya lepas berjadik dengan Ti Koon Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Projek ina yang ala nilai pengaduk 66 juta ligit kaum dengan Nuyan Cha Kompleks Pengempau ayah tingkat yang pekiok ke Nadiang kelepa majlis ina ti dengan pekiok ke lepa tenuyan Seuman Pulau Pian Pian Pulau 2.
1: Projek ina ja ka ang usaha yak gunalan bagi nagap la kemudahan pentadbiran ngan pembangunan Bandar Raya Kuching Utara. Siok majlis ina gampan Japan ya peluak se Datuk Petinggi Tan Sri Abdul Taib Mahmud naat se model kompleks ina. Pekuat nai ngan najinan ina setia usaha negeri Tan Sri Datuk Amar Haji Bujang Muhammad Nur tak bese kabing ngan Datuk Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah tak bese tak uwa. Majlis pecah tanah inana jadik keangkuyan yak gunalan bagi perkembangan pembangunan ngan pentadbiran Bandaraya Kuching Utara.

Okay, tingkat sana ke kami kami lagi jaya ngelak kau se tali dia kenyam berfm ya tak palai lah hilu terpaksa ti nyai kuma dulu ya ilu paling malak dalam udip lah ya dan mungkin apa sih nak ke kami kami datang ke jaya ngelak kau se tali dia kenyam berfm nanti kami kebi hilu tambah siaran ka tali dia kenyam ngan Andy Bunga lepas ya jadi on kau kami dek lama tu message kalau chat kami tetap message jam kena ke kebaca ke dek kami kami ngan nyawa tiga tahu aku makam dek like ilu ke tali dia kenyam RFM Alexandria Anyi inu dengar Asfian Mahyus Jasmine Sam Yud NG Dublin Kebaja Tepak Berliling Lori Lanau inu dengar tiga temu Mary Iring dengan Amaria Iring Gurang Angga ya Jenny Bulan Tuk Penet Petrus Wan, Benny Ustaz Imang, Tadung Swelin. Ya, tiga tawailan ku mai kemong sana ke. Dia pun mengkejai dengan laka usai tali dia kenyam RFM. Ya, dan begini apa hilu nasi kain ini sekarang ya, midana ketua masyarakat ngana ketua kaum KMKK pekatok apa nak peranan nak proaktif nak penukan pala pelajar-pelajar ke kampung Dasmai apa nanti kasedana apan biun tai takau cin pendidikan ataupun dalam sistem pendidikan nak peluang pembelajaran numun ngabaya pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional ataupun TVET ya. Jadi ini ada tirak yang lepas Cin Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang ya pada KMKK ini anak keang pihak ya lebih nyeng lah ngan masyarakat ngan lebih tisen lah kumpin se puyan ya jadi dalam caca komuniti ke entah idah namun ke kawasan-kawasan lepok lah semai ya jadi alabat ya kumah mong-mong KMKK ketua kaum ketua masyarakat dini apa na ayen bang melemnya pakai nadau ya alat cah inisiatif apalah sukat tai pekua maju ngan dulu dia cah okey dalam menawai lumbung pinas ngan nakik kuma anak-anak lepa alat balah nang kemahiran ngan pendidikan ya on nak kini bandar nak kini lo nasik nang kemahiran ya lebih dalam letai tai upa ilu tai palak kemahiran se ya bin salah letai tai ina mana mungkin ilu lebih tiga kak kemahiran jadi ilu telah ilu ala belajar dalam kemahiran apalah suka tai ala kerja minta kerja yang lebih tiga lah ala ya okey biarlah SMS SNK live chat kena kita mungkin apa nyok tiga tahu ya kami kau datang kerja yang lek kau set tali dia kenyam RFM kau masih nak tepat dia kerja yang lek cin dalam kereta kau okay on kau ikam dia bekerja yang lek dalam asa cem tahu lek ke uma ya yang tahu ini kau ke dari bas yang nak yang nak dari bang banyak tegak kimat lah ngan apa kenapa kau mak anak-anak lah kau kau kau on palai dia tai tuition tu ini ya tiga-tiga lah yang salah oleh nang inu ya ikam belajar nah yang salah nang talipaun ujuk ya ikam man singkat-singkat liwai ina bana dalau banyak ta ikam lebih empau lebih tiga lah ke gayang ikam on ikam sukat ala ya lebih canggih lah cinina ya jadi cina kini anak yang salah oleh nang main-main game-game ya sukat kini kemtai salak janan tak palai ya jadi alak neca kelebihan nang talipan ujuk kemna pakai yang belajan okey selamat tahu kemai lomong kita bab salah lah sengen nak tepat ringa ada tip belian ini.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ya, okey, tiga sana ke kami kami nak kejayaan lah kat usai tali dia kenyam FM yang pencapa muka jayaan melangan. Nah, ini bungan assalamualaikum kena jam tepat nak kini 40 jam ini 8 jam lemah. Ngan tepat tanah saya kali ini sengena ke info ya ke kelok kursi kuma ilumo ini. Menawai kami kami ada apa muka jayaan lah tahu inilah sengena ke nang pas untuk tusuk vaksin anti rabies ya kuma kami dia untuk kulung asuh ya nawai tahu bulan inilah. Dan asyik puluh PN dengan 20 tahun bulan PN hinana kena tusuk vaksin anti rabies kumaikam daun kulung asu kat Taman Bulatan Miri. Jadi nang selut bulan PN atau pe kiok-kiok ya pengebayaklah numan ini takin ilu nasa Pulau PN ambil 20 atau bulan PN Uman 2026 ke Taman Bulatan. Jadi aku mekam dia lah tapa nang selok-selok dia cah ikam alak nah ayah neranak nak tahu bulan ini apa ambil untai tapa lah ayah kelesau asuh kulung asuh mekam ambil nawai tengki ni dah lah tusuk vaksin anti rabies dengan pakai apa pasang microchip dengan nak lisin asu kuma asu ya biar nawai on lisin lah ya. Okey dengan tepatan asik ca info lah ke kusi kuma hilumong midan info ke kusi kuma ikam dia kejai ngala tau ini berkira cinpi tu ikam dia suka bersiaran ngala nang info surat dengar medan lemah pelupian usah warga Indonesia yang lepas syuk tahan kuona Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak ngebayak cak operasi opsapu kat telur dah ukuk kat Kuching ya nadeng jam puluk ngau setau 6 ya lapa daya jadi ada nasihat kat ini ngebayak dah tirak ya lepa naik Cina JIM Sarawak yang perlu dua usai ya lepa ada peresak dah dalam pengajian operasi ina dengan ida lepatan ida diakti kesalahan atau penyalakan tak section pulak lemah dalam kurungan ca dalam kurungan C dengan section 6 dalam kurungan C dalam kurungan C atau immigration 60 PN 50 PN selesai 60 telu atau C lemah-lemah ya. Ok dengan Teguh Inapa ida undram pas telu puluk da pasport antara bangsa anun Indonesia dini dengan lemah adalah set komputer, lemah ada laptop dengan 12 ada telepon ujuk. Dengan mong idani siap tahan lah mana ti tindakan ya ngebayak peruntukan undang-undang ya berkuat kuasa. Jadi ini si info ke kusi kumai lomong ikam dia pemung kejai ngala tau nil as ngana ke. Okey, tiga apa kita bapak salah tepang ringa ada tiap belian ini Cina Johnny M.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Yang ketika okay, sana ke kami kami dah kerja yang lekat usai tali dia kenyam FM yang kena jam tepat nak kini 50 jam ini 8 jam lemah kita tahu-tahu yang menawai kami rumung lah asing nak ke ya kesiuk nang ramai tahu Malaysia hilu nasi ke mung upis atau apa pusat servis Sarawak ya ke pekep siuk 16 atau bulan PN umat 2026 ya jadi kebaan kat Kuching, Sibu, Miri, Serian, Sri Aman, Betung, Sarikel lawas semua pekem siuk 16 tahun bulan PN man 2026 jadi ida ke buka ngeliwala servis dah siuk 17 tahun bulan PN ina na tau pat jadi nawai kemong senganake apa na ayen na lebat lah on palai kumao suti ini na tiga ilu teti dokumen-dokumen lah ada palai tapi suti jinan ina nang atau Malaysia jadi ukur ina pekep sengen ake jadi dalam kelok teti ya ai kemti nak kena atau apa pekena nuat pa 17 atau bulan ida buka ngeliwa lah ya. Ya okey biola SMS sene ka live chain. Agengil ko mai lo mong pai lo nasi ka ini midan dua to the pack Cendra Mata kasiyo nang ramai tau Malaysia 2026 ya lepan ulat ko makluan kadok ka pedang bilun antara bangsa Kuching ini ca puyan ya ke Cin Kementerian Komunikasi ya perlu se hebahan dengan bikin apa nak promosi teranak se penghargaan palak kelunan kadok lah nang ramai atau Malaysia ina ya jadi Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Dr. Abdul Halim Hamzah ya mungkin ida dalam program ini dengan program ina ya jadi calasan ngenyeng lah sambutan tau ke tau Malaysia ini kuma kelunan kado numun ida dia pakai pedang bilun dengan kelunan kado lah ya jadi nasi info kuma ilumong kuma ikam dia bersiaran ngelaka usai tali dia ya pengebayaklan tau ini kuma ikamong senakit dengan tiga tau kuma Catherine Laleng nu dengar tau ini. Ya, selamat tahu DJ. Dah Allah bicam-bicam. Dah kenapa. Oh, Vernon Rose ya pada iut suara ya dawa. Oh, ya ka. Aduh, aduh. Okey, biar ni dulu lah. Okey, tiga tahu aku makam dia bersiaran dengan laka usai tali dia kenyam Mir FM. Ya, kira apa ini tu nak ya suka bersiaran dengan jam. Ya, tiga tahu aku dia apa kata nyokong ilu ke usai tali dia. Cinpi tu aku dia suka pemong kejai dengan lah dengan akik ya. Selamat tetap aku makam lah dengan... Ikam dia peketo nyukong lo singkat-singkat tau pa. Ya, yang biar nawai kejai dengan DJ Helenik Nempam ya. Jadi selamat tetap kumai kemung. Kuan pengalai lah DJ ini menawai lumung. Pana pekua jagat tiga agak lah. Jagat tiga pengumala. Jagat tiga tirak lah. Senakit ya. Selamat tetap kumai lumung. Dengan jam 6 pencolong ringan dan siaran cin YFM Impan Kuching. Jadi akhirnya apa ikam pakai ca belian cin Eddie Queen. Selamat tetap.

di enam rapangau manurnya. Orang tadi sedak dia dia bini rampai palo mai sidak tiga yang ngetu ya. Kita epan ngetu sedak tiga pangetu dia kenal lama. Kita ngetu nanti debaik ngetu ditu nanti kita ke mendiang ke tusuan teka 17 nang kantu ila. Oh. Nen tua. Nah dai mau punya din tua nyenikal baru mulai ke menua. Lebanat tan diau de menua antu kulir. Dini kita mensai duk tu tadi. Uliah pegulai ngantu. Tenang. Cigi bisik ke buah ya. Okey, nang kantu dulu kita pegulai ke sekali itu bala mayu ah. Ba program pangau cerita tua kita cerita tua. Mulai diri kamu nua udah bekau kena tan begulai ngau menjadi ya rampai kejadi ngau bunsu antui nok kok liar di Sungai Senanga. Au mupuak ko ke sekali tu, bye bye.

0: าละไมY FM
1: Hello Jang Umang Simpan mengau badas gelemak basinuan are kemertas kaban ti disadang non mentas kadang nyak me kemuan ati kepapas ba mua mulut yang ngelinut nakak pementas ari belakang cerita nuan lalunya di ketapas mimet yang ada ngira kawal seduai tau rintas amat meya boleh nama pegari badas nyak meh nadai salah nuan amuk amuk bersimpan kepenusah diri maya bergelumu kancian meh daguk ari bercerita kati diri si kalak betul anan terundak ngau jakuk penyiruk siruk ya kada nak bisik undang selepak geruguk kada nak bisik geramak buat selepak kayu anan harap ke jakuk seminak cerita tua dituk. Ana ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remu. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
2: Wai seberai.
3: WAI FM.
2: Ya baru ngam.
3: Kan?
2: WAI FM.
4: Kami Nori Langgita Nintiang Ari bermacam lagu yang

0: Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang. Nya kurang udah delua, udah lubuk numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino ura silia bajiak magang. Kurang ya geburek ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang ka nganyam dini yang ngambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, lagu ke di baik ni yang ya, je perinyalu ke lemai tu peningat pengerinduk aku tetap meruan. Lagu kena ngepun ke sada lemai kita lemai tu. Lemai hari 1, hari tu 14, hari bulan 9, 2026. Jalan selamat lemai. Lalu ke semua pula peningat kita. Ya, kaki terus meniang ke YFM. Terus gulai sejalan dengan kami. Nyentuk dengan ke ujung program kita. Jadi lemai tu kita bergulai dengan aku Melati Badi. Hari pukul 6 lemai nyentuk dengan ke pukul 9 dah, malam tu lagi. Lalu batusun program. Program kita andang bakal selama megak nanti yang lemah hari 1 kalau dah tu lagi kita dengar ke Hello Wai Limbang. Jadi udahnya lagi pukul 6:30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu pukul 7 lemai kita dengar ke program berancau tikai 7:30 lemai nabur ke berita lemai hari YFM. Lalu nangkan kenyak lagi pukul 8 malam tu lagi kita hingga ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jalan-jalan tusun program kita diungkup ke bawah saudara lemai kita ke Gulai Lemai hari 1, hari itu 14, hari bulan 9, 2026. Jadi itu lagu ke dia pilih aku merendang kita buat saudara lemai kita lagu ke Dibai Urai Udah Lawan Tua Bertemu. Lalu Datuk terus mendiang ke Hello Wai Limbang.

Kakang Limang Festival XPRL Regatta Edition Limang 2026. Bukannya tour kena 16 hingga 20 September itu abad dataran tebingan Limbang. Sepamanya 5 hari berunggunya, bermacam aktiviti dekat disedia untuk manusia main. Antaranya bakal Unity Fun Walk and Run, Pekit Pot Laju, Pekit Pot Bidar, enggak Pekit Pot Naga. Kereta harinya manusia main omega, tau ngelawak bansal berjual ramah enggak bansal berjual vendor. Di dekat operation sepamanya programnya hilang. Muak kelemai, bermacam pengawak pemerintang dekat diatur tidak pandang ke bala artis temuai enggak artis benua tu dengan kaum Anthony Usan, Ucup Ahmad, Nadira Zaini, Kelly Robson, Ben Kapak dengan Ameng Spring. Yang lain, nama peluang enggak ngerecah kaki bergerami Regatta XPRL Limbang Edition Limbang 2026 16 hingga 20 September dan dataran tebingan Limbang.

25 tahun RPM Lembang 2006 Lembang besi malam tis special ke mesti di sana doan buat kalender doan dalam malam amal 55 tahun RPM Lembang di diatur 25 September 2006 pukul 7.30 lemai berdewan suara Lembang malam di terbilang ngepekayan bercorak emas serta celum pengawal pemerintah area artis kita urai.

Avantan. Mengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang di Theatre Collaboration RTM Limbang. Bertemu kita hilang. Nyungka ke peratai pemisik lebih lagi ungkup dari impu sigi diperansang kena nampung penghidup tiap ikut kita. Komiti kamu menambil Limbang Collaboration enggak upin.

Berita manah ungkup serakup Indo Daya Sarawak Pampang Limbang. Pekit Street Soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026 tidak diatur kena 3 Oktober 2026 hari 6 peringkat jam 7 pagi berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Hanya diatur Pekit tu dibuka dengan kaban SIDS Pampang Limbang aja. Enggak penyerta City Team, City Kandang atau City Kawasan bayar masuk bisik dikenakan. Aram kita yang recah kagi pekitu serayang rapid ke kawal pangan diri nampak oleh lomba enggau main serta ngerapid ke kawal dalam komuniti kita. Jadi penerang tak terang tahu bertelepon ngagai Cik Cynthia buat nomor 011-251-1808.

Ninyo sa lagu peminta antar station tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari ini untuk ketika lebaran minat ini YFMM Lilimang.

tenang gue sepun. Nanti narai uliah di seliah pansur air rumah ketegal besip ngawo guna sengkabung iduang ngonyawo ting keman serta tentu kenuan ngirup air amat eti cukup tutup jendela teka penjan enggak.

0: ya kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, Isi.
4: Nama Indi?
2: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu, ne?
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemat.

0: Kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bahan bekeni ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Iya, jadi ya datai ba awak andur aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bawa FM nyalai pesan ke terubah tu peninga nuju ke pembelayan ke diau bawah burak bawah celum rumah unggai dijiah rumah belayung rumah nyuak rumah layuh rumah meluda rumah bajing rumah jilan gau semua ke pembelayan bukai ke nak ulih di rintai ke di tu magang. Jadi pesan tu madah ke lurha anak lamat, madah ke lurha alamat tau ke wa udan adai ke 14/9/2026 ba Hospital Bintulu. Jadi niang lorha tau ke jadi niang lorha nak alamat tau ke wa tu dekat di Sengkai Balamayuh Bermasayid Simpang Airport Baru Bintulu Jalai Bintulu Tatau. Jadi niang dekat dikubur ke 16/9/2026 ba Penam Bawah Ulu. Nya tadi pesan madah ke lorha anak alamat tau ke wa udah nadai ke 14/9/2026 ba Hospital Bintulu jadi niang dekat di Sengai Balamayuh Bermasayid Simpang Airport Baru Bintulu Jalai Bintulu Tatau. Lalu niang tu dekat dikubur ke ianya 16/9/2026 ba Penam Bawah Ulu. Lalu kita ke dekat temu ngau sili age berkawul ngau penusah tu kita tahu telefon ngagai badang anak lamat ba 019-567-1421 tau ke Peter alamat bak 012-873-7749. Ya, pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu peningat nuju ke pembelayan ke diau berumah mulai batu dinding sungai melipis ke pembelayan berumah sigih rumah ancai rumah mikai rumah untat rumah rambu di sungai melipis kapit rumah pengulu robot nangas sebatu ke pembelayan bak nangan tangai ngau nangai bau rumah remang dengan ramuang sungai gad kapit ke pembelayan bak nangas sebetung balik kapit ngau ke pembelayan bukai ia kena ulih di rintai ke di tuk magang. Jadi pesan tu madah ke merdan anak maran madah ke merdan anak maran udah nadai kena hari minggu 13/9/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuh baru rumah satu Malaysia kapit kena 15/9/2026 hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 16/9/2026 buat pendam KDC kapit. Nya pesan kedua madah ke merdan anak maran madah ke merdan anak maran udah nadai kena hari minggu 13/9/2026 lalu niang dekat di Sengai Balamayuh berumah satu Malaysia kapit kena 15/9/2026 malam hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 16/9/2026 buat pendam KDC kapit. Jadi ya pesan nangkan ke Tok Peninga nuju Janet berumah ngelambai ngau bala bak rumah bajau rantau kuyang mujuk julau ke pembelayan berumah banyan rantau rusak rumah ikih di liuh kepembelayan buat duang ngau rantau pitak julau kepembelayan buat nang ayam nang ijit nang luau nang rayah rumah liba kepembelayan buat rumah ramba penyakai-akai rumah bakar ulu mawung kepembelayan buat stras julau ubit buat batu lima jalai KJD pengajar Wilson buat nang kota julau Kepang Melayan Berumah Daud Anak Andi Kepang Melayan Berumah Rebayah Lubuk Pas Tatau Kepang Melayan di Lambir Rumah Brorita Sungai Stulai Lambir Miri Kepang Melayan Sepupuk Niah Ngau Kepang Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang siman anda unggan ngetah sulit niang siman anda unggan tau ke disebut indai jalin ia ke dekat diatur ianya lemai hari 6 kena 19/9/2026 dekat diatur nguan nulit malamnya lalu pengawak ngetah sulit niang siman anda unggan tau dekat diatur ngena cara sembiang kena 11:30 pagi pagi hari Siti ya. Kau melayan ke di pesan kita dipindah datai ngagi rumah Indi Anak Medan Baluau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau lalu penerang ke Sili ya. Kita tahu telefon ngagi lumur 013-599-8090. Jalannya pesan madah ke pengawal ngetas ulit ni yang siman anak unggan. Jadi nangkan ke Tok Peninga pesan nuju Kabupaten Belayan ke Ngelala ni yang Ellen Chai Uta Anak Ape. Kabupaten Belayan ke Ngelala ni yang Ellen Chai Uta Anak Ape. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ni yang Ellen Chai Uta Anak Ape ke dekat diatur ianya kena 19/9/2026 hari 6 pukul 7:30 lemai. Jadi Kabupaten Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah lot 1907 Lorong Kiambang 3 Tuda. Jadi pengawal tu dekat diatur ngena cara semiang. Jadi penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Willy Jangbo bak 019-891-9968 tau ke ngagai Douglas Cendan bak 019-805-3858 nyalainya. Siti Mega pesan ke bisik diterima kami bak YFM lalu untuk di ke Tok Peninga pesan nuju Kabupaten Belayan bak rumah Jurai, rumah Miri, rumah Lucy Kabupaten Belayan ia ke diau bak Kapit, Penasuk Sibu, Sungai Pak Sibu, Kabupaten Belayan, Bak Tinja Baram, Kabupaten Belayan, Bak Sungai Durin, Sungai Bawan Kenawit, Kabupaten Belayan, Bak Aup Sibu, Bak Engkalat Sibu, Kabupaten Belayan, Bak Nangabun, Lubuk Pelait Sibu, Batu 15, Jalai Uyak Sibu, Kabupaten Belayan ke Ngelala Niang Tok Megak, Kediau di Kuching, Seri Aman, Sibu, Kenawit, Kapit, Bin Tulung, Gau Bak Sebarang Alai Nudiau. Jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Samuel anak Seliung. Madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Samuel anak Seliung. Kalai nguan nulit dekat diatur kena malam hari 6, 19/9/2026. Lalu pengawal ngetah sulit ngau muan terbalu. Ianya dekat diatur kena pagi hari Minggu 20/9/2026. Pukul 6 pagi baru mami anak tiri. Tau ke rumah Moses anak tiri Pasai Bon 2, Batu 11:30 Jalai Oyak Sibu. Nyalai penerang ke Siliak berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon dengan Guy Jacqueline anak Seliung bak 011-364-85834 tau ke Jasmine anak Seliung bak 013-832-7723. Nyalai nyat sekedar pesan ke sempat dia kenatai ke aku bawa sada lemai.
0: Sada lemai.
3: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Ya, lagu ke di baik Florence Low merindang ke bala peninga kita ke lemai tu ngau lagu atin wan ati aku jadi aku lagi ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM jadi pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke diau bawa selindung bukung danau kandis ke pembelayan benangga kumpang kumpang langgir kumpang pauh ke pembelayan batu berbini atas ngau batu berbini baru ke pembelayan berakut uang panjang pentik kapal Melayan Bak Bunuk Sungai Hantu Sungai Mawang kapal Melayan di Kuching Kantuk Balau kapal Melayan ke Diau Bak Brunei ex pengajar Ganis Bilik Tuai Rabah Bansa Bak Pelilih Menuang Kelili kapal Melayan Bak Skim Sekerang Gau kapal Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Detuk Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari 100 miang ke regang niang ex tur masih lai anak sandah kala itu dekat diatur kena 19/9/2026 pagi hari 6 berengkah di pukul 10 pagi nyala kapal Melayan ke di pesan kita dipinta datai ngagai rumah penguang siliak skim baskerang jadinya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari 100 miang ke regang niang ex tur masih lai anak sandah ia ke dekat diatur kena 19/9/2026 bak ianya pagi hari 6 berengkah hari pukul 10 pagi nyalai kapal Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah penguang siliak skim baskerang lalu penerang ke sili kita tahu telefon ngagai Tuni Majing anak silai balumur 019-805-1247 tahu ke Steven Tapas Silai bak 019-3223-272 nyalainya pesan begak ke bisik diterima kami bak YFM lalu nangkan ke Tok Peninga pesan nuju Doroti Ramba berkucing Ramba nak bungkul bak kampung Junguk Mawang Biak John Jaya Bak Kuching Steven Kalimutu Bak Kuching Tuan Rumah Bak Kampung Belimbing Batu Nam Serian Kampung Melayan Bak Span Balering, Kampung Span Balaringin Kampung Melayan Bak Sungai Awup Sibu Sungai Budut Sungai Bidut Sibu Kampung Melayan Bak Engkalat Sibu Penasuk Pasir Mas Rumah Jok Sungai Salim Sibu, Rumah Kelbin Akuk Sungai Belalang, Isah Nak Tembaga Bak Sengilau Unggup, Kampung Melayan Bak Melugu, Suyah Tau Kena Senan Bak Sabu Sri Aman Kapal Melayan Bak Batu Matup Julau Rumah Bantan Pasai Siung Kapal Melayan Bak Sungai Pak Kapal Melayan di Brunei Miri Bintulu Sri Aman Serian Kuching Gau semua Kapal Melayan Bukai ke nak ulih di rintai ke Detuk Magang jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit lalu nyuakkan tabalu niang mona anak Malaka tau ke Indai Maril. Jadi pengawak ngeta sulit tau dekat diatur barumah bungan batu lapan jalai uyak lamak sibu. Kena malam hari 6, 19/9/2026 ngena jalai semiang. Jadi penerang ke siliak kita dipinta bertelefon ngagai lenta anak jalak tau ke Indai Mona buat 019-889-3412 tau ke John anak Diki buat 013-839-3024 nya Siti muka pesan ya ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu nyalai aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih lagi ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan harap ke sama bisik gulai ngau kami buat sadalamai.

0: Ada? Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram ingat lagu dangdut.

0: Rempon.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Menerak Pagi, Y9-12. Ngelah, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y-F-F, segulai, sejalan.

selamat lemai bala peninga. Aku datai baru begulai ngau kita buat program berancau tikai baka kelemai tu. Jadi undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita bala peninga ianya sambung pasal undang-undang buat kes buli dalam kes Ahmad Ikhwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut in bracket father and next of kin Ahmad Safwan Hanim Muhammad Fahimi in bracket deceased and others and another appeal. Jadi itu nyeratai bertikas ke disebut pemutus federal court. Jadi bala peninggal laban untuk sambung undang-undang pasal kes buli nyalai asal kemana lagi aku mai kita ngelansak pasal undang tu ke disebut buat pemutus high court kudah dikunci kaku ngau kita buat minggu ke dulu hari tu. Jadi saman ke degagak Ikhwan tak ke nyoba kes tu ianya tadi jadi appellant sampai ke atas buat appellant dia buat federal court tu. Jadi saman dia nyak tadi disebut dalam jakuk orang putih for the thought of assault and battery. Letih leka jakuk undang-undang tu bala peninggal assault tu pulai kan gai jakuk ketiban ianya nunjuk ke mayuh macam pengawak ti ngemba tau ke ngasuh orang bukai bakal tubuh. Lalu leka jakuk assault tu mega tau nyengkawam ngena leka jakuk ke ngemba tau ke ngerja pengawak ti balat ngebedis ke tubuh orang. Jadi leka jakuk bateri itu dalam undang-undang bala peninggal ianya serangan fizikal dituku ke nyadi pengawak ke ngerugak tau ke ngemedis ke hati orang bukai di ngujung ke orang ke kena serangnya pedis dari segi fizikal emosi tau ke mental. Jadi buat mahkamah tinggi hakim mahkamah tinggi dalam mutus ke defendant lama tu peringkat buat hari mahkamah tinggi ini sebut defendant sedak ke nyerang Ikhwan tu tadi diputus ke bersalah. Lalu hakim mahkamah tinggi bisi ngena kes bukai dalam yang merik memutus tu ini dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA bak muka surat 10 ngau megak kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Lalu High Court meri pemutus tidak defendant bersalah lalu meri ganti rugi pampasan ketegal pemedia sekuan serta pengerosak buat tubuh ya. Lalu megak diberi special damages penyampau RM4,634.20 sebenarnya dibayar serta ngau interest. Hakim megak ngenatai ke perintah mahkamah ngasuh sedaya maya RM120,000 sebagai pampasan kena ngukum sedak defendant. Sedak defendant tu dah ialah buat high court lalu ngapil ngagai kod appeal atau ke mahkamah rayuan. Lalu maya buat kod appeal sedak defendant tu tadi menang yang sedak ke kena dawa tu menang ke ngujung ke Ikhwan ikinya orang kenawa ke start kes tu hari high court ngapil ngagai federal court. Jadi nama undang-undang bala peninggal buat federal court tu ke bisik disebut dalam kes Ikhwan tu no, kes buli tu. Jadi buat federal court isu undang-undang ke kita rubah ini the first question of law kekak daripada federal court to proof of assaults and battery bisik kena bukti atau ke evidence pasal assaults and battery ini bisik kena Ikhwan tu amat diserang bisik nyadi atau kena. Jadi buat federal court maya kudah merati ke written submission ianya jaku bertulis hari orang kengapil ianya Ikhwan ngau sedak defendant lalu merati ke megak semua alasan-alasan pemutus high court
serta mega pemutus kode appeal nya Mahkamah Rayuan Federal Court meda mayuh bukti kenunjuk ke defendant nombor 1 sampai nombor 5 bisi nyerang ikuan. Jadi awak ke kita bisi ingat ke siapa defendant nombor 1 ngai nombor 5 tu nya semua nembiak kenyerang atau kenyamah ikuan. Jadi bawa bukti ke terubah. Bukti ngaku salah bak magistrate court. Jadi bila peninggal yang ikut defendant ke ngaku salah maya ke dituduh bak court dengan section 323 penal court dengan section 34 penal court

Jenayah Nitiah Kebak Seksyen 173A Criminal Procedure Code tang dalam kes tu Procedure Code madah Seksyen 43 Evidence Act 1950 oleh ketengena kod menunjuk kesida amat bisi ngaku salah. Procedure Code medak pengakuan salah segi amat relevan buat kes tu kena menunjuk keikuan tu segi amat bisi kena serang sida lima ikut defendant tu nyalai ketegalnya sida yang dituduh di mahkamah lalu sida yang ngaku dirimpu bersalah bu magistrate court. Jadi pengakuan salah sida tu diperhati ke pada court yang sida defendant tu ndak kala mantah sida udah ngaku salah maya sida ke dituduh ba magistrate court. Jadi aspek fakta ngau undang-undang ke begitu nadai diperhati ke mahkamah rayuan atau ke court of appeal. Bukti bateri esok ngau bateri tu amat nyadi inya ikuan tu amat dijamah diserang sida lima ikut defendant tu maka ianya bisi bukti sida lima ikut defendant ngaku salah maya tindakan disiplin dipejalai ke pihak sekolah jadi sida ngaku salahnya bisi dalam surat sida lima ikut defendant kemalas surat amaran dari sekolah jadi dalam suratnya sida ya ngaku pengawal sida kenyerang ikuan jadi surat sida kemalas surat amaran dari sekolahnya tadi bisi jadi ke bahan bukti maya ke bicara ba mahkamah tinggi jadi dalam maya bicara ke tuntutan sivil ikuan tu tadi ngagai lima ikut defendant madah ke sida udah nulis surat ngagai sekolah lalu madah ke sida ngaku salah laban udah membuli, memukul dan atau menyerang ikuan maya malam mutanya ke nyadi nyadi itu mega siti hari pengakuan salah sida ya maya ke bicara buat mahkamah tinggi lalu jaku sida ya ke atau ke pengawal sida ke ngaku salah tu lalu dikiamat ke hari evidence atau ke testimoni hari pengajar sida ya akhirnya di saksi mega bak maya ke bicara bak high court ya pengajar sida ke pengawal Amir bin Yang kau pengajar sida Zahari bin Abdul Rahman ketegal ngaku salah tu sida lima defendant dihukum pihak sekolah lalu federal court menyebut proceeding disiplin ke digagak sekolah tu semua record sida inya tadi ndak tahu nak diambil kira laban nyak bukti ke kena nyukung dawa ikuan ya amat bisi diserang lima ikut defendant. Lalu bukti ke ketiga sida ya ngaku salah lima ikut defendant tu. Lebuh maya sida ke ditanya maya bicara bab mahkamah tinggi. Semada sida ya bisi nyerang ikuan tak kenyamah ikuan. Sida lima ikut defendant tu maya ke ditanya sida ya sigi ngaku bisi malu nampar kuyu mua ikuan serta ngasuh ikuan tu tadi ngagak ketuk ketapi hanya squatting serta defendant ke lumur empat maga bisik ngaku ia bisik nampar ikuan lalu ngasuh hanya tadi squatting tau ke ketuk ketapi baka kengukum orang ke salah jadi nya bukti hari lima ikut defendant ke ngaku sigi amat bisi nyerang atau kenyamah ikuan. Federal court megak bisi medak bukti hari appellant pu lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi jadi jako ikuan tu ke bak mahkamah tinggi segi di record lalu bisi megak rakaman audio ya lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi jadi federal court madah ke mahkamah rayuan tak patut jampat masuk campur tau ke ngacau pemutus dari mahkamah tinggi laban dari appellant pun bukti sida kenyerang ya tau ke bukti lima ikut defendant kenyerang appellant sigi bisi kelimpah hari bukti kedeberi ketegal ngaku salah hari lima defendant ngau bukti hari appellant pun bisi maka bukti hari dutur inya saksi bala dutur ke dekangau ke maya ke bicara
Jadi bala saya

0: lutur ke ngobat ikuan udah haga kena serang, sida ia jadi expert witness atau ke saksi pakar. Jadi buat kot nerang ke pemedis dia saya ikuan, lalu evidence nya tau dipedak ya, bak evidence kita beri Dr. Azharayu binti Azmi, Dr. Ihsan Syukri bin Zainun ngau Dr. Fairuz bin Muhammad Ibrahim. Jadi sida doktor tu meri expert opinion ianya penemu pakar ia sida madah ke pemedis tubuhnya segi sararis ngau bekau trauma ketegal ke di serang kena objek ketumpul, contoh ya kena palu buat bagian pala atau ke ditampar balat amat buat bagian pening. Nyalai perdekot madak semua buti hari sedak lima ikut defendant kenyarang ikuan buti hari ikuan pu serta hari bara lutur sigi udah di perdekot udah dipersa di tasih hakim buat mahkamah tinggi. Nyalai perdekot tu setuju mahkamah tinggi kemutus ke appellant tu sigi udah uliah membuktikan kes ya ianya diserang dijamah sedak lima ikut defendant ke dalam kes tu. Jadi nya the first question of law sekali ke bisi bukti tau kenadai ikuan tu diserang. Buat federal court siti agi isu undang-undang. Jadi tau disebut second question of law. Jadi kumai test of reasonable possibility. Dipulai ke ngagai dalam cakup kita iban lebih kurang ya disebut uliah kena perkara tu nyadi uliah ke nak kes ke begitu disangka nyadi. Jadi lebuah bak mahkamah rayuan ianya court of appeal, court of appeal nak setuju ngau mahkamah tinggi dalam pemutus mahkamah tinggi ianya serangannya segi uliah disangka nyadi. Jadi bak tikas mahkamah rayuan atau ke court of appeal meri pemutus ianya high court tu nada ngira fakta ke tau dia ambil kira nama ke buah kes tu nak disangka tau nyadi hanya bawa bagian mahkamah rayuan. Jadi ke buah ya ke mahkamah rayuan laban sekolah nang sigi bisi peraturan dari aspek disiplin, lalu ke buah ke kedua ke mahkamah rayuan ianya appellant tau ke ikuan tu nadai minta tolong tau ke megau orang maya ke kena serang serta mega pengawak sida lima defendant kenyerang ikuan ianya buat boarding school buat sekolah serama jam maya ianya ke mahkamah rayuan dang sigi maya bala nembiaknya tadi patut tinduak lalu nak patut kes tu nyadi laban maya ianya nembiak buat hostel tau ke asrama patut udah tinduak. Lalu muka kes tu nyadi buat bilik kena dijangka utai tu tau nyadi. Laban bilik kendur kes tu nyadi nya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas. Lalu banyak mahkamah rayuan merih mutus appellant tau ke ikuan nak berjaya membukti ke defendant kelumur 6 sampai 9 bisi tanggung pengawak nyaga sekolah awak ke pengawak begitu nak tau nyadi. But second issue of law atau ke question of law tu bala peninga tu lebih lagi ngait ke defendant nombor 6 ngagi 9. Jadi siapa sedak nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu ianya penolong kanan hal ehwal murid pengetua serta kementerian pendidikan nya ke disebut defendant nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu. Jadi ke defendant nombor 1 sampai 5 ianya semua bala nembiak kenyamah ikuan. Jadi buat federal court madah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 segi bisi tanggungjawab nyaga nembiak ke biskula dia secara kolektif ngau secara individu. Jadi tu termasuk tanggungjawab ngagai appellant tau ke ikuan. Maya sedak nembiak sekolah ke buat compound sekolah defendant nombor 6 ngagi 9 tu sigi bisi tanggungjawab nyaga keselamatan nyaga pengelikuan serta pendiau sida nembak sekolah ianya sida nembak sekolah dia selamat hari nama-nama tai kejai serta keadaan sekolahnya mega kak dijaga sidak ya tau ke penglikun nemiak ke sekolah dia pan besi tanggungjawab dia jaga sidak ya jadi ketegal sidak besi tanggungjawab jaga sidak nemiak sekolah ke sekolah dia tanggungjawabnya amat besi ketegal lainnya dalam jaku reputia special relationship between sidak pengajar ngon biak sekolah sidak pengajar ngau pekerja sekolah segi bisa tanggungjawab nyaga penglikun tak ke supervise bala ni biak sekolah maya sidak ya buat compound sekolah hanya untuk tujuan disiplin ngau keselamatan sidak ya selalu dijaga tang federal court besi mengejemput tanggungjawab tu ni nak tikas ya ngemata ke bala ni biak sekolah dari segi penglikun ngau keselamatan sidak ya ini bergantung ngau setiap kes berarti ya kes tu kes basis jadi berkini ke federal court madah ke sidak dependent nombor 6 ngau 9 tu bisi cuai laban nak berjalan ke tanggungjawabnya jadi tu bala peningat federal court madah ari fakta serta gaya kes tu pengawas sidak lima ikut defendant kenyamah ikuan ianya buat bilik kepala pengawas ke federal court tu sigi dijangka oleh nyadi lalu nama kebuah federal court madah ke serangannya atau ke pengawas sidak kenyamah ikuannya oleh nyadi buat bilik ketua pengawas laban federal court merati ke bukti risiko pengajar ke madah ke spot check bisi dia kagak buat sekolah termasuk bilik kepala pengawas nanti spot check dia gagal tang meh malam kes tu nyadi pengajarnya nak ngagak spot check ngagai bilik pengawas spot check segi di pejalai ke selalu tujuh ya kena memastikan biak sekolah nitiah ke peraturan sekolah spot check mega dikerja sedap bala pengajar atas tujuan awak ke nadai hal disiplin nyadi tau ke bisik nembiak sekolah ngelaban peraturan sekolah ambil ke contoh ya nembiak sekolah nak tinduak maya jam ti patut tinduak jadi federal court madah ke mayuh tuju spot check di pejalai ketang bilik kepala pengawas tu tak patut ditinggal ke maya ke ngagak spot check dependent ke nomor 8 dalam kes tu bala peningah ianya Ministry of Education jadi buat federal court Ministry of Education tu tau ke Kementerian Pendidikan basic mantai serta ngelekat ke poster anti bullying buat compound sekolah tu ianya poster ke anti case bully jadi buat senantang tu buat federal court tu nunjuk ke sidak Ministry of Education sigi boleh nyangka kes ke berketuk tau boleh nyadi buat sekolah nyalai buat federal court bala sedap pihak sekolah bakal nombor dependent nombor 8 tu tak tau madah ke sidak ya nanda boleh nyangka kes berketuk tau nyadi buat sekolahnya nyalai buat federal court buat penemu sidak ya ketegal kes boleh berketuk sigi kes tu boleh dijangka oleh nyadi dalam kes tu ianya ikuan dijamah tak boleh diserang lima ikut defendant buat kuasaan sekolah lalu ngautuk defendant lumur 6 sampai lumur 9 sigi bertanggungjawab kelebih lagi di dalam kes bully kebisi 11 assault serangan bakal ke buat kes tu jadi federal court madah ke pihak sekolah buat kes tu nadai berjalan ke tanggungjawab sidak ya ngagai tikas kepatut digagak sidaknya jadi isu undang-undang ketiga bala peningah ianya dalam jaku orang putih disebut vicarious liability jadi itu ketegal lima ikut defendant kenyerang ikuan nyadi buat bilik kepala pengawas pengawas sidak lima ikutnya tadi dikerja sidak ia buat bilik kepala pengawas lalu pihak sekolah mayanya maya ke spot check biliknya nak dipersa spot check nadai datai buat biliknya lalu nyak tadi federal court madah sidak ia cuai dalam berjalan ke tanggungjawab sidak ia jadi nanti pihak sekolah ngau Ministry of Education tu tadi cuai dalam pengawak sedaya uliah kenyak tadi ngasuah gomon di Malaysia tau mega bertanggungjawab tau ke vicariously liable. Jadi dalam isu vicariously liable tau ke vicarious liability itu segi terang dari pihak sedak pengajar ngau sihak Kementerian Pendidikan hanya defendant 6 ngau 8 kena ada berjalan ke tanggungjawab sedak ya ke sepatut ya dan ngasuh ya kemai defendant nombor 9 dan government of Malaysia pan diputus ke cuai mega ditiah ke prinsip undang-undang sibil dia nak ke disebut aku dulu tadi vicariously liable laban buat federal court penolong kanan hal ewal murid principal ngau Ministry of Education sidak tu ianya wakil government of Malaysia dalam konteks tu serta diberi tanggungjawab jadi wakil government of Malaysia ke berjalan ke pangku pengawak dalam sekolah ke di bawah kuasa government of Malaysia jadi government of Malaysia tu ke bisi kuasa to manage or oversee sidak defendant nombor 6 ngagai nombor 8 pihak mega ke federal court sidak defendant nombor 6 ngagai nombor 8 bisi kuasa to manage ngau oversee sidak lima ikut defendant kenyerang ikuan jadi Tegal tu yang kengasuh semua defendant dalam kes tu ditemu bersalah lalu ngaunya semua sidak ya tanggungjawab mayar ganti rugi ngagai ikuan disebut federal court dalam jakur putih ya in the upshot therefore all the defendants at the high court and now the respondent before us are liable. Jadi pengudah semua isu undang-undang yang tadi diperhati ke federal court yang ke pengujung ya data bagian ke disebut damages atau ke pampas ke patut dibayar ngagai ikuan jadi federal court setuju ngoh mutus high court hanya bersenentang ganti rugi semua defendant mayar ganti rugi khas ngagai ikuan penyampau yang RM422,000 ganti rugi teladan nya exemplary damages penyampau ya RM120,000. Jadi ganti rugi khas ianya ungkus ke dikena ikuan nya bisi riset ya penyampau RM4,634.20. Lalu pemutus Mahkamah Rayuan dibuai Federal Court lalu ngena pemutus hari High Court. Lalu Federal Court mega meri pemutus kos kepatut dibayar ngagai appellant sianya ikuan dibayar sedak semua defendantnya tadi RM150,000 nyalai bola peningah nya nakak pasal undang-undang kebisi dalam kes buli kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemai tu aku meri saya terima kasih ya laban kita udah bergulai ngau aku bawa program merancau tika itu lalu harap ke kita bertemu baru buat minggu kebukai. Terima kasih ya. Buat dulu.
1: YFM Basrian 106.9 FM 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami, YFM Segulai Sejalai.

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
2: Selamat lemai bergulai dengan aku Melati Badi. Berita lemai YFM lemai hari 1 Saritok 14/9/2026 lalu ke Terubah Tok Batang Berita. Belon dan Kabang Duto Terbai Terempas Pansiak di Kerembai Sekedak Palan di Prati Kebaru. Opis Menteri Pengerai netap ke Servis Nyaga Pengerai Rakyat Menua Pesisir di Sarawak agik di Tanka. Balan Miak patut nyeliah ke penyalah makai suap niri negi ke menua. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Pansiak berkawal ngau Bilun Kabang Servis Duto Terbai ke Labuh Terempas di Lung Lelang Ulu Baram dekat di Kerembai ke ngenap pengawak meresa sekedap palan ke bisik kawal. Tu nyerangkum semua kronologi penerbai Bilun dan Kabangnya kenyau hari pengangkat sida hari miri nyentuk ke palan ke penudi benar lalu tu nyengkawun pengawak tinjernih rekod penerbai Bilun dan Kabangnya ngau sekali ke Bilunnya bisik ngagak kangau undur madah ke sida bisik penusah. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ketuk ndang dikena mansiak sebarang perkara kenyelaik tulis nyawup mansiak penusahnya. Ngagai ke diatuk nadai sebarang tanda bisik ngayan ke penusahnya nyangka berpun dari perkara bukai kelimpah hari penusah kena boleh disadang nyadi. Tajap pihak sebarang perkara tetap diperhatika alai nentu ke perkara tuk dipansiak enggau silik. Penerang hari 19 ikut saksi sudah direkod ke lalu polis dekat ngangau ke sekedar agik saksi. Berbangunnya Datuk Muhammad Zainal madah ke pansiak teknikal terbekawal ngau penusahnya sudah diserah ke ngagai Biro Pemansiak Penusah Berbadi Bak Langit BSKU. Tajak pihak polis Diraja Malaysia dekat semampai nyawup nanti semak dipinta nulung nembuk ke pansiaknya. Penglamak nu nembuk ke pansiaknya ndang berpanggai bak pemayu bukti tambah ke patut direkod ngau palan ti patut di Peresa Baru. Tajak pihak Raban Sidak dekat nguji nembuk ke pansiak tu ngau nakak penglengkas. Berpun dari penusah kejadi di Long Lelang kenari 2 kemarin, UPS Menteri Pengerai KKM dekat mansiak baru semua kontrak kebisik kawa ngau Bilun Kabang kini kena ngatur Servis Duto Terbai FDS. Direktur Jeneral UPS Pengerai Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab madah ke pansiaknya dekat nyerangkum semua perkara kebekawa ngau kontrak yang kaum perkara kebekawa ngau Servis Duto Terbai mengudah sidak kenerima jakut tersawar yang Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Penyampau elawin surang ke dibayar ngagai Raban Duto Terbai Megak sama dekat di perundiang kebak pansiak tu. Kena 10 hari bulan 9 tu tadi, Menteri Pengerai madah ke UPS Menteri tu dekat ngatur pansiak kesiliak berkawan dengan langkar pengawak Servis Duto Terbai di Sarawak. Berbangunnya UPS Menteri Pengerai netap ke pengawak tinggi itu pengerai rakyat ke diau bak menua-menua pesisir di Sarawak dekat majak di pejalai ke tajapan Servis Duto Terbai di menua tu udah diketu ke sementara. Penerang hari UPS Menteri Pengerai madah ke atur itu nyerangkum 7 Raban Duto Terbai tinyedia ke Servis Bak 85 Bengkah Nur ke Dewan kira 14,830 ikut rakyat menua pesisir. UPS Menteri itu megak benar cakah berarti kebaru program ngintu pengerai bak tiap palan ianya belalau ke akses ngagai sitik-sitik nur gau gaya kandang menuanya. Atur alternatif seminat dekat di pejalai ke nanti pansiak tiap kau ngau risiko ngayan ke atur alternatifnya boleh di pejalai ke ngau likun. Penglamak Servis Duto Terbai di ketua ke sementara megak belak berpanggai bak pemutus pansiak rasmi dari UPS ke berkuasa lalu UPS Menteri Pengerai megak dekat beri kerjasama ngagai agensi ke berkawal. Pemula Indonesia Debra Moset ke Menua Sida, ianya Kampung Semedang di Pedawan kena 3 hari bulan 9 tu tadi, nyadi pengingat ke penudi benar Indaya Renuk Rasas 71 tahun ke Niang tu. Renuk madah ke anak keempat, ianya pulai ngawati gagal, lalu sempat nyumai berserumpuk makai serta bergulai ngaw balana, sebedau Niang tu pulai gawak kemiri. Berapa hari udahnya Debra ge sempat bertelefon ngagai Indaya lalu merambu dekat ngintu hari Christmas begulai ngau sidak sebilik bak rumah baru ya. Tajak pihak niatnya nak jadi nyata pengudah ya kebebadi nyawa bak penusah Bilun Kabang Servis Duto Terbai ke Labuh Terempas di Long Lelang. Debra ninggal ke laki ngau dua iko anak ya. Diang Dresa Alexan Adit Henry udah dikubur ke Sarito tadi bab penam Anglican Lambir. Sebenarnya pengawak nomor bahasa ke penuh benar ngagai niang tu bisa diatur bak gereja Good Shepherd Lutong Miri. Pengawak tu dikemujur ke bika gereja Good Shepherd Lutong Father Pilu Gumba. Datai mereka bahasa ke penudi ngau ngubur ke niang tu ianya bini ya Stephanie Isa, dua ikut anak seduaya sida sebilik kepamlayan ngau balapangan. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Hospital lawas ke baru dekat nyawup ngempuang ke servis buat Siti ajak palan ke lebih likun lantang serta kondusif. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib madah ke hospital barunya dekat dikenal nganti hospital ke dia tu te udah 57 tahun dikenal. Hospital barunya megak bisa nyedia kedua itik bilik nur berputung, dapur, makmal teknologi pemadah, ngau communication, 9 perengkar dialisis, ngau 76 itik katil. Tahun Siti itu kemarin, unit penulisan ngenyit ngau trauma hospital lawas bisa nerima 14,083 ikut orang ke data berubat kalau 693 ikut orang ke sakitnya dipindah ke ngagai hospital bukai, ianya 440 ikut ke Limbang, 151 ikut ke Miri, ngau 102 ikut ke Kota Kinabalu. Dikenal niri negeri ke menua tu, balan biak patut berpegairat bak integriti serta nyeliah ke diri ari penyalah makai suap ngau salah guna kuasa. Sedap megak patut nyeliah ke diri ari ulah tik lalu terit bab kerabansa ngau pengarap. Menteri Communication Fahmi Fadil megak ngingat ke balan biak ngau jaku. Tindak ngasuh sidak ngadai meruah ngau penglantang sidak ke Jemaah Hilak ke Tegal Penyendang ke sementara ajak. Yang madah ke balan biak patut diajar pasal pengerusak ketiga penyalah makai suap, laban ulah tiba katuk tahu ngerusak ke menua. Yang maksud ke jakut tu buat program Jiwa Aid Community Hari Kebangsaan Gawari Malaysia 2026, kediatur bergulai ngau kira 500 ikut biak buat Politeknik Kuching. 59 ikut rakyat Indonesia sudah ditan ke Upis Immigration Malaysia Sarawak buat op sapu ke diatur buat 3 bengkah palan di Kuching. Berlabuh hari pukul 10 malam hari 6, nyentuk ke pukul 4.30 pagi kemarin. Penerang hari Upis Immigration Sarawak, madah ke buat operasi itu, 92 ikut orang sudah diperiksa. Sidak tiditan ke buat operasi itu dipelabak ke ngelanggar Seksyen 15 bracket 1 bracket C ngau Seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959 stroke 63 Akta 155. Sama bisa dirampas buat operasi itu ianya 30 itik pasport antarabangsa Indonesia, 5 set komputer, 5 laptop, ngau 12 itik telefon bincang. Dikenang ujung ke berita lemai itu tu batang berita di Baca Baru. Bilun dan kabang dutu terbaik terempas, pansiak di kerembai sekedap palan di prati ke baru. Upis Menteri Pengerai netap ke servis nyaga pengerai rakyat menua pesisir di Sarawak agi di Tanka. Balan biak patut nyeliah ke penyalah makai suap, niri negi ke menua. Yang nak berita kita ke lemai tu peninga, beritanya tadi ditusun Nur Arkila Abain, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
7: pesan tu hari YFM
8: Jerana Jerita Lama Sarawak
9: Saritu 14/9 dalam tahun 1990 Pengrami Nasiah Tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol Petra Jaya bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur tim saya merti dikenang ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengeram itu gambar japin manang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur bak sepihak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepihak kanan. Pengrami Nasiah Tanah tu undang perkara tim saya merti bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
10: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai pantil tungak ke semanggang. Nak datai sejam pejalai nak perau ke Ulu Lingga. Ari jauh kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan dur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegak nyadi lerida ba gereja St. Paul Bantil. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam janting tunda kalak pungkang tajak pan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961, sekolah primary St. Paul Bantiang ditumbuh kena jauh dari gereja itu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Bantiang mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar ba St. Paul Bantiang. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital ba atas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, Bantiang meganya di palan duar triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Bantiang antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ri benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya ari ti cukup bersejarah ngagai urang di menua Bantiang. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Bantiang. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Bantiang ti cukup manah. Ia lalu merik pemenar numbuh ke skim padi paya. Umai skim keterubah ba Bantiang ianya ba tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai ba menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama ba Bantiang ianya Kota Bantiang. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suriang. Tuk meh palan dur ngetan ke menua Bantiang ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Bantiang. Tunga ke ulu Bantiang, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang panggau libau. Perauk tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perauk tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perauk kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak Bantiang, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik baik cabuk ianya ulu batang kelawa serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau diserungkai manah alai nemuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Kuching.
2: Segulai sejalai YFM.
3: Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
5: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya na ya lebuh ya de pedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa naka mega na ya lalu lebuh api nya meluap nya tik ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nangul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakiah nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
11: Sajurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
12: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
13: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6. 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dikadi penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul Masuk Nadai Membayar
14: Kucing
15: 101.3 FM
14: Segulai Sejalai
15: YFM

0: Ya, jadi yang beri sama malam dengan kaya, ya, semua bala peninggal kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temu ke di kangau ke kami buat program Leman Budaya Iban kita nak ada bukai ianya pengajar Jim Wentawai. Ya, beri selamat bertemu baru. Terima berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Nuhana DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai bala peninga tu ada luar dien dan aku sidak kerinduk ke program tu. Nah, udah bersedia dia mendiang ke radio. Jadi berita dari empu tu kur semangat geraim agi di sanggong tara kebak oleh datang itu lemah itu.
0: Ya, baik baik menya pengajar aneh laban penggerai itu disebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke dikerja kita pan mujur magang tapi ya. Jadi nama gini perkara ke dekat dikongsi ke nuan Leman Budaya Iban laban minggu jen ke dulu ke hari itu sudah biasa tak ke dikenang tu aneh riris dia pun dah puas jadi itu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi keminggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai ke Tuhan.
1: Terima kasih DJ lalu lebih pasal ngagai bala peninggal semua dalam program ke dulu hari tu kemarin utai kena kenang kita nyalai amat tak kenang utai di di menua sepiak nyin
0: au.
1: Mayanya kemarin aku mai bala peninga segau-segau menua sebayan. Berarti aku tak kena di dunia tidur semangat kita nanti kita sudah ninggal ke dunia tu ilah. Nya pengawak kita nya kemarin. Jadi jalai ti ada tengah kita kemarin nya duit te aku mai kita berarti aku tak kena di tengah cerita ti ditusi ti dikenang bala kasabak udahnya kelimparnya aku moga mai bala peninga. Berarti ku tak kenyadi nanti kita berarti ku tak kenyadi di sebayan di tengah cerita di kenang bak leka di mengajalung. Jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu bala peninga jangka aku kita ngenang belabuh ngenang utai bukai kak. Jadi perkara dekat kenang aku sekali tu ianya pasal Saptara tahu ke leka Jakub kena kena kemer tu suam bala orang kemansi nyebutnya Tuhan pencipta mekosida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat besi mega orang nyebutnya roh ngau bunsu-bunsu utai dalam penghidup kita lalu besi orang nyebutnya deities besi orang nyebutnya dewa jadi nyak teka de kenang kita kap lemahnya nak kap berarti kena bekeni kena bisik kawal ngau penghidup ketiban
0: budaya kita jadi baku tu pengajar perkara tu perkara kebaruan tak baku pun alaban perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam de pengajar tersebut pihak asuah ke kita jadi di pelabak kaku bala peninggal pan tentu mengatakan nemu nama kebuah nuan milih topik tu dikenang ngisi program kita lemah tu
1: Berkata punya DJ dah jadi berkawal ngau topik kerkenan kita ya sari tau ya hanya kebuah aku milih topik tau aku harap kebala peninga berarti ngau dah lama ngau nyak lah awak kena namulih nitiah ke pejalai kenang tu atau lagi kebuah aku milih topik tu laban aku ngasai ke dia tu dah nyuka masuk udah ujung bulan ke masuk bulan 4 lalu kita nyaman sang semak sesemak ngagi musim gawai jadi maya musim gawai tentu mayu hamat orang kedekak mantai ke piring lebih agi bala tua ke agi angkun ke perkara nama pengaruh

0: Lempar itu samping tadi. Bisa muka orang maya gawai tu, bisa dari kegawai besar, lebih agi nyerumak maya gawai daya. Gawai kebesar kuakunya, maka bisa orang agi makai pengarap asal tidak ya, maka diri ke Panduang tidak ya. Lalu lebih tidak diri ke Panduang tidak ngasal mama mengap, mengap lah ngambil petara ngabang. Jadi lebih tidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suah benda kita dengar orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai nyelai jadi kok tidak ya nyat nama tara ki tara ini tara ki tara ini ke dekat ngau ke sida macam macam bunsu tai bisik kena sebut macam macam nama antu bisik disebut tidak bak leka sampai leka biau leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai ti alai kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisik kuasa tang nak dapat dak dalam hidup kita ianya baka dalam leka pelian manang dalam leka sera leka kana leka sugi nya dia tiada kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku ngasai ke udah nyoka lebih 40 tusun udah kita berjakut ke tadi. Tiap itik utai kerbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuakunya jalai pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita gega semua pun notanya tadi tak berpun dari ajar petara jadi orang putih yang nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun dari nuna utai kenyadi dalam dunia petara. Jadi nyak kebuah ku milih topik tu kena ngisi program tu almai tu.
1: Nyak kebuah topiknya dibantai ke lemai tu dia pengajar. Jadi nuan nyebut berkawan gau petara tu. Jadi lebuh kita ke berkenang ke pasar petara tu. Suah kita ningal atau ke ngait ke perkaranya tadi pengajar gau pengarap. Jadi berkeni buat penemu nuan berkawan gau perkara tu dia pengajar.
0: Bisik pengamat penemu nuan utai kedinga utai kekala ada orang tua di dengan nuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara tentu udah kayat ke sida ngau pengarap lebih lagi pengarap pasal ini kita emang jadi rampak perkara tu ti tau udah kenang ya bekaul ngau petara tu cukup luas cukup mayuh sangkung leben nama petara nama bunsu tai cukup menyuah dalam budaya ban tan dalam program tau bala peninga aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau ari sukut nanti ngenak jaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumai aku hari sukut budaya berarti utai teku aku nya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku harap ke petaraki dari nak kenyaknya tino narap kenyak untung lah
1: nyak
0: serangan
1: bupangai genon derimpu.
0: Aku semina nerang semina nyebut lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nulung kita meh banyak meh cara aku berarti ke perkara tau laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tau aku semampai ingat ketujuh asal program tau subak ianya ya berperinang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Jadi penemu asal Iban tu di dalam English kumai sidak ya Iban indigenous knowledge kenau

0: Nyak menggaya teke kak dikena tua lagi dah.
1: Iya, jadi nanti bakal kita ke merauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah ngagai nuan terus ke penerang nuan pengajar ni.
0: Terima kasih DJ, para peningan semua. Lebih berkenan ke perkara tu, tentu umih aku nak seminat manzut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau ke mayuah macam kerban ngau dokumen korap karena ti udah kalah ditulis surah bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh penerang ke kalah udah diberi bala pamansia mega suah mega ndak tentu banget sebaka bergantung bepangai ba orang ketuai kemada kesida tudah ke mansia tudah ke tadinya ke depadah korang lalu nyak meh tulis tudahnya lai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisik pemansik baru bisik tertemu ke penerang baru contohlah nya kebuah kadang-kadang jalan nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu banget sebaka baka bekenya mega lebih disebut dalam mayu macam leka mayen ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka ada ngau kebak dikenang bak tusut tuai tang baku karanya karmet lah segi ga baka dah ambil ke mana contoh lah leka Jakob petara dia tau nyo lebat agi suah agi kita nyebut leka Jakob petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah ke leka Jakob dikena mainnya betara aku sida jadi pansik sida AJN Richard ngau orang ke sida pada Gomez keliak dalam lagi nyu mansik pasal asal jakuknya hari jakuk Sanskrit sekedar main macam jakuk Sanskrit kada da jakuk tuai lah jakuk kuat tuai mansia dalam dunia orang ke dulu lagi mansang hariban asal kedak jakuknya nyuka semak-semak sebakang jakuk hari kumai jakuk Sanskrit kelihat di korbe bekenya meh teh kekar kenang kita tu lagi
1: jadi nanti kita bedak deh berkawung berkawung ngerti leka jakuk ke dia sebut kita yang tadi petara antu pi megang bunsu tai bekal ke dia terang ke tuan bab puan tadi dia pengajar jadi dia pelabak ke aku bala peninggapan tentu mega ada kan nemu reti leka jakuk nemu sudah datang ke utai ke silik age kini ya ke terang age ngarap ke tuan ulih terang ke nya pengajar.
0: Okey, malah peninga nitih ke penerang ti kala ada baca aku. Nitih ke penemur pada Gomez kelia. Jadi ko ya pada Gomez risiko ari temuannya rebutih ke ngaramai ke pengarap Anglican di St. Luke lah. Lalu yang menulis bub bisa nulis bub pasal petara Iban. Jadi ko ya petara kena ko pada Gomez tu tadi. Ianya nama aku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai merik pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke penurus serta merik pengerai pengelantang penyamai hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tusuk nak tentu temu bagi siapa ke patut patah kesalah siapa ke patut dia break menang menang jadi orang tuai kelia tadi bisa ngatur pengawak tadi kumai tenglam air meh sidak ya macam-macam cara lah tau ke berceluk betua meh kena sidak yang nguji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara segi nanah ya ke orang ke
1: betul
0: ngeriang ke pengamat utai terbetul kak ke airnya tengan kurak Norea nyepuh ke lengan nyepuh ke jari diri nyengkau batu buat burit periwak nak maya lukus kenyak ke ya kenyak kurti ya leban maya saksi ke udah kalak pedak ya
1: udah kalak nyadi
0: udah kalak nyadi yang berkenyak mega orang ke bambu kepun buah induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa yang nak cik orang nanti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempu patut dia ambuk otak ke kenyak dah jadi dia tenua tau ke dia tentu ke nengah cara Munyi kaku tadi bisiknya kalaknya tengah lamai kalaknya berceluk betong ya. Nyadi nyak tadi petara. Nyadi antu tu leke jaku antu tu bisik dua tip pengame. Sitiknya antu badas nyak ya ke selalu nulung kita meri kita pengaruh meri nyompah kita ngaso kita hidup nyamai ngaso kita boleh utai. Lalu sebengkahnya dikumai iban antu jai. Jadi antu jai itu pengawak ya. Nada pengawak buka tang sikit semampai ngigak jalai ngemedis, ngerusak. Tau ke munuh.
1: Oh, munuh kita. Ya.
0: Jadi, ngenang ke bunsu tai, malah peningat ya. Bunsu antu, tau ke bunsu mayuang macam utai ke nyak ke disebut kita bunsu utai nyak bunsu mayuang macam utai ke diguna mesia bisik sidaknya badai lalu bisik megak tit jahit ke dia tu aku tengah ambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke bisik bunsu ke diri nyalain dalam budaya Iban lagi kita perhati ke contoh lah bisik bunsu ke diri. Siti reti leka jakub bunsunya pengulu bala bakal ambil kemana bak bunsu antu bunsu petara ambil kemana pengulu lah ketuai tau ke kepala jadi bunsu utai suah nemu malik diri baka ambil kemana jelu malik dan pu ngagai mensia banyak udahnya nemu ke malik dan pu jadi jelu baru.
1: Oh.
0: Jadi perkara tapi kita suah mah ada temu bak sera bak cerita dah. Lama nak aku semayo dua tiga tin sera kak pak kada tulis di dia aku bisik mansa teh nyalai begini. Mula mula bakam sia tang nanti kita nak bersuju ke penemu yang laban penemu yang
1: malik
0: ada, dia ya lu maliknya dia jelo baru bakal kenulia bisik idiot sitin sera lumbung karubsi. Dak ya sekumbang lumbung berjalan dengan babas itu tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke hindu darah tang ya leban ke begawut berjalan mada kerimpun dah boleh aku nike ya leban pengawak aku tu begawut berjalan aku tu gip nyala panjai jadi nak lama udahnya malik ya kata pedak unyu balik rumah nada rumah gip pucuk kayu pedak ya jadi utai ke pedak eh tadi bak utai hidup kau semina utai hidup pedak eh dia besi yang meda peliau jelu peliau sekut di pucuk kayunya
1: tu
0: tadi contoh lah contoh utai ke nama bunsu utai ke nemu berbalik kena kuaku tadi lah jadi dalam sampi mio piring mek kemandian kita suah mak dengar orang ke pesampi menyebut bunsu-bunsu utai ke kedang agak piring mek kemandian bakal sekunder jadi nyari pilihan untuk kena nyambut penatai petara jadi di tahu dekat bunsu tu nyukap bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara tengah ngau kita ngaji gawai ngaji gawai jadi ambil contoh kumang darah simut ku ya bunsu asik pulut liut rembak ruas lumpang kumang darah dua ya bunsu sirih tumbuk takang kumang darah demit bunsu klayet ulun nyuluk diunggit dan nintang kumang darah simpu bunsu kapuk kerubung kerang ngal kebakai contoh suai kita dengar orang ke pesambi munyinya dah nyak leke abapun nari leke jaku bunsu teko aku tadi lah dalam bob serbar tiga kuiban ke dikeluarkan tujuh foundation bak lambal 877 bala peningang ya leka Yakub Petara bisik duite dia terang ke dia dua bidang kena aku nyebutnya bidang lah banti tiap itiknya tadi bisik erti berbidang apa yang dia ada dan ya ke nombor satu dia terang ke petaranya nyak baka kita kemarin itu kenyebut Allah Ta'ala lah Allah Ta'ala lah Tuhan lah ya tunggal, ya dia ubat menua serga, lalu ya pemaduk besai kuasa, pemaduk sirup, pemaduk nemu, pemaduk penyayau. Jadi, ya megak ngeriang ke pengelurus, ngeriang ke penemu ke betul. Nyala, nyak kaya ya. Lalu ya ngagak, nyaga semua utai dalam dunia tau. semua utai nyadi, berpun hari petara aku kita.
1: Ya, yeah. Aku.
0: Jadi reti leka Yakub Petara kedua dia tu mayuh macam bunso antu baka ke sebut aku tadi bunso utai ke semah balai ban ya diau bergulai ngok itai tak nak dipedak kebuah iban nyemah sidak leban iban percaya ke sidak nemu merik kuasa badas ting ujung ke penghidup kita tau senang lantang gerai nyamai siku hari petara ke besai benda kuasa nya bernama biku bunso petara pantaninan jedia tau ka raja entala nyede tu ke disebut ba bob seberti jeku ibanda tadi lah.
1: Oh.
0: Aku menganggap bisa mansek bak bob bokai, bisa kan ada bak bob sangat burung ketulis bendik sandian. Bisa bakal kenang pasal pemesair leka jaku entalanya tadi lah.
1: Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke disembah kita iban dari keliak tu deh dia bawa mayu bengkel menua aku sedak ya deh ulih ngan beri penerang pasal perkaranya dia pengajar.
0: Penemu ke kalak dengan nuanya mega nang bisik pengamat dah di jaya dah. Kenya wari keliak menyak nitih ke orang kemansik pasal pendiau iban tadi. Segi sebagai hari cara iban merti ke dunia sida leban bab penemu iban ke nyelai petara tu baka kita ku sida semina ia kelebih hari kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu leh nulung kita nya aja ke penyelai ya tang peniau perangai sida nya kurang lebih baka kita dalam budaya iban bisik orang madah ke petara ke udu terbilang bisik tujuh ikut nya di tu bekat terang ko ba bob serwarti nya tadi lalu bob sangla burung mega bisik mengenangnya ba raja durung ba bob ke kumai raja durung mega bisik mengenangnya ba bob ke kumai dasi daya yang ada rese sebonyo kedung ditusun AJ and Richard mega bisik ngenang perkara tekor lebih sama jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia dia tau dia hari inti bisik berpeluang kita ngeremai ya dia langit tau sengala burung ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana jadi itu pada aku bapak serbarti tahu apa daun 8
1: 77
0: lah jadi berkawal dengan petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansik udah kalah mansik pasal pengarap lama iban ingat deh tahun 1952 lama deh tahun 1922 deh. Ia ngenang pasal religious rights and customs of the Iban or Dayak of Sarawak ku ya. Hasil pansi ayanya udah kalak dicelak bak menua Austria. Australia ya, Austria. Ngenak nama International Review of Ethnology and Linguistics. Inya pasal hal pasal pendiaunya. Tu dia ambil aku hari buat si daya and the races bak daun 175. Kebah aku nyebut nur ku boleh penemu tu. Leban orang aku pelabak ke. Orang kemendiang ketua dia tu berjaku. Dia tu tadi. Ma sekedak si dah apa inai ke. Nanti anak nak sempat apa inai si dah tentu. Bisik mendiang ke perkara tu. Lebih lagi si dah tengah ambil kertas jaku iban berperingkat SPM. Kita ngambil jaku iban bak kolej bak opsi ya. Pusat pematih pengajar ya. Nanti tidak akan nemu ngau lebih ya angka tidak ya tahu meda dini no boleh penerangnya lah. Jadi ini tak ke penemu manzat tahu petara bisik laki bisik mega indo ia mega bisik kuasa tiap berbeda-beda ngau pengendiri jadi kena ku ya. Nama antau ke disebut aku tu ngenang tak disebut dalam tahun 1922 ke ya. Bedau perang dunia kedua ke ya. Bedau datang Jepun. Betara ke laki ku ya betara. Betara bisik dua ikut siku nguasa utai de langit. Lalu siku nguasa utai de atas bumi data tanah. Jadi kelimparinya derintai ke ya nama betara mayanya ke ya. Ya bertanya beberapa orang ya kebisik nama sempetak sempanai sempetua jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu agak harinya sepanai sempetua sempetak nyat tadi siku orang tajak petik nama ya tiga
1: siku orang-orang kesama
0: ya siku orang kesama tajak pen mayanya ya nanya orang ada sempetak ngagak sempanai ngulai sempetua ngabuah udahnya baru petara ngelala ya lo ngagak kayak nama Iban bansa ya Iban kelembarnya dalam rintaya mega petaranya siknya pulagana tu sikok ada petara ke derintai ke dalam namanya pulagana ngoraja suwa jadi tau kuno ku ya antu tek nguas bisik kuasa besar ma atas pak tanah nyali enti kita deka bumai kita mesti minta menarik petara tau nyak baru ya kak ngaso kita boleh padi jadi cara kita minta tanah nur bumai hari petara tau ianya sebedau nebas babas senur kita kak bumai kita dulu ngerja pengawak miring tidak kumai manggul bat tanahnya tanah kena kita minta jadi kenang tau muka bisik kenang bak bu praja durung bisik kenang bak bu sengalang burung kita keminta tau ke penerang tip madah ke pulgana atau besai mekuasa bak
1: tanah
0: aku terus kerinta itu dulu
1: au
0: alaman tu ditulis pada tahun 1922 ke ya siku dari petara tak dikenang kuya kedep Iban percaya kebisik petara ke penama sergenik jadi sergenik tu kuya nyak petara tak ngagak air lalu magi air tu ngagai mayuh sungai bak menua kita udahnya kelemparnya bisik siku petara tak kumai kuang kapung jadi kuang kapung tu petara tak ngagak buah ngasuh kayu buah tang petara kuang kapung tu semina nemu ngasuh kayu buah nanti musim nanti bisik musim kemarau nanti nadai kemarau nak yang nemu ngagak buah bisik pengurang gitu dah kuang kapung jadi kelemparnya rintai kia nama bala Iban tu dah balik jadi antau lah yang gak aku jadi petara dia balai ban ke dia bak menua panguli bau beka keliang laja bungenuing punga apai karung besi pau kumpang pali rendah balu gawa puntang medang sulung layang tutung rengan pandak segata sanggul labung pinang ipung ngelai gelayan ngau mayu hage aku buka itan tau kerintai kesebut aku tau ya kada tulis ya dia. Jadi sidak tau antu badas lalu tau nulung kita mensia ada lebih ke nulung Iban ngasuh boleh padi ngasuh kita nya berani penghidup kita likun ti kita ngayau kita nak mudah alah laban munsua ya. Jadi itu dah kelian tu tadi nya tuai rumah tau ke penguluran di mata pangau lalu tutung tu jadi tu rumah orang di
1: Geluang
0: jadi hanya gaya tek jadi lah kena tahu de berit dalam lagi
1: bab
0: karena tu di hari ini kan kelimparnya bisik dikenang ya segala buruang jadi malam buruang tu kuya besai kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit lalu ya tu ngemuan pengaruh aku bisa ngenang udah lama lagi tentang segala buruan jadi tu nitih kesebut ya ada tiga ayat aja lah udahnya tu bala sida antu ke nak berapa buna ke di intu buna ke tu nuak bawa kenang anu tu sitiknya antu abu sitiknya sikuknya antu grasi papa antu buyu antu buau nyada antu belabondila antu belang pinggang, antu papas, antu galau perawan, sidak tau ku ya, nyak semuanya.
1: Antu jahit
0: lah. Tang kada bisik ke maya tu dah nyak. Badas lebih kita kita nak takut ke alam berkat ngelaban ya ke kadang. Nanti kita bisik tamik ke tayari tubuh ya, baik ke garik ya, buah ya, gini. Tau ke pengaruh kita ya. Kita lalu disumpah ya mujur dalam penghidup kenyak gak penyalai antu tu
1: out ne
0: jadi antu keindau kada dekenang paman saya tahu yang nyak ku ya pantaninan pantanini anan nilai darah kenang bak panse-panse orang kedodi bisa mengat nyebut tahu
1: oh.
0: Pantanini anan lalu diau di langit ya pekuasa ninyau penghidup iban dari langit jadi sampai ke sarito ini anan tu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam leka pengap kada mayu makada baca aku madah ke ini andan tu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bunga bertahun lalu kita nak tahu ngerja nak tak sekumbang ngerja pengawak bunga bertahun macam berhenti mali kita nak tahu dah
1: nak tahu dah
0: contohlah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
1: mulai sejalan
0: kita kena tahu ngundik menua nanti nanti ni andan tu medak utai kita mensian tadi limpang hari penghidup ya lu ngelepah ke malah sedap babi sedap manuk ke kurung ya kenau nyak nyadi pangau nyadi ciat pipit ke rusak tanam kita nyak ke kuasa ni andan di tanah di tu kuasa urak petara tiba saya kuasanya biku indo antu jadi ya tu saya kuasa enggak lalu ya tu tadi berkuasa ngemata kutai kenyang di atas bumi atau atas tanah nah. Jadi dalam air tu petara tiap saya berkuasa airnya menik bental batu menti darah bunsu jadi ya tu tuan tu tiap saya berkuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah hanya pengawak petara tau dah. Jadi sekut ke petara indoknya darah ramai geruda darah ramai geruda lalu laki ya kumai bernama Langgalangan tau bisa kena pansak tua apa kenang ke dulu
1: oh, ke sebetul tau
0: bisa orang nyebut dia kumai kelihatan kumang sebayan lalu ya tau tua induk dia menua sebayan dia jadi sikut ke enyak kumang jadi kumang tu bini keliang di lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya ari keluang menyadai tu tuang kebenar ya
1: oh, kumang tau
0: kumang tang laki ke pengelibau nguai ke keliang lalu jadi tuai induk di menua pengelibau me ya ke bini pung tuai rumah orang madu saya kuasa ada pengelibau. Jadi kelimparnya balas tidak menyadai ya beka lul ku ya ku orang tahu menyadai bisi orang madah kenya nak petunggal ke sidak tahu beka lulung indah bang menewang singar puyu sidak tahu dah jadi sidak tahu ngemuan perangai madah selalu nulung induk bak pengawak nakar ngegar bertenun ngembun pengawak sidak ya. Nama kenya kita bisa Indo antau terutama telanjang jadi tu Indo dalam babah dia bunsu jelo bunsu kijang kijang ke dia temui ban jadi telanjang lalu ya tau mana tau jahit lah selalu ya telanjang tu nanti kalau aku dengar ya jahit nge orang tang ti ya mai orang limpang ya ngul mai orang tersat lebat ya, orang nitiah ke ya badai megama jadi nanti lelaki kalau nitiah ke ya tersat kita udahnya
1: tak
0: ya mega nemu mai kita pulai
1: ngigak jalai je baru
0: nganjuang kita pulai
1: ngendang ke telanjang tu nama ya tau disebut kita yang tadi katiku kita nya orang tu rindu nitiah ke ya kita gal pemanah gamal ya
0: manjak gamal ya lalu selalu orang bertemu ke telanjang tu tadi lebo maya ya mandi bak ai wong de kampung puan din selalu terpedak ke ya
1: lalu de titiah korang
0: titiah korang lah
1: ya ke ngujung kita sat
0: kita itu ngal beje jalan sebab babah ke nah de pun tentu kadang-kadang kan ngigak kapan kan ngigak pangan me kita jadinya ke titiah kita sampai ke kita tahu ngujung ke kita sat jadi antu ke jai indo tu sitinya ke pengaduk de ketakut ke bala laki nya kok liar jadi itu dah ya tu nak ngecau induk tang selalu kak ngecau lelaki si utai tu madu dia tengok kayaknya langgu ugai ke nuk ke kaban aku ya mengat kingin ke ya ku liar tu
1: tak ya tak ayan ngapak ke ya nak pengajar
0: ngapak Jadi mayo mak mayo nama antu tu nama dia tersebut tadi tahu dah peda ba ba si daya another races of Borneo ba daun 175 tahu ke peda ba Ibanor region ditulis area Jensen habis enggak dia jadi jadi jam ke data ku ka medak bisik kenda orang
1: betau betau bisik. Oh, jadi lagi belalak mendiang ke penerang pasal petara antu biar mereka enggau bunsu tai ke deterang keduanya tadi pengajar Arab ke nuagi lampu orang penerangnya dudi hari lah ya ke nanti lagi kini bakal kita minta nanti kita ninga ke utai ke dia sebut nuan tadi ni maka antu kok liar utai kena mana nya tadi ni ya. Ni mai yang hutainya atau pansuut ni mai hutainya atau ayan ne
0: selalu ya baka nanti baka kok liar tadi antu kok liar nanti kita berjalan dalam babas kelebih lebih lagi lelaki nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya
1: salah sebut?
0: Salah jaku tahu ke subuang jaku tahu ke dinya lah anak kelalu bumunyi dia orang babas leban bekan tu kulir itu tadi ia tahu ayan dalam dua itu cara satu ia tahu ngayan ke bau diri jai.
1: Hari segi bau ya?
0: Ngambil ke kita mantah. Udahnya baru yang agak kita.
1: Tapi kita bak kampung tu tersiwam kita ke baunya. Lalu jakau tu kan ya? Nama bau kita tu ke tuan ya?
0: Lai mai bau tu tu. Tak bau orang nencang kemunyang. Tau ke Nono Dian. Nono kemunyan. Tau ya mega tau ayan dalam bau ti.
1: Mana?
0: Bau minyak. Wangi. Jadi rebuh kita yang siumnya nama kita muji ya, ya segi ngigak kita.
1: Kalau aku ninggal
0: nyokai ya. Nanti kita muji ya, arti kita rindu ke ya lah. Nyali ya lo ngigak kita.
1: Dikacau ya orangnya.
0: Nah, kita nemu ya, temu kak munuh kita. Nanti kita mantah ya, segi diagai lalu kat bunuh lah. Nanti kita muji ya, ya bisik kalau aku ninggal cerita orang tadi. Lalu ngau ya jadi dalam cerita
1: yang
0: udah ya bu udah beranak siko ya lesap baru pulang ngejai ya sesuatu dalam serau tak nyalai
1: bisa gak bekerjaan eh labannya siti eri utai ke dikena yang uji kita lebih kita ke berkampung jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita punya kau tuan tadi pengajar deh apa dini dini nur pan tuan atau untuk maju jago ke bagi utai ke babas deh
0: bagi dek menuanya latuan ke kita nunda latuan Jadi aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dor tua kenang kenyak aku kak mai malah peninga tadi nambah ke penerang pak sentang satu pasal bunzu contoh lah contoh tay dah nada beda bisa
1: pala
0: beda sempat tu dah yang kak aku jadi bau jauh sekali beda ya. Jadi bunsu utai tadi tu udah ngenang pasal bunsu namanya sekedak bunsu piring lah. Bunsu perengkat yang kenang agak piring. Tang ba leka pengap leka timang mayuh mega disebut bunsu-bunsu utai. Tang itu aku sebenarnya ngambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang lah. Timang gawai kelingkang lebo maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kan tu pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan datai berdatai baru rumah orang tepegawain tadi disuak ke ngajai orang kinduk kenyambut
1: untuk palaknya
0: tadi dia begau balas sedek ke laki madah kapu badah makam on tutup ya utai ke baik sengala buruang abang ngusung kita ya pemerik atau badah makam jadi meda orang begau datai sikuk manang manangnya nama manang pak wak igung mana pak genai buarai tak berburai tengah jadi datai kaya madah kaya meda orang begau begau mungkin tu dah mana detek ya meda ya tadi apa ni utek kepada kita namanya monua yang ngerisi yang pakai aku siang ala tono koya ga koya mantahan tadi jadi namanya agak bergenggernjang baka mengkang debalut rau macam-macam ni tak cara leka pengap jadi nengahnya tadi dia antuk palak tadi ya ke lu malik baka enam ya ringan lu nyabak nyambak tadi medak yang nyambak makanya sangla burung lalu ngasa sidak kini indok yang tadi berindang yang ngeniau ke ya lalu bak kenteran dekat tema dekumai ngua ngua antuk palak ngambil ke ya nyak tadi rindang sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringan berjuang lagi jadi bala bunsu hantu terbisik ngau nguaknya tadi inya bunsu kamut jadi bunsu kamut tu bernama kumang darai suut bunsu kamut putut tekalong akang jadi kamut tu tegaga ada kulit tekalong dijahit orang ke ngayau keliau kayaknya bisip biak bekal kita ke dia tau ya meh kena sidak mai bekal kena sidak mai barang kak kamut lalu nanti sidak boleh hantu palak ya mengga nak ngau sidak ngemak kelembarnya ya udahnya dia dewa bunsu landak jadi bunsu landak kuman darah rada bunsu landak bubulu burak tunggal tenggelang jadi udahnya nak bedau ke agi nangaknya tadi rindang agi ke kat nyabak udahnya baru dia suah ya bunsu kenyap ke bernama kumang darah jinap bunsu kenyap buja segat dani ngerjat angkat ngeredandang bedau ke yang ngai agi ke ringan lalu ngas sangat laburong lalu ngasuh balas tidak kehinduk lalu ngasuh bunsu ati babi dasar ya ngua igi nanga tadi igi mudannya ke bernama kumang darah jinap bunsu ati babi kumang darah mentip ya induk maduk jakuk tuci ati bunsu ati babi lelisi duduk di atas daun sabang udahnya nak gak igi nanganya baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu pedara ke bernama kumang darah riung induk maduk jakuk tau tenung bunsu pamping piring tepung ranguang senggulung buah pisang agi ke hantu palak nyangai baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu antu raja rabiang nyak nuk sara tumpak gading tatah timah tincin mandiang bunsu antu raja rabiang betariang juriang baka putiang jarum gurang atau orang dalam air tu jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsu antu dasa ya nguak ingin nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelah burung po nama kebuah igen nangak nyangai badok-badok nyabak jadi sidak ya ano sang leburo mada kebuah yang ngai badok nyabak laban dia minta pumai ke kita minta tanam deh awak kaya berbalik jadi benih lalu ditanam orang ke ngibun ya nyak cerita tadi ngena pasal bunsu jadi duit ke bangsa bunsu tai kak sebut kurito mi kemenia bakal maya nugal so amat sampai kita mesti mansa leka jako tunggal tadi bunsu tunggal ya kebetama ngak aku rengos reguang bajuang dibuang ku ya aku ngangau ka bunsu tunggal gurung ni ada lanyong luncik patuang ku ya kaki laka nyingkang batang baka bunsu bangka tunggal gurung rengong-rengong munyir mawang neguang dalam lubang ngabang nuan sari tau ni nuan udah nyak ngangau ku ngangau ka bunsu pintok sintok nuduak ni ada kumang darah lemuak nanti duduk malingin siat bunsu sintong penuduk berambiang timpang mayuh mai bunsu-bunsu tai tengkak ku barang orang keninga ketua dien kelebih ke sidak ketua-tua ke rindu ke leka sampai ku harap ke kenang tu uli yang lubak ke rundi awak sidak mansia siti bub besai uli tulis ke uli tulis ke kita nanti kita segi mansia pasal bunsu tainya ngau kenang pasal rangut leka jakut diri kena kita ngenang sedaya. Jadi pedak dek nama pedak.
1: Oh betul bisik. Jam tu atau lagi bisik 14 minit lagi tu pengajaran eh. Aku berarti ke tik tuan minta entah dek eh. Mayu hutai ke dibanding ke nuan nama ke, sebut kita petara. Jadi tu minta beda antara samping ngobi yau ne. Uleh kini diterang ke pengajar?
0: Mana? Dan tadi aku bisa nyebut ya.
1: Oh. Bisa beda
0: namanya, ya? Namanya kebuah aku tadi berundang ke ngeka jalai nerang ke arti atau ke beda antara samping ngobi yau. Leban suahamat aku dah tanya orang nama beda antara samping ngobi yau ne?
1: Oh. Laban orang kena
0: dini ya sama na. Dini ya sebakang oh. Dini ya nak sebakang ngau pengediri
1: ya
0: ku sedanya le bala peninggal semua ya dalam pengarap lama iban arti sampi nya jaku bebuah tidak kena iban menatai ke peminta ngagai petara ngagai semangat aki ini ke udah lama nadai utai kada pinta sidaknya bermacam-macam lah pemanah maka minta dari gerai nyamai minta pengaruh terkena mata pengaya terkena mata pengeraja jadi sampai ke panjai serta bebatang semina disebut maya iban bisiknya ngayan ke piring tau ke maya begawai lebuh pesampi orang ke pesampi ngangau ke mainguah macam petara yang kawam semangat aki ini ke udah nadai. Lama nadai jadi petara ngau semangat ke dekangau ke sidaknya tadi lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai lebuh sidak datai buat menua sidak dia lebuh sidak datai lebaik sidak ya dikeluluk ke debaik duduk mah sama ngau makai sama ngau ngiru tajak pasti dak nak dipedak ayan yang datang orang ke empu pengawak harap kesidaknya tadi bisik datai lalu bergulai ngau sidak ya nanti sidak yang bisik ngayan ke piring atau bala peninggal kau ngau orang ke bisik pengarap lah ya udah ke megai pengarap aki ini udah balap taranya ngau semangatnya tembuk makai tembok ngirup tembok berami ngawalai ban ke ngindu ngayan ke piring sidak lalu ninggal ke pemerik ngagai orang ke begawai jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya baka pengaruh ngau berkat jadi utai ke kumaiku pengaruhnya semua macam-macam utai ke nyelai deberik andu baik ke dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piring ke ambil kemendian dia lebih kita miriang pengai piriang pangai ke kita tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang engkat maya pagi lebih kita mersa piriang tadi pada bisi utai nyalai dan dia bisi tanduk ke bisi tariang ke bisi batu hanya kena kumai pengaruh tak ke nyalai lalu berkat kena kuaku hanya hasil dari berkat orang ku udah diintu udah disampi udah ada biau tadi nanti ia sakit ia nemu balik berubah gerai nanti ia sial hidup lebih udah bintu-intu udah miri yang udah sampi udah pegawai dia penghidup ya bisa berubah lantang berubah nyamai lalu pemakai mudah dauliah duit ringgit mudah dauliah nak ruak tak tebekan jadi nyak uteka nama sampai jadi tu penderang aku tu bisik mega bisik dah terang ke bak pup serba reti aku iban ke dikulah ke tujuh foundation ngau bup ke dia tulis dictionary ke tulis AJN Richard ya Anthony Richard jadi erti leka aku biau tu tadi bisik dito bisik duite siti nyak ngitau ke jari ambil ke mana dia anang miau-miau ke jari kena mua orang contohlah tau ke kaki maka tau kena miau juga bual ke disipak kaki aku ke debiau no. Betis aku ke. Ya, arti tau ke mat udu kena kayu tu kita ke penerang ba bob serba reti lah. Jadi reti biau ba bidang reti biau ba keduanya jakuk bubuah kada kena ngajiah ke pemana pemujur, penyenang, pengelantang orang ke de biau. Nyau dekat sebaka ngau sampinya tadi, mah nyau kat sebaka ngau reti ngau tujuh sampai.
1: Tujuh sampai.
0: Jadi lalu reti kedua biau nya jakuk tabe, jakuk basah, ti begenteran panjai de kena nyambut tau ke ngelalu ke pengabang, ngelalu ke temuai. Ambil ke contoh ya, beka ambil ke mana dah. Biau Melah Pinang. Mm-hmm. Jadi biau Melah Pinang tujuh ya nya menyau orang ke baru jadiin tadi. Lalu leka biau ngajih ke orang ke baru jadinya. Tadi hidup nyamai, lantang, senang, boleh anak, boleh tersak, boleh pengaya, boleh pengeraja, boleh pengerai, boleh penyamai, sekumpah seruai bergulai. Bergulai dengan pengendiri. Jadi biau pengabang ambil ke mana dia. Nyak leka Yakub berbuah, ti, ada kena ang lalu ke penatai bala pengabang ngagai sesebengkah pengerami. Jadi leka aku ada tu kunyaut saut tanya anon tadi bida antara sampai ngebiau sampai suah disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mano atau ke sebarang utai. Baik kemudian dia apakah dia tahu leka jakut sambinya dia kena nyebut leka semiang maka ku selalu ningal album yang ke bersemiang orang bersambi kita sebut nadai mungkin mana nadai mungkin ngayan ke piring jadi sambi tahu dia sebut nanti kita mendak utai nyelai dalam babas kita lalu bersambi anak-anak kami dek kami nadai ngacau nadai ngayan nadai berdoa nuan kami tu semina mansa. Kita mendak bayar ajak ayan ba lubuk. Wana ngacok anak-anak anak kami bakiah. Kita sama-sama ngegap makai. Sama nang ajak pandirai.
1: Ya.
0: Ya sampai. Lalu ambil kemana. Jadi biau tadi orang suah ge ke miau nya lemambang. Lalu ba pegai ke mano? Atau teh kena ada pegai. Lebih miau ya mesti bisi teh ada pegai. Tau ke kakah lah baka namanya manuak ka kena miau
1: telauk kini
0: ti
1: kalak ngena telauk
0: pengawanya mit miau raja mimpi ja
1: ngena telauk
0: biau telauk tau tau ka tok miau orang nembia si terap si labuh ka depan saya orang boleh ke rumah de biau
1: ngena telauk telauk
0: lalu ti mimpi jai de biau manang lalu manang ke miau tadi ngena pokumbu nepas dia anak mit ngena tentu nyamai pendiau pas manang nak nak mano ay ang nak pokumbu betepas. Leban tujuh biau tadi muai utai kejai muai nasid kena betul nak badas. Jadi biau muai nya tadi muai empas jai beka ti beka namanya muai mimpi jai punya aku tadi lah. Muai buruan
1: kira jai. Kira beka sebut kita penabar mimpi punya ni.
0: Nak muai muai nepas ngenas kesi. Nepas lah ngambil kena ngacau kita. Baka manang biau manang mimpi jahe tadi jadi biau tersuah lagi dia kena muai ngesai ngepas ngenah tadi nyari nyak kira ke nyuka semak penyangkai tu abad tentang hal pasal biau ngau samping tadi nama biau sama bisik ngunan hal tips disebut bak sampai. Tang bak album maya sampai nak sama nak mesti ya bisi mesti mai kakah bakal terkena maya buyau.
1: Jadi, ya me bidaya nak mengajar.
0: Ya bidaya.
1: Bak sampai itu punya kunuan tadi bak barang maya tu boleh nyebutnya.
0: Ya, pandai aja tahu me atau tanya namanya. Iyalah sampai tu nenak jakuk berhari tau bakal lekas miang tau ke jalan kita ngenatai ke asai hati nasai ngagai utai tiba kelingi ngok kita alam alam kita
1: ya meh jadi ya biau tu punya kenuan tadi mesti bisa utai ke dia pegayaan ya sekali ke manu kini buat kumbo punya kenuan tadi teluk jangan berbidaya jadi kita ini datai buat pengujung program kita ke lemai tu pengajar jadi saya sepi aku buat penyembuk jakut tuan sebetulnya tuan ujung ke lepas mudah bantu ke lemai tu
0: terima kasih DJ jadi buat penyembuk jakut tadi harap ke kenang lemai tu bisa ngelobak penemu ngagai ngagai mensia mayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya. Jadi apa macam utai kada sebut itu lalu tara ngarap ke nyangkung kita semua laban kita itu semina ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap kada sampai nulung kita dalam penghidup. Jadi kenang ujung aja ku harap pala peningat tadi bisa boleh penemu tiap berguna hari penerang ti diberi ditau. Jadi perkara tiap badas hari petara perkara ti bisa pengurang ya, dirim penglemah dirim pu. Jadi selamat gerai nyamai, selamat kayu guru ngagai semua bala peningat kayak mendiang ke peguram tau deh.
1: Ya, yeah. Oh, jadi ya terima kasih ya ngakai nuah pengajar sekali lagi laban udah katiko kita entalai ngelubak ke penemu mah.
0: Penerang
1: tahu. Oh, jadi ya bab minggu kebukainya asas peku balap ninga tua ke nyangka baru ninga ke topik tua lemai tu tak nemu nama TK ditanya labannya baru nama TK diterang.
0: Jalai sedaknya.
1: Jadi minggu dudinya ni lah sedia ke tanya.
0: Agak siri dah sekurangnya siti. Susun.
1: Oh, si tak dagi ni. Oh, jalan tanya kita nyatau tu baik. Batu sun kenangan ketuk nak pengajar.
0: Aku merek namanya bunga-bunga ya aja. Minggu udah telak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung. Akhir ini asal ya. Sebut ke sidak keliang bunga nuyang. Hari ini asal ini sidak diau. Sapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, oh, bakal kita nanti kita bersemak ke orang induk ke wajik yang tadi. Lalu kumang ke lakinya tadi. Lalu keliang nama kebuah utainya gagak berkenyak nak pengajar.
0: Nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh. Hari yang janik tahu ke pengaruh. Bekini kutainya pun yang jadi.
1: Oh, maka orang ada tanduk pelanduk tahu ke penunduk.
0: Nama kebuah mana ngagak pagar rapi ngena pisang. Tapi kini nyelai kini bis dekenang pasak kenang ba lebih maya kenang ke utai di karap tau ke petara iban lah.
1: Okay. Nyalai harap ke peninga ia ke bisik mendiang ketua lemai tu atau ke malam tu semua berarti ke utainya mana ambil ke bisik utai ke kat ditanya kita minggu baru tau tanya maya nyailah. Nyalai terima kasih ya harap ke kita bertemu baru ba awak ke bukai nangkan ketua ilah.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian Pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal clear oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana pusat pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kala dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Look. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kanada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami nasihat tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol Petra Jaya bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temu gagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur tim saya merti dikena ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengeram itu gambar japin manang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur bak sepihak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepihak kanan. Pengrami nasihat tanah tu undang perkara tim saya merti bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, merindang kita pemerintah malam, anggap ya. Malam tu ya, 14/9 tahun 2026, 3 jam di Konti Ingau, Tudah Pangan, DJ MA atau ke TU ya. Okey, ungkap ya, sehari tu malam hari 1. Okey, 9, nyentuk ke tengah malam lagi. Kita mendengarkan lagu ke terubah ya. Lagu di sada finalis kita ACSJ ke 9 Watt Rock, Ngau lagu yang terabai. Udah lagu tu lagi, mai kita sama mending ke berita ngelansak atau ke report. Raptai penuh ngintu pengurami Hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan Bapalan Convention Borneo Kuching. Begulai ngau pengari kami nangkan ketu lagi Rogers booking ya. Nanti sama nadai penanggul terus ngau kami kita ke Benung berantau jalan jam ke dia tu ya. Beji-beji mat ba jalai alun terus merindang hati ninga kami di Kota Semarahan Bandar Kuching ngena 101.3 FM.

0: Wadrok ngau lagu yang terabai mai jam kita pukul 9.21 minit malam. Mengikut hadis semaya tali alau dia tu dah bersedia ya Rogers booking kita dengan natai ke berita ngelansak tak ke report bakal ngau raptai penuh ngintu Premier Malaysia 2026 di Palan Convention Borneo Kuching. Perandang kau Rogers dulu. Hello Rogers.
1: Hello, salam tiu.
0: Nama berita kita dia Jess.
1: Berita terimpu mana giari tungak ke BCCK tepat mana malam tu tiu.
0: Terus ngagai nuan tu di BCCK Kuching, Rajas.
1: Okey, terima kasih tiu. Jadi terbayar meri selama malam menuju semua ke benungnya YFM jam ke dia tu pemerintah malam. Okey, jadi dia tu aku benung Borneo Convention Center Kuching takah BCCK. Ianya Palan Nur Ngintu Pengerami Hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan Kedekadatur kena hari 3 tu ialah ianya 16/9/2026. Jadi sehari tu yang tadi peningnya 14/9/2026 aku gulainya balak kru RTM kebukai nurun kita laban bisi diatur raptai penuh. Okey, ke benung jam kereta benung diatur bak PCCK. Ya, jadi pedinya bawa ke sekali itu aku dekat berkongsi ngau kita semua atau yang tadi seminar ngau ngelansak tusun program atau ke pejalai program pengerami Hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan 2026. Jadi pedinya kena hari 3 tu ialah kira-kira pukul 7 lemai program dipun kenggau pengawak pemerindang atas panggau takai persembahan nyanyian bergulai ngau penanyi-penanyi terbilang menua kita okey BC PB BC Hijrah Yahya okey BC Mega Firdaus Materang udahnya Chin Ang okey Dewi Liana siko penanyi bangsa Bidayuh udahnya BC Mawat udahnya BC Stacy siko penanyi Hari Menua Sabah ngau Dayang Nur Faizah siapa nang lala penanyi menua kita Sarawak. Okey, jadi kira-kira pukul 7.55 minit lemai hari 3 tu ialah di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haji G. bin Haji Nur yang Kepala Menteri Sabah engkau yang amat berbahagia bini ya Datin Sri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Okey. Jadi kira-kira pukul 8 malam peningnya penatai yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Yopeng Premier Sarawak. Lalu nangkan kenya yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Menteri Besar Menua Kita Malaysia engkau yang amat berbahagia Dato' Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail di pelabak kedatai kira-kira pukul 8.10 minit malam hari 3 tu ialah. Okey, jadi nangkan kenyapnya kira-kira pukul 8.15 minit malam di pelabak ke penatai tuan yang terutama yang di Pertua Negeri Sarawak Tun PHNC Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar seduai bini ya yang amat berbahagia Tok Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Okey, jadi udah penatai tuai pemegai benua engkau bala temuai-temuai di berbahasa kebukai pengerami atau ke program diterus engkau acara rasmi. Jadi peningnya kelimpah hari ucapan hari bala temuai-temuai di berbahasa ke bisi mega di atur inya tayangan video khas Hari Malaysia 2026 udahnya mega bisi diatur pengawak nyerah ke Bin Culu Port. Okey, hari Perintah Besar Persekutuan Nagai Perintah Menua Kita Sarawak. Lalu adanya ditangkan kengau pengawak nyain Bob Hari Malaysia atau nyetari bergulai engkau Menteri Besar Menua Malaysia Premier Sarawak engkau mega Kepala Menteri Sabah. Lalu adanya peningnya pengawak diterus kengau simbolik berjadi ke pengerami Hari Malaysia 2026 bergulai engkau tuai pemegai menua Sarawak ianya simbolik mutuang kia pulut kuning lalu ditangkan kengau pengawak niki ke menira ke tambai jalur gemilang okey menira menua kita Malaysia. Lalu pedenya udahnya kira-kira pukul 9.55 minit malam program pengerami Hari Malaysia diterus kengau bacaan ikrar rukun negara udahnya persembahan musical theater ke dikumbai Malaysia Ku Madani kesejahteraan dinikmati. Okey, jadi pentingnya udahnya program diterus kenggau persembahan atau ke tanda tarian ke dikumbai serumpun madani. Okey, begulai ngau bala penari dari JKKKN Sarawak, penari dari JKKKN Sabah ngau JKKKN Ibu Pejabat. Okey, yang jadi pentingnya udahnya kira-kira pukul 10.22 bina malam kena hari tiga tu ialah pengawak diterus ke ngau persembahan atau ke pemeridang atas panggau begulai ngau penanyi ke terbilang hari menua Sabah hanya stesi. Jadi malam hari tiga tu ialah ia mai lagu kedikumbai Sayang Kinabalu lalu diintudi ke ngau persembahan hari Dayang Nova Izzah penanyi terbilang menua Ketai Sarawak ia mai lagu Tari Cualang Tiga. Okey, udahnya diintudi ke ngau persembahan Faizal Tahir kereka mai dua itu lagu, lagu keterubah lagu Malaysia ngau lagu kedua inya lagu tema hari kebangsaan ngau hari Malaysia 2026 inya lagu ke diberi nama Aku Berjanji. Okey, jadi pedinya program teka pengerami hari Malaysia 2026 di pelabak ke tembok kira-kira pukul 11 atau ke pukul 11.30 malam. Yang jadinya menteri pedinya Tio Seminda Ngongelansa pejalai program pengerami hari Malaysia 2026 Renggan Kebangsaan 2026 kedekat Datur Bab BCC ke Kuching kena hari 3 tu ialah. Okey, ke berengkah pukul 7 lemai. Jadi pedinya pengerami hari Malaysia 2026 tu dekat ditabur ke terus ke live ba TV 1 RTM berengkah pukul 8.15 minit malam. Kita megah oleh ninga ngena radio ngau Facebook rasmi Sarawak FM RTM Sarawak. Okey, jadi malam tu ba raptai penuh pengerami ngintu hari Malaysia 2026 sama bisi datai enya yang berhormat Dato' Sri Fahmi Fadil enya Menteri Communication kemegah Menteri Timegai Tanggung Pengawal ngatur pengerami hari Malaysia 2026 ke diatur di menua kita di Sarawak itu. Okey, jadi Tio serta balap dengan Mayu pelabak aku nakanya dulu atau aku boleh dikongsi ke aku hari BCCK malam tu enya malam raptai penuh pengerami ngintu hari Malaysia 2026. Jadi bunyi ikut tadi kena hari 3 tu ialah sama-sama mai kita medak ba channel TV 1 RTM hadinya ba radio ngau Facebook rasmi Sarawak FM RTM Sarawak. Laban pengerami tu dekat ditabur ke terus ba TV 1 ngau Facebook Sarawak FM. Okey. Yang jadi peringa serta Tio jadinya report aku ke malam tu hari BCCK Kuching Pulau Baru ngajuan ba konti ke malam tu Tio.
0: Okey, terima kasih Jess. Okay, ya, malam. Berita ngelansar hari pengari kami Rajesh Booking abak Palan Convention Borneo Kuching ya berserimbang enggak perawak ke benong diatur malam tu enya raptai penuh ngintu pengurami hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan. Okey, kedekat diatur ke bendaria kena ke malam 16 hari bulan 9. Okey, terima kasih terus dengar kami dalam pemerindang malam. Kucing 101.3 FM.

Ya, terus mendengar lagu ke Divai Urai. Enggak lagu ya Dilah Tanah. Udahnya mendengar main asal kita. Malam tu sugi. Pukul 10 kita mendengar berita malam. Mari kami di YFM. Terus segulai sejalai. Enggak kami.

Nuan ngato gana urapangauli baul nat daviao garadao nisang patut nubatato gana urapangau nat batungkat agadao ansabang mimiat nadai maku namo nuan deana nadai aku namo nutu anak liang garasi nadiang

Batuat nuan ngato di anak namuai mikita anak aku penkang ngau nuan namuai pihak ku inairu sugi aku apan ngau nuan dia kak pihak ku rimu kak aku ngau nuan namu

Mingamunying anya tinyu gaga urang mayu urang banyak semua tinyu rindu magang magang nadae nemu diri bagulai ngura pangauli bau pia kurang banyak baru tu nemu diri bagulai ngura pangauli bau patuat kita tanya mai sakumbang ya datai tak atai nang barasai ngalui ari urang barasai lantang ya kurang mayu haga urang banyak

ngalungatugi kebarani ati agi miat bujang pedang pengarandang pintu langit ngegar talamar ingar baritiat lalu mai tidak tabili ngemas diri ka nuruan anamu air.

Udu bunga di amai ngekenuan ala huti galaban nurang.

Panyangang nyawang inuan namai apan bayi ule nuan bayi nunamuai kemanua kami danang lentam dendang dagang naban panyangang nyawanya udu daguna kita ide amai ngambi kanuan da alah sanga gabala urang nya ngabaru bayi amai semua kemas gamagang magang

Taninga munyinga nya lalu dia sugi lalu mai tidak ngemas diri bapa tua kepakaiannya tidak.

Bawasita iya ngemas ngepan urang mayu apa nanya kepanya mah nanya kepanya mah apanya nyawa jawah menua kita buat jawah menua kita unggal marda pada keko sugi kar kumai kita jawah tahu semak kak kita ngumai semak enggak tahu jauh di kita nengah jalai apa ya buah dibuat amat iat kumai urang jauh tangsa malam menggaranto jalai kita eta titik kajalai apa ya apa kumai urang semak ga buat tangnya ga jauh tasapia aga bulan ningkai nyalai aku bajaku.

Nyana tugila loda beliat keta keciat tira tigai takepaeng ami maka para mae mano menang laloda pasua katugin karimu waka kelamu joa paketan puang lalu patua kau nuas epit anga paketan pulai gabar lang lalu patua katugi simpai rangki bakas malau ili nepan gak ada orang kang lalu dah dekat ke sugi tinggal ngena tekuak-kuak mangkak

Lalo datang kot katugit katapuma ngutampuga muluga ka nyalang dia ngatugi udah patuh pakaian tugi pendampingi jam-jam betai rakam rakam tanya ka panigat nganigat tabaka muanto nyukat barundang petang tarinto-rinto ngatugi

Ayan nga tulam ngita dinang nyomlan mamlan babuah.

Lalu daratu kata dinang rawai lebay-lebay nungkat karigai garuto merang lalu patu kata dinang tumpak lekat da jengko ruas berang

Umi buat nuana muai anang banget lama buat ninggal kemanua kita ya. Au meko ngatugin dah aku banget lama aku lebih ngai ngalka lebih ngai lama ninggal kemanua diri empu anang kami

tenang nyubali ngoripi tiang ngamedang lalu nurun ngatanga tampuan numpuk kapuan.

Nage aparia ae sungai Siti udah terengkah ngaulu sungai Siti agi bagusak.

0: Nyana kami mek kita mending ke main asal kita ke malam tu sugi pukul 10 nak kita isu mending ke berita malam.
1: YNN Basrian 106.9 FM.
0: Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam dengan kami nak berita berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 1 hari itu 14 hari bulan 9 tahun 2026. Sarawak dekat mansi potensi kerjasama strategik dengan company petrokimia Thailand. Perkara itu dirandau maya awam antara Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dengan pemungkal kemegak kepala pemesai eksekutif Global Kumpulan Indorama Venture Alok Lohia di Bangkok. Berpenerang di Facebook Premier, awamnya numpung agak bidang kerjasama TBC potensi antara Sarawak dengan company pengeluar bahan kimia globalnya. Awam tu megak muka peluang endur nentu ke bidang tiulih nguna pengelandi company tu setipak engkau pemerhat ekonomi Sarawak. Ngenang perkara sebaga Haicham siti company dagang engkau pengeluar bahan kimia hybrid megak bisi meri penerang ngagai premier pasal langgur projek company-nya di Bintulu. Penerang sentang sejarah ngau cerita penumbuh Malaysia dekat dikunci ke bak media ramah rasmi upis pemadah ngau agensi ke Bekaul. Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fadil madah tu dikenal nentu ke rakyat kelebih lagi Raban Anambiak nemu sejarah penumbuh menua ngau sili lagi serta muntang diakses. Yang ambil contoh pasal orang tinggal ga ukir bak proklamasi Malaysia 1963 ti jarang dibantai. Yang masih ke jaketu pengudah jadi ke pameran ngintu hari Malaysia peringkat kebangsaan di Kuching. Pameran tu berambai ke jaku koridor zaman pembentukan Malaysia ke diatur nyentuk ke hari 3 tu bak Plaza Merdeka Kuching mandang ke 5 segmen Bekaul ngau penumbuh sejarah Malaysia. Ngenang perkara tik sama, Datuk Sri Fahmi ngelalau sidat berkenak ke teknologi pemintar tiru AI ngambil merasa dulu pengamat sitik-sitik konten sebedau dikenak tau ke dikerembai ngagai mensia manyuh. Pengguna mega patut berhati ke undang-undang ke udah bisi laban konten ti dikenatai ke ngena AI nyangka anda betul tau ke ngelanggar undang-undang. Kebuah hal pihak laban atur uliah diletak ngagai konten ti ngelanggar undang-undang belalau keriput TBC diberi ngagai sidak ke berkuasa nyengkau polis di Raja Malaysia ngau upis communication ngau multimedia Malaysia. Aum berperingkat global mega mutar ke penanggul ti dipelabak ke nyadi ke Tegal Ari AI. Kira 500 orang bisa ngiring pejalai ke penudi Niang Debra Mauset ti berbadi nyawa berpenusah bilun engkabang labuh terempas di Long Lelang berdalamak kudah. Pengawal meribasa ke penudi diatur bak Chapel St. Patrick, Kampung Semedang, sehari itu tadi sebedau dikubur ke bak Tanah Pendam. Menuanya lebih dirandau RTM, laki Niang John Ten Hua, madaki yang bisa berandau ngau binia sebedau penusahnya nyadi. Ia tidak nyangkanya randau ke penudi ngau binia ti dikumbaya siku induk terjalai ke pengawal ngau cukup mana ngagai menua bangsa. Ia megak berterima kasih ngagai sukung ari perintah besar perintah Sarawak serta semua orang ti udah mantuk sidak sebilik bak sepemanjai ngurus pendusah tu. Dimiri diri sebilik kaban belayan, balapangan serta bakih samanggau gawab si datai beri basa ke penudi ngagai Niang Jesse Payajok bak gereja BEM Canada Hill. pengudah pengamri basa ke penudin yang tu dibai ngagai BEM Memorial Park Lambir serta udah dikubur ke pukul 4.55 minit lemai tadi. Niang Jesse antara 5 ekor orang ke berbadi nyawa bapenusah Bilion Engkabang Long Lelang Ulu Baram kena ke 8 hari bulan 9 tu tadi. Niang ninggal ke lakia Larry Bilung serta 2 ekor anak. Bagi ujung ke berita malam kita yang ungkap ya, malam tu malam hari 1.14.9.2026. Berita malam di Tusun, Monica, Gary, Disalin, Ailinda Siwil, Ari Bilik Berita, RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami nasihat tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol Petra Jaya bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur Tibsai Merti dikena ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengerami tu gambar japin manang ke Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Datuk Amar Haji Bujang Muhammad Nur bak sepiak kibak serta Datuk Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepiak kanan. Pengrami nasihat tanah tu undang perkara Tibsai Merti bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun nyamajak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Ladies and gentlemen.
4: Kita gantung, menung, menyengkau YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Pagi Rewind.
7: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
4: Kan nama ada Sam. Laban ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Nasiti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh lirik.
1: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Ya, terima kasih kepada kita lagi dengan kami pemerindang malam mungkup ya. Malam tu ya, nyawun dah berasa dah buat jam kedua kita. Agar mungkup ya malam tu ya, engkau tumu pagi lagi di pelabak ke bisi hujan bak sekedar nur di bagi benua Seri Aman kapit engkau miri. Gaya angin di benua kita tungak ke barat engkau utara Sarawak ya, angin berpuput hari utara engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, garis kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia terbengar di pedak kita buat portal rasmi ianya met.gov.my. Hari lagu Masterpiece menyadi Raban ke sama engkau ngemasuk pentas final ACSJ ke-9 di Betung Ila. Aram kita sama berami. Okey, kita terus mendengar lagu bak jam kedua. Ya ke ditusun aku ungkap ya malam tu Bungai Pinang Ricky Anderson. Kedua lagi Sita Sirai Semina Berambil Uliah.

Ya, malam hari satu lebuh ke gawak pemerintang malam sikit ya belala asal lagi kami jakut nah laban kita ke manyu record program abah jam ke terubah tadi main asal okey menangkan ketua lagi kita si retro 15 ngau Ken Michael okey terjap yo bala kita ke dekat yukung bala finalis kita ACSJ ke 9 tahu peda ya okey poster sidak ya ba FB kami kelimpah kita megak tahu undi bala sidak ya finalis popular ngau lagu popular ACSJ ke 9 bertemu kita di betung 3 hari bulan 10 tila ya dua lagi lagu sedang jerah ke penduduk tu ngagai Ken Michael ngau program ya Retro 15 lagu di Sada Audika Anthony lawa-lawa dari Shane Evan ngau lagu ya enggai berumpan okey malam tu kita berlelak ngau hati ke juga berlantang tindu jenak boleh mimpi ke mana bala kita ke gawak malam malam tu wai okey ngarap ke terus merindang hati diri ni nga kami nyentuk ke ngagai pagi lagi ya okey kita bertemu baru lemai pagi lah sada lemai pukul 6 lemai bakal selamat pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

Bertemu baru-baru retro 15 dusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal buat nak kita baru aja berengkah mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam gak lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi enam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pihak megak tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak aku, jangka umur kita yang tadi, yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita yang tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiang kita tu tadi tak sama. Inah nak bakal kita ya ke makai utai, bisik kita rinduk ke utai ke manis, bisik rinduk ke utai ke masam, bisik ya ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam, na ibuah de break utai bukai ya. Empat pia aja pia indah dah bekenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15 bakal selama kita bisi 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi mulai ngau aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu kita bisi lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit ngau mayuh lagi penyanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya bak retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999 dari album keempat Raban tu. Hari genre alternative rock, well jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Ace of Base dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Area Lom Happy Nation kalah jadi fenomena. Lalu pelabak ku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sikit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning by Zura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano. Lalu terbilang buat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning by Zura, tentu kita nemu lagu-lagu Eka Suah Debay. Tebal lagi.

bergenre pop, R&B, soul, go jazz. Laman pelaba aku Nare Mayu penyanyi lebih lagi di menua kita ditok kengembuan patah nyawa soprano bakal ngening by Zura tu. Lalu ke dia tu ketepu ku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala ding by Zura. Kelimpah ari Syafinas siku dah lagi penyanyi ya kemegak bakal nyawa ning by Zura tu vokal soprano. Ari lagu S of Bass kita terus mendengarkan lagu Yati ke 5 malam tu lagu Ari Ekspedisi. Ari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pahabat aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist. Tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad ia kemenggak terbilang Ari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggak bisik Sheryl Crow. Ngau Linda. Ba Retro 15.

0: YFM 101.3
1: YFM. Kesekali itu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemaduk lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa kebisik di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Omeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kes culiak tau kenan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, ndak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi ke buah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok pansi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Lagu hari Linda Simai, Ndak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya, ke pemadu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus meniang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi, Iris. Tang sebenarnya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib Kulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kedidinga kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, ngau lagu Iris, serta mengau Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar ya tadi, bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita, ngagai zaman mayanya subak, ba era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari AC/DC, Thunderstruck, ba Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi-talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang. Pengelandia ya tu nang Siti utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal pihak mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu lutus di lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau. Kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu untuk baru keluar suba. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari ACDC. Pada tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young. Nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku. Madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai. Ngujuang ke ya tulih ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Bah sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke SCDC raban dari benua Australia tu bah tahun 1990 subak. Jadi nak rasa kita nyok kata iba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisi lagu dari Fugees Killing Me Softly dari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bak tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bak tahun 1996. Lalu pia maka kita bisi lagu dari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Berjena. Bye-bye.

0: sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Matang ai tinu, macam-macam lagu.

0: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi hari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah dipedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ia mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status tidak pedak dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya ti nyadi ketuai baruang bilik nyadi pastor baruang bilik nyadi jurulatih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bapangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketuai ya ti nyadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi reti yang tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat aba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ayah hari ke Balak Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalan.

SJ ke 9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uleh ngasuah mua kita gatal. Nyema ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Paya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segala-segala baru kita bawa penggerak pagi YFM ke Pemuan semaya 24 jam sari YFM merindang kita semua. Sari Toba pagi hari 2 pagi 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi ya pagi itu ianya pagi yang cukup manah nur kita merik terima kasih ngagai dirimpu labanah ingat meh ni penyawah penjalai kita ti berjalai tu kesingkang kaki kita lalu dia tu agi mega bertan labanah pergi dua tu ia nada ya minta kita ngadu utai ya ke terus engkeman nyentuk ke sari tu tentang ia minta kita tu deh terus berjalai kesingkang kaki enggawa penuh pengharap di dalam hati. Jadi saya pun nama saya kenyadi ya kemari baik kenya mujur baik kenya nak kemarinya tau dianggap kita utanya jadi ke pengajar ukainya tadi nyadi ke tatiang san ya ke ngemerat kagi singkang pejalai kita ke sarito laban kita nemu ba maya matahari tu tadi nyau berengkah mancar ke panas ya kita nang yan na uliah kontrol nama utai kedebaik dunia ngai kita ke sarito tentang kita itu tadi uliah pejalai terus nitiah ke singkang penegak dunia. Nyak memimik jako peransang pagi hari kita ke pagi tu ti bisik di pedak aku bab bakiah chat LGBT kita pagi tu. Arab ke ngawa jako peransang ti diajar chat LGBT tadi uliah ngasuh moral kita, moral dek, moral laku, moral nuan, moral ya pagi tu tadi regas agi lalu pihak megak bersedia napi dunia kesari tu. Okey, terima kasih ngagai kita semua laban udah milih YFM jadi ke stesen apa merindang kita ba pagi hari 2 sari tu bersama bajam ya ke terubah tu kita dekat segulai sejalai engau aku Angke Stone. Lalu bakal selama megah ya sebenarnya kita tu nyingkang ke mua agi ba awak penggerak pagi YFM utai kena tau nak digagal kita ya tiap pagi ianya meri terima kasih ngagai petara labanti udah nampung seput kita ba adunya injau kita ke pagi tu lalu pihak megah tentu ya kita minta berkat Arya ba pengawak ya ke dekat di kerja kita semanyai hari itu ngarap kenyak lagi nang ya mujur di pejalai ke lalu pagi itu aram kita ya sama dia jenuh na lama bela bersampi dalam hati ya diri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Anglika ba sampi pagi YFM pagi hari 2 kita ke Sarito.
1: Yang pagi hari Gereja Anglika kena ke 15 hari bulan 9. Kutuba tu aku dulu ke meri selamat pagi ngai semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson ugas bulang dari Gereja Anglika. Ku kemai kita sama semiang waku nini nur kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawak kita sari tu ngos semiang. Kita patut beri terima kasih ke Tuhan ke pemanah ya ku dah ngintu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut beri terima kasih ke semua berkat ya ku dah sambut kita ngelamak ketu sampi kita. Tuhan Allah cuma ada kuasa apa yang kami beri semua berkat. Kami ini biar Nuhan, kami tindadai tentu badas, muji Nuhan engkau penghabis hati kami. Tegal semua pemadas engkau penelap Nuhan, engkau kami. Engkau semua mensio mego. Kami muji Nuhan oleh kami, udah digago, udah diintu Nuhan. Oleh semua berkat, ti udah diberi Nuhan ke kami, dunia tu. Lebih lagi dari semua kami muji Nuhan oleh pengerinduk Nuhan, ti pemadu besai, ti udah nebus dunia oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Oleh Nuhan dah beri jalai boleh penyawab. Oleh Nuhan mai kami ngadang menu serga. Kami minta Tuhan beri kami hati itu peragam ke pengasih Nuhan. Kami kami tahu muji Nuhan. Nukai semina ngau mulut aja tak ngau pengawak kami. Lebih tuai ke Nuhan ngau kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami terpuji kami ngau Nuhan apai ngau Roh Kudus mega. Belama lama ya. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Injil St. Luke bagi 7 Berkah dibaca bu ayat 1. Lubu Jesus sudah nyebut semua tanya ngagai orang mayu. Ya lu mupuk ngagai kepaniam. Siku mesai serdadu rom bisi siku ulun. Ulunnya balat diksayau keyo. Jadi ulunnya sakit lu nyau dekat mati. Lebuh mesainya ningo yang pasal Jesus. Ya lu ngasuh sekedok tuai orang Judah bertemu ngau Jesus. Minta Jesus datai lu ngerai ke ulunnya. Lebuh bala tuai orang Judah bertemu ngau Jesus. Sida benar amat minta ia datai. Ko sida orang tu patut disawab nuan. Laman dia angkun ke bangsa kita. Lu ya udah ngagok sebuah balai gempuruk ke kami. Jesus lu mupuk ngau sida. Tak lebuh ia nyau ke datai burumahnya. Mesainya lu ngasuh pangan dia madah ngai Jesus. Tuan anang ngiruah diri. Laban aku nak cukup badas alai nuan datai. Nyak buah aku dan nak datai ngagai nuan. Tak sebut aja jaku lu gerai ke nemiak aku. Laban aku mpu megok bekerja di bawah pemesai. Lu aku megok bisik seldadu di pagai aku. Aku berjaku ngagai siku mupuk nuan. Lu ya mupuk ngagai siku tibukai. Aku berjaku kituk nuan. Lalu ya datai. Lu aku berjaku ngagai ulun aku kerja tu. Lalu ya ngerja tanya. Lebih Jesus ni ngonyo, ia balat hati, balat alit hati ke pemesai nyo. Jesus nguyang ngagai balo ramayo ke nitia kiyo. Lebih jaku, aku madah ngagai kita, ninah di menua Israel. De aku nadai udah kalau tetemu ke pengarap di bakatu. Lebih orang ke udah diasuh mai pesan ngagai. Pesan pulai ngagai rumah pemesai nyo, sidok lu nemu uluan nyo udah gerai. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau telah sampai kita. Kalau telah merup kuasa oleh anak tunggal Tuhan Jesus Kristus, noda ngalah ke mati lumukok kami pintu ngagai hidup timuruan. Tolong kami awak kari pengasihan Tuhan ti besai tinggi yang kami. Noleh ngisi hati kami ngoniat di mana. Serta megok hari tolong Tuhan kami oleh ngagok kerja ti padas. Oleh Jesus Kristus Tuhan tu dah angkat hidup baru dari mati. Setelah hidup lemegai perintah ngenuan dalam penyerkup Ruah Kudus. Nalah talo siku ajo dia tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Pai kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan. Jadi me penekok nuan bakal dalam surga pinya megok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana nanti impu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungitu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih ke kita. Tuhan derang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena ujung ke sembiang kita pagi itu, kemai kita nanyi pantuan 27 bergulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

Nam phong sinh lang buruang hijau buruang kanyi umai gabalat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai kekitai desai balat lantang hati keban kekitai langgang 30 hari umai ga oda rangkai kayu lama mati ga kita e nunu api balat manyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru

Tapi kita ingin gak pemakai lo habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajah megai api. Kita getah perah, gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketak hari. Bulih ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal laki. Kena ga beli lawak, manuak ga ngau babi. Ga bisir.

Lumunon dani pagyari kati asa ti noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga saya ti lantang, may kita dani kasarito. Tau karinig kita yagi baba, nganang tayo ti bisin nuntong pangidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilya kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kabalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uleng nagang na uleng ngempang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang ya tiptansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai uleh muai penusah kita, tayang ngencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu lengin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, ndang merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu ti

kaso tai tilo ditangkup kitai. Ungkup ngawak tilo dikerja kitai dalam kandang sarinya. Kita mensian da uleng runding utai tiklalu mayu. Naka utai tilo diputar kitai dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kitai karibukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu dikerja kitai tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Mayu kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Mai anak gibia, apa indai men dor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai nya besai ke sida. Angkat ninggal kitai baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kitai, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai gi ninggal ketawa sida nembia, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung ngai tubuh nge semangat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi meh kita awak kapai kita tidak diserga, ngagih ke kita naka utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do." Seminat siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesar itu naka tiulah ditapi aku. Beri aku pengering, kena ngerjau tu tepatu di kerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang haga krim itu gift exchange atau tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya kicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Aur ti rumah punya jadi tu sekaran punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik. Nama te ke data drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dah tuan.
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluah baik.
1: Baik luar. Tanya maya kita akan gitu bersiar janik. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM Amanis. Angkai yang harap kita terperindang, anang stres-stres.

Harap ke terang meh mata pengudah mendiang ke lagu ti dia bayi Wendy ya pagi tu dara jala pisiat bawa pengerak pagi Hawaii FM. Oke okay, jadi ya pagi tu mai kita ngelansam mimpi berita ya kemsi dia keluar ke kami di bagiban RTM kemarin tu berkenan ke penusah bilun kabang ti terempas api nah lama ia ke udah lalu bawa pengerak berita kemari ya ke alainya tadi pansiak berkawal ngau bilung engkabang sebis lutut terbaik ke labuh terempas balong lelang ulu baram dekat dikerembai ke ngena pengawal meresas kedapalan ya ke bisik kawal ngau kias tau jadi tu nyeng kawal ba kronologi penerbaik bilung engkabang tu kenyau ari pengangkat sidak ya ari miri nyentuh ke palan ya ke penudi benar nur biluan tu tadi di pedak sebelah ia terempas dengan kawam pengawal sida ia ke ngerniah rekod penerbaya biluan nanya ngau sekali ke biluannya bisi ngagak kangau nur madah ke diri bisi penusah mayati terbaik ok jadi Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ketau enang dikena mansi sebarang perkara ternyelai ti uliah nyawab pansi penusah tau lalu ngagai kesai tau nadai sebarang tanda mesti ngayan ke penusahnya yang ke berpun ari perkara yang kebukai kelimpah ari penusah ke nak dia sadang nyadi tang tajap ya tiap itip perkara nang ya dekat diperhatika oleh tentu ke peratu dipansiak ke ngau sili agi jadi penerang hari ya 19 iku saksi itik udah direkod ke lalu pulis dekat nyangau sekedar agi area saksi yang kebukai lalu berubah ngunyak begak ya Dato' Muhammad Zainal mada ke pansiak teknikal tim kawal ngau penusah tu udah diserah ke ngagai biro pemansiak penusah berbadi balangit BSKU tajap ya polis Dajjal Malaysia dekat semampaya nyawab serta sama dipinta nuluang nembuk ke pansiat tau jadi ya pengelamat nur nembuk ke pansiat tau nambah panggai bak pemayuh bukti tambah ke patut direkod ngawa palanti patut dipersah baru tajap ya harapan sidak dekat nguji nembuk ke pansiatnya ngau nakak pengelekat lalu ngenang berita ya ke bukai berkawal ngau penusah tu berpuan dari penusah kena di balung lelang kena area 2 atau kemari dia UPS Menteri Pengerai KKM dekat mansiat baru semua kontrak ya ke bisik kawal ngau bilon kabang ke dikena ngatur servis duta terbaik tau ke FAD jadi ya Director General UPS Pengerai Datuk Dr. Muhammad Abdul Wahab madah ke pansiat atau dekat nyeng kawam semua ti berkawal ngau kontrak nyeng kawam servis luto terbaik jadi itu tadi kayaknya berindia adi sida ia kudah nerima jaku tersawari Menteri Pengerai Datuk Dr. Zulkifli Ahmad jadi penyampau allowance ke dibayar ngagai raban duto terbaik mega sama dekat diperundian ke bab pansiat tu ilak lalu Menteri Pengerai madah ke UPS Menteri ya dekat ngatur pansiat berkawal ngau langkar pengawal servis duto terbaik di Sarawak kena 10 hari bulan 9 atau tadi lalu bawa UPS Pengerai mega tetap ke pengawal ti ngintu pengerai rakyat ke diau dia menua pesisir Sarawak dekat majak di pejalai ke tajapan servis duto terbaik di yang menua tu udah diketu ke anda lama jadi penerang hari UPS Menteri Pengerai madah ke atur tu anjing kawam 7 raban duta terbaik dekat jadi ke servis 85 Mekah Nur di adiwan kira 14,830 ikut rakyat menop sisi lalu UPS tu megak menung cakap berarti kebaru program ngintu pengerai tiap palan ianya belalau ke akses ngagai siti-siti luar ngau gaya kanang menuanya jadi atau alternatif semina dipejalai ke anti pansiat ti berkawal ngau risiko ngayan ke atau alternatifnya uliah dipejalai ke engau liku jadi pengalaman sebit itu terbaik diketu ke sementara megak bela berpanggai bab pansiat resmi ari UPS ke berkuasa lalu UPS Menteri Pengerai megak dekat beri kerjasama bab agensi TBC berkawal ngau pengawal tu tadi lalu kemari megak siku ari mansa bilung kabang yang terempas tu ianya niang derisa Alison Adit Henry udah ditumbak bab pendam Anglika labil jadi sedau ke ditumbak bagi kemari dia ngomak beri bahasa yang penudi udah diberi ngagendi yang tu diatur bab gereja Good Shepherd Lutong Miri lalu pengawal tu tadi dikemujur ke Vikar Gereja Good Shepherd Lutong Miri
Miri pada pilu Gomba. Lalu sama time beribas saya Knudi gubur niang tau ianya bini niang tempu nya Stephanie Isah ngau diko anak seduai. Setelah bisi mega datai ianya kabar belayan ngau pangan niang tau. Waktu mega beri penyinu hati ngakai semua mangsa ia ke bebadi bab nusah tu. Tadi hari kami di bagiban YFM. Okey, jadi udah tu lagi bakal selama kami dekat ngatai ke pesan berat ia ke bisi dikirim peninggal kita ba email yfmiban@gmail.com ngawa pihak mega ba nombor WhatsApp konti YFM Iban inya tadi ba nombor 0138628422 ke pagi itu. Jadi ya, sedang natai ke pesan kami terus berenang peninggal semua bawa penggerak pagi YFM lagu retro kedibai Maxwell Frankinsala.

0: kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bekini ku kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngatai ke pesan berat yang bisa dikirim peningaba pagi hari 2 kita ke sehari itu 15 hari bulan 9 ke terubah itu pesan pemati ke dikirim badang anak lamat ngari ke sena anak ulak nyari pesan itu nuju ke Bablayan ia ke dia bawah burak bawah celum piam gak bala ke dia ba rumah ugiah dijiah rumah belayuang rumah nyua rumah layuah rumah meluda rumah bajiang rumah jilan gau indah Jennifer ke dia ba stapang gau piam gak semua kabar belayan kenalah disebut nama ditu magang ti ngelala lora anak lama tau ke wahnya dia pesan tu tadi madah ke lora anak lama Lora Hana Lamad atau ke wa udah nadai kemari hari 1 14 hari bulan 9 ba Hospital Bintulu lalu Lora Hana Lamad Lora Hana Lamad tu adakah dia sengai ba rumah Syed Simpang Airport Baru Bintulu Jalai Bintulu tatau kena malam atau lagi malam hari 2 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 3 16 hari bulan 9 kabar belayan ya ke dipesan dipita sampal data yang sah penusah rabatu lalu kan musih lagi tau bertanya ngagaya badang analamat menumbur kusung 19567-1421 tau ke ngagai pita analamat bak nombor kusung 12-873-7749 nando baru pesan pemati ke datai hari badang analamat ke pagi tu ngari kindaya sena anak ulak nyadi pesan madah kemnyadi sidak ini tadi lora anak lamat lora anak lamat tau kenya tadi wa udah nadaya kemari hari 1 14 hari bulan 9 ba Hospital Bintulu lalu niang lora anak lamat niang lora anak lamat tu dekat dia sengai ba rumah Syed Simpang Airport Baru Bintulu Jalai Bintulu tatau kena malam atau lagi malam Ariah 2 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 3 16 hari bulan 9 kita akan musih lagi berkawal dengan penusah rabatu tahu bertanya ngegai badang analamat menumbur kusung 19567-1421 tahu ke ngegai pita analamat menumbur kusung 12873-7749 pesan yang kedua setiap pesan pemati ke dikirim pengajar iguah anak merdan jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bar rumah mulai batu nindiang sungai melipis rumah sigih rumah acai rumah mikai rumah untat rumah rambur bar sungai melipis kapit piamga nuju bala ke dia bar rumah pengulu robot anang sebatu kabar belayan ya ke dia di semanjai anang entangai ngau nang ibau bala bar rumah remang rumah ramuang sungai gat kapit piamga kablayan ya ke dia menang sebetuang balih kapit serta ia kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala merdan anak maran isi pesan madah ke merdan anak maran merdan anak maran udah nadai hari minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang merdan anak maran niang merdan anak maran tu dekat di sengai bar rumah satu Malaysia kapit malam tu lagi malam hari 2 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 16 hari bulan 9 ke pendam KDC Kapir. Nando baru isi pesan pemati ke dikirim pengajar iguah anak merdan ke pagi tu pesan madah kapaya ianya merdan anak maran merdan anak maran udah nadai kena hari Minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang merdan anak maran niang merdan anak maran tu adakah ada sengai bala maiwah malam tu lagi malam hari 2 baru mah satu Malaysia kapit 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 3 16 hari bulan 9 ke pendam KDC Hakapit. Minta kepercayaan kengelola niang merdan anak maran sampai data yang sah penusah Rabatu. Lalu pesan kita ya ke Siti tu inya pesan ngetas uliat ke dikirim James anak jalin tau ke apa ya cucun nya dia pesan tu nucu kepercayaan kelebih lagi ngagai ibu jeniat ke diau ba rumah ngelamai ngawa balaya ke diau ba rumah bajau rantau aku yang mujuak julau bala ke diau ba rumah banyana rantau rusak rumah ikih liwah ngopi mega bala di deweng ngawa rantau pita julau kebablayan ya ke diau benanga ayam nanga ijit nanga luau nanga rayah rumah liba buak julau rumah ramba penyakai akai rumah bakar ulu mawang gau bala ke diau di stras julau piamga nuju sida ibiat ba batu lima jalai ke jadi sida pengajar Wilson ba nanga kutau julau aki anggang anak puan ke diau ba rumah Dawud anak Andri sebaya julau piamga kebelayan ke diau ba rumah rebayah lubuk pas tak tahu bala balambir bekas sida Anil ke dia baru mah Borita Sungai Setulang Lambir Miri ngopi menuju konselor janti yang sebilik di sepupuk ni ya ngau kabar belayan ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelalan yang siman anak unggan tau kenya tadi indai jalian tau ke ini jim pesan madah kepawang kita sulit ke niang siman anak unggan niang siman anak unggan tau ke indai jalian tau ke ini jim deka di atur barumah Andy anak medana luau satu simpang SK nanga luau julau kena lemai 1949 ianya malamah nguan uliat lalu uliat adeka di ketas kena area city ianya tadi diatur bagi gereja Sebedi Adventist nanga luau jam 11.30 lemai sili lagi kita tahu bertanya naga nombor 03-599-8090 nandu baru pesan ngetas ulit ke data Ari James anak jalin tau ke apai cucun ba awak kita ke sekali tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang ini ya yang niang siman anak unggan tau ke disebut indai jalin tau ke ini jim deka diatur kalai kena lemai 19 hari bulan 9 pengawak anguan ulit ke diatur baru mah Andy anak medan luau satu simpang SK nanga luau julau lalu pengawak ngetas ulit adakah diatur ngau cara semiang bak gereja Sebenda Adventis nanga luau julau jam 11.30 lemai okey jadi kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagaya nombor 03-599-8090 lalu pesan ya ke Siti tu Siti mega pesan ngetas uliat di kirum Douglas Cenan anak Willy yang dia pesan tu nuju kabar belayan ya kengelan yang ilin cai uta anak api ya ke nalah dirintai kenama ditu magang jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas uliat ke niang Ellen Chai Uta anak api dekat diatur kena 19 hari bulan 9 tu lah balot 1907 lorong Kiamang 3 tu dan miri jam 7.30 lemai sili lagi berkawal ngatur pengawang tu lah kita tahu bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 019-891-9968 tau ke ngagai Douglas Cendan bernombor 019-805-3858 dan baru pesan kita sulit ke dikirim Douglas Cendan anak Willie ke pagi tu pesan madah ke pengawal getah sulit ke Niang Indaya yang Niang Ellen Chai Uta anak api dekat di atur kena 19 hari bulan 9 tu lah balut 1907 Lorong Kiambang 3 Tudan Miri. Pengawal tu diatur jam 7:30 lemai lalu nanti kita akan nemu si lagi berkawal dengan pengawal tu tak bertanya ngagai Willie Jangbau bernombor 019-89-1998 tau ke ngagai Douglas Cendan bernombor 019-805-3858. Pesan kita ia ke 5 pagi tu ia mesti pesan ngetah sulit ngau muan terbalu ke dikirum seliwang ana limbai ngari ke sidaya sebiliak jadi pesan tu nuju kabar belayan ke bagi rumah ia ke sama semakai bakal rumah Krenel, rumah Jurai, rumah Mary, rumah Lucy. Kabar belayan ia ke di pesan tinggalan niang ianya pengajar jarau anak tuan sebiliak ke dari kapit ex tuan berawah ke dia bapna susibu pian mega bala menjadi niang ke dia ba sungai pak sibu puan nyilih sebiliak ke dia ba tinjar baram puan isah sebiliak ke dia ba sungai durian Indai Martin sebiliak ke dia ba sungai bawan kenawit bala ke dia ba awap sibu bala bangkalat sibu ngopi mega kablayan ke dia ba rumah Lawrence Ana Radian nangabun rumah Doris ngawa ex pengulu Richard Ampi serumah ba lubo pelai sibu pia mega bala ke dia ba rumah Angela batu 15 jalai uyak sibu bala staf sekra Berhad Sarawak ngau pia mega kabar belayan nyari ya kucing seman sibu kenawit kapit bintulu miri ngau ya kenalah dia rintai ke ditau jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ngau main terbalu ke Niang Samuel anak Seliwang Niang Samuel anak Seliwang deka diatur kena 20 hari bulan 9 ianya pagi hari Minggu tulak jadi malam sebedau malam hari 6 19 hari bulan 9 pengawal nguan uliat kabar belayan ke dia pesan diminta datai ngagai rumah Ami Anantiri tau ke rumah Moses Anantiri ya ke Subak bapa saya buan dua batu 11:30 jalai uya sibu sila lagi kita tahu bertanya ngagai Jacqueline Ana Seliwang banumbur kusuang 1136485834 tahu ke ngagai Jasmine Ana Seliwang banumbur kusuang 1383277223 nada baru pesan ya ke dikirum Seliwang Ana Lambai ngari kita sebilia pagi tu pesan madah ke pengawang ngetah sulit ngau muain terbalu ke Niang Samuel anak Seliwang dekau diatur kenyak kena malam renam jelas 19-19-9 pengawang nguan uliat lalu uliat dekau diketas pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 pukul 6 pagi bala ke dipesan dipesan datang ke rumah Ami Anantiri tau ke rumah Moses Anantiri ya ke Subak bapa saya buan dua jalai batu 11:30 jalai uya sibu sila lagi tahu bertanya ngegai Jacqueline Ana Seliwang banumber kusuang 1336485834 tahu ke ngegai Jasmine Ana Seliwang banumber kusuang 1383277223 jadi pesan kita ia ke situ tu pesan ke dikirum Tony Majiang Ana Silai jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau bas lindung bukuang danau pian mega kabelayan ke diau bakandis nanga kumpang kumpang langir kumpang pawah batu bebini atas batu bebini baru rakut wong panjai bala ke diau ba penti nanga bunu sungai antu sungai mawang kabelayan ke diau ba kucing pian mega nuju kabelayan ia ke diau ba kantuk balau kedumbi Indonesia ngau pian mega empayu Brunei ex pengajar Gania Sebiliak pian mega bala tuai rumah bangsa di pelilih menuang kelili bala ke dia ba genturuang skim sekarang serta kabar belayan kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal ngintu 100 arista semiang ke regang niang ex tuai rumah silai anak sandah niang ex tuai rumah silai anak sandah dekat diatur kena 19 hari bulan 9 ianya hari 6 tu ila jam 10 pagi. Kabar belayan ke dipesan dipinta datang agar rumah penguang siliak skim sekarang. Lalu siliak gip kawal ngawa penguang tu tahu bertanya ngagai Tony Maji yang anak silai tempu bak nombor 019-805-1247 tahu ke bertanya ngagai DJ Steven tapo silai bak nombor 019-322-3272. Nandu baru pesan ke dikirim Tony Maji yang anak silai ke pagi tu pesan madah ke penguang gitu 100 hari setelah semiang ke regang ni yang apa ya hanya tadi ni yang ex di rumah silai anak sanda dekat diatur kena hari 6 tu lah 19 hari bulan 9 jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan tong lalu di penjara taing ulu penguang tu ya dekat diatur baru rumah penguang siliak skim sekarang siliak lagi kita tahu bertanya ngagai Tony Maji yang anak silai tempo ba nombor 019-805-1247 atau kemnya dia yang gay DJ Steven atau silai ba nombor 019-322-3272. Lalu nguyang ngagai pesan kenangkan ketau pesan ngetas ulit ke dikirim lenta anak jalak atau ke Indaya Muno pesan tu nuju Doroti Rambau ke dia di Kuching Rambau anak bungkul ke dia ba Junggu Mawang pihak Megak Biak Juan Jaya ke dia di Kuching Steven Kalimutu ke dia di Kuching bala ya ke dia ba Belimbing Batu Nam Serian pihak Megak Biak Lama Sebiliak ke dia ba Span Balai Ringin Sungai Awap Sibu Sungai Bidut Sibu bala ke dia ba Sungai Engkalat Penasuk Pasir Mas Rumah Jua Sungai Salim Sibu kembalian ke dia berumah Kelvin Aku Sungai Belalang Isah Anak Temaga ke dia ba Sengelau Undup bala ke dia ba Melugu Suyah tau ke Inai Senan ke dia ba Sabu Sreman kembalian ba Batu Matup Julau Rumah Jantan Pasai Siweng Sungai Pak Temburuang Brunei Darussalam kembalian ke dia di Miri Bintulu Semanggang Serian Kucing Gawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalan yang mono anak Melaka atau ke Indai Meril jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas ulit lalu nyuak ke terbalu ke yang mono anak Melaka yang mono anak Melaka atau ke Indai Meril dekat diatur baru ngah bungan batu lapan jalai oyak lama sibu hari 6 jelah 19 hari bulan 9 ok jadi ya kita akan nemu siliak gip kawal ngau pengamak tau tau bertanya ngagi lentau anda jalak tau ke ini muna bernumber 019-889-3412 tau ke ngagi John Anadiki yang tadi laki muna bernumber 013-839-3024 tau ke ngagi Desi Maria Melaka bernumber 016-867-6413 dan baru isi pesan ngetas uliat ke dikirim lentak anak jalak atau ke Nemuna ke pagi tu pesan mudah ke pengotak sulit lalu nyuak ke terbalu ke niang Muna anak Melaka niang Muna anak Melaka atau ke niang Meril dekat diatur barumah bungan batu lapan jalai uyak lama sibu hari 6 jelak 19 hari bulan 9 ok jadi ya kebelayan ia ke dipesan dipindah datai lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai lentak anak jalak tahu ke Inemuna bernumber 019-889-3412 John Anak Diki tahu ke laki Muna bernumber 013-839-3024 Desi Maria Melaka bernumber 016-867-6413 lalu ke situ tu natai ke pesan ngetas uliat ke dikirim Mike Manggau anak na ngari kesilaya sebiliak nyadia pesan tu nuju balaya ke diau bah sungai Bebangan sungai Tiau nang sekali pulau Sibau bala ke diau bah sungai Melinau sungai Majau sungai Paku sungai Uyan sungai Mujuang sungai Pilau Batarajang ngau kebelayan ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang belantau anak masam ok jadi pesan tu tadi madah ke pengawang ngetas uliat ke niang belantau anak masam ni yang belantau anak masam deka diatur kenari 6 tila 19 hari bulan 9 jam 9 pagi ba rumah undi nanga tiau. Okey, jadi kita akan nemu sili lagi berkawal dengan pengawal tu tahu bertanya ngagai ini bangan ba nombor 0162276320 tahu ke ngagai Mike Manggau tempu ba nombor 0192009893 dan baru pesan ngetas ulit ke datai Ari Mike Manggau anak na ke pagi tu ngari ses biliknya di pesan malah ke bawah ngetas ulit ke niang ini ya, yang tadi niang belantau anak masam dekat diatur kenari 6 tolak 19 hari bulan 9 jam 9 pagi ba rumah undi nangetiau. Sila lagi berkawal ngawa pengawal tu kita tahu bertanya ngagai nebangan ba nombor 0162276320 tau ke ngagai Mike Manggau tempu bernombor 0192009893. Pesan ya ke 9 pagi tu ianya Siti pesan pemati ke dikirum usun Jo nyadi ya pesan tu nuju kapal belayan ya ke dia ba Long Bedian Ulu Bram rumah tiwat Sungai Sulan Jalai Jepak Kuala Tatau pemga bala ke dia Bandang Abiban pat buah rumah rumah pual Kibuang Nanga Sidang Tatau ke belayan ya ke dia ba Pasir Nangka Nanga Kelabu ngepia mega Nanga Kakus bala ke dia ba rumah Rosa Nanga Buan kebelayan ke dia Sungai Sab Tatau ngawa pia mega Tapang Dagang Anau Tatau kebelayan ba Sangan rumah Jelia Nanga Bulu rumah Nomi Sayah Putih Niah ngau kebelayan ia kena Allah dia rintai ke ditu ting lela ambau anak ayuang jadi si pesan madah ke ambau anak ayuang udah nadai kemari hari 1/14/2009 ba hospital Nyabau Bintulu laluan niang ambau anak ayuang tu deka disenggai ba rumah bayang nanga tekaliat tatau kena malam tu lagi malam hari 2/15 hari bulan 9 sebelau ke di anjuang pagila pagi hari 3/16 hari bulan 9 ke pendam sungai Begiau Tatau. Kita akan nemu Silia lagi berkawal ngau pesah Rabatau. Tak bertanya ngagai Cecilia anak Grasi ba nombor 0145887123 dan baru pesan ke dikirim usun Jo ke pagi tu nya dia pesan madah ke lakia nya ambau anak ayung udah nadai kemari hari 1/4/2009 ba hospital Nyabau Bintulu lalu niang ambau anak ayung tu deka dia senggai balam ayu malam tu lagi malam hari 2/15 hari bulan 9 ba rumah bayang nanga tekaliat atatau sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 3/16 hari bulan 9 ke pendam sungai Begiau Tatau. Kita akan musi lagi kawal ngap penuh Sarabatu tahu bertanya ngagai Cecilia Anagrasi ba nombor 0145887123. Pesan kita ia ke 10 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim Olivia anak jurukan tau ke Bia tau ke Indaya Jason jadi pesan tu menuju kabar belayan ia ke dia ba sebawah Bintulu Serikai ngapa mengga bala dimiri sibu kucing ngau kabar belayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngala ex tuan rumah jerukan tau ke apa ya Bia jadi pesan tu tadi madah ke ex tuan rumah jerukan anak bom tau ke apa ya Bia udah nadek mari hari 1/14 hari bulan 9 lalu niang ex tuan rumah jerukan anak bom tau ke apa ya Bia tu deka di intu balamayuh berumah Henry Junior Sungai Tise sebawah lalu maya nganjuang niang tu agi berdawa di tetap ke ditu kita akan nemu sile agi kawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai Olivia atau ke Bia atau ke Najisan tempu ba nombor 0128979985 tahu ke ngagai Pajisan ianya barau ba nombor 0132269881213 tau ke ngaga Jason ba nombor 0132830582. Nando baru pesan pemati ke dia kirim Olivia Ana Jerukan atau ke Bia atau ke Najisan ke pagi tu. Jadi pesan tu madaka payah ianya ekstur majrukan anak bom, ekstur majrukan anak bom tau ke apa Bia udah narik kemari hari 1.14 hari 19 lalu niang ekstur majrukan anak bom niang ekstur majrukan anak bom tau ke apa Bia tu deka dintu balamayuah ba rumah Henry Junior Sungai Tises bawah lalu maya nganjuang niang tu agi bedau ditetap ke ditau kita kenemu sili lagi berkawal ngawap nusara batu tau bertanya ngegai Olivia atau kebia atau kena jesan tu bernumber kusung 12 89 799 85 tau ke ngegai Pai Jason yang terbarau bernumber kusung 13 26 98 812 tau ke ngaga Jason bernumber 0132830582. Lalu pesan ya ke penudi ya sempat adik natai ke kami bawa pengerak pagi-pagi hari dua kita is kesari tau inya pesan pemati kerikirom cula anak abo tau ke bini ya manca tau ke indai ngumbang. Jadi ya pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba ulu anap, tengah anap, muput kiba bala ba muput kanan, ili anap ngopi mengga kabar belayan ke diau ba semenjai batang kakus, murdi, bala ba rumah juga anak anyi belasui, rumah nyala anak kediat belasui, ngau semua ti ngelala manca anak lingan tau ke apa ya ngumbang. Jadi pesan tu tadi madah ke manca anak lingan, manca anak lingan tau ke

5244792 tau ke ngagai Madeline ada boleh nama Bibi bernombor 0137382668 tau ke Henry ada boleh nama Sigau bernombor 0111400093656 nombor baru pesan pemati ke dikirim Cula Ana Abo tau kenya tadi bini yang manca tau ke naya ngumbang jadi pesan tu madah kelaki ya ianya manca Ana Linggan tau ke apa yang ngumbang dan ada kena hari Minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang manca Ana Linggan niang manca Ana Linggan tau ke apa yang ngumbang tau deka dintu balam mayuah malam pergilah malam mertiga 16 hari bulan 9 barumah niang tumpu di Miri sebedau ke di Anjuang ngagai pendamah daya lambir kena hari 4 tulah 17 hari bulan 9 kita akan nemu sila lagi kawal ngap nusara batu uliah bertanya ngagai cula atau kini ngumbang tumpu menombor kusuang 1115244793 tau ke ngagai Madeline dobali nama Bibi menombor kusuang 1373 8269 tau ke ngege Henry dobel nama Sigau ban nombor 0111400093656 jadi nyanaka kami yang natai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi hari 2 kesar itu.

0: biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang kejadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
2: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya. So ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku yang nyak bob Efesus 5 ayat ke-21 terus ngagai ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagai ayat ke-29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nyak ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
3: Plasa Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15.

0: Lalu tu isi berita. Sarawak disadar mata pengawak meranak ke pokok timbangai $1 bilion Amerika dan kira 4.07 bilion ringgit. Hari pengawak ting mansang industri hiliran hari gas. Premier Sarawak Dato' Parti Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak timbangai ke pokok Indorama tu bergulai dengan sebuah company hari Jipun didekang ngemansang ke produk hiliran hari gas di Sarawak. Yang ada ke pengawalnya ukai semina guna hasil gas menua ngau mana. Dan mega ulih ngada ke peluang gawak TBC pengelandia tinggi serta nyukung pemansang industri kurang karbon kelebih lagi di Bintulu. Yang maksud ke jakut tu Maya Gas Stage 2026 di Bangkok. Tegalnya Indorama ngau Sarawak pecem deka ngatur awam donerang ngau silik pasal pemansangnya. Kalai awam disadang deka diatur dalam bulan 10 tu. Mengenai perkara kesama, Premier ngarap ke Sarawak di ngau ngambil bagi bak gas stage 2026 deka muka peluang do mantai ke tangkup pengawak menua bak pemansang ASEAN Power Grid. Yang mada ke Sarawak patut majak mansia kerjasama energi ngau menua-menua Asia kebukai. Dikenal tentu ke sektor tu meruan relevan ngau ubah gaya energi dunia. Yang mada ke caranya nerima sambut ke cukup mana hari pengari antarabangsa yang kaum hari Afrika ngau Thailand. Kerjasama tu nyadi tuangak kuing kena ngemansang ke energi di Asia. Kelimpai hari ngatur pemansang ekonomi Sarawak bergulai ngau kaban serantau. Perintah Sarawak dekat Majak cakap berjalan ke projek pemansang di Telang Usan Miri mengenai pokok infrastruktur di berharga RM3.8 bilion. Sampai Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke pokoknya dikenal mengangkat ke pemanah jalan ngau akses ngagai perengka guna rakyat. Antara projek besar ianya ngagak jalan Miri Marudi Mulu ngau Long Panai, Long Lama atau ke 3M2L di panjang 142 km. 88 jalai balak ke ndak dikena agi di panjang kira 1331 km megah. Udah dituku upis kerja raya ngambil ke diadu manah ke agi. Yang mada ke pemansang tu megah mengukur pengawak ngangkat ke pemanah 32 jematan min ngena ungkus RM56.86 juta ringgit. Yang maksud ke Jakutoba Siti Pengerami di Miri. Mengangkut meraka antara menua dekat majak ditegap ke kena ngemudah ke pemindah rakyat ngau barang antara Sarawak, Brunei ngau Sabah. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Sin madah ke kawal hari darat antara tiga bengkah kandang menua tu berguna benar dikena nyukung pengawak dagang temuai merana ke pokok serta nganjung barang di Borneo. Kelimpah hari infrastruktur di mana proses bantara menua yang kawan permit dokumen ngau merasa patut diadu manah kagi. Ngambil ke semua pengawal berjalan ngau lancar serta jampan. Yang maksud ke Jakarta bah pengawal alai ngelancar ke Cross Border Operational Guidebook. Ngau kerja jurai mansiak memorandum pemerhati pengangkut darat BIM Iaga di Kuching. Yang nyemetai madah ke pansiannya berguna benar kena tentu ke atur ngau peminta pengangkut meraka sempadan maruan relevan ngau pemansang teknologi serta atur industri. Yang ada kebub lalau tidak dilancar kemegah oleh mantu Mansia Mayuh merti ke dokumen permit ngau company lebih berjalan meraka antara menua. Kita dia tu benar mending ke berita Ari YFM. Hospital baru lawas patut disikap dengan fasiliti serta perengkau tambah yang kawal mesin CT scan kapasiti katil dengan kuartus ungkup raban pengerai. Sampai Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan madah ke Tuk Berguna Benar dikenal negap ke servis pengerai berkandang menua Adab Utara Sarawak. Temuga muka peluang di hospitalnya diangkat menjadi hospital pakar. Yang ada ke fasiliti dicukup oleh mantuk pesakit ngambil nak datai berubat ngagai hospital di Limbang, Miri ngau Kota Kinabalu. Kelebih lagi sidak tiagi diasuh datai berubat baru. Yang maksud ke Jakarta pengudah pengawak nyerah ke peruji ngagai spital lawas. Berbangunnya Dato' Amar Awang Tengah madah ke pengawak nyedia ke kuartus patut diperunding berindi hari perkaranya ke nadai di Sengkawam Baskop Peruji Spital nakak ke Dato'. Yang madah ke fasilitinya berguna benar dikena nangkup peminta pengerja pengawak. Lebuh kapasiti ngau pengelandik spitalnya diangkat jemah ila. Spital lawas Dato' ulih alai 76 katil serta nyendia ke perubat moden yang kaum servis dialisis. Tunggujung ke pesakit oleh datai berubat di semai agi ngau diri sebilia. Sidati berkena ke teknologi pintar tiru AI dilalau ngami merasa dulu pengamat siti-siti konten. Sebedau dikena atau ke dikerembai ngagai manusia mayuah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke pengguna mega patut berhati ke undang-undang kodah bisi. Laban konten ti dikenatai kengena AI nyangka nak betul tau ke ngelanggar undang-undang. Yang madah ke atur oleh dipejalai ke ngagai konten ti ngelanggar undang-undang melalau ke report ti diberi ngagai sidak ke berkuasa yang kawam polis diraja Malaysia ngau opis komunikasi ngau multimedia Malaysia. Awam berperingkat global mega mutar ke penanggul ti dipelabak ke nyadi ketegal ari AI. Yang maksud ke Jakarta ba awam media di Kuching. Ba pengerami bukai Dato' Sri Fahmi bisi limpang dak lama bertemu ngau kaban gerempong wartawan bagi menua Kuching KDJA. Tu dikenang rapid ke kawal serta beranda ngau semai agi ngau raban media. Sama bisi data yangnya Direktur Opis RTM Sarawak Wan Wizana Hasim. Pengerami bukai Dato' Sri Fahmi madah ke pengawak nyedia ke diri ngintu pengerami hari Malaysia 2026 di Kuching kena 16 hari bulan 9 tu dia tu batikas ke mana serta berjalan dengan lancar. Tunjeng kaum nyadung barang pemeri ngagai temuai bak sekedapalan antara ya ianya bak waterfront di Kuching. Arus internet megak di Kemerat ngambil pengawak sidak media di pejalai kengau lancar maya pengerami tuila. Yang maksud ke Jakarta ngagai RTM maya tinggolok rehearsal penuh nyambut Hari Malaysia 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching. Pekit golf Sibu Amatur Open ke-23 dekat dipasuh lebih 140 pemain dari Sarawak, Sabah ngau Brunei. Terdekat diatur pengelama 3 hari berlabuh 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu. Presiden Club Golf Sibu, Dato' Sri Song Ting Seng madah ke penyampau sidak ke ngambil bagi bisa limit nitiah ke pemesai padang lalu sebagi hari sidak tu agi bak rintai nganti. Yang madah ke pekit ke sekali tu nampak sejarah ngau nyendia ke 6 prayas kereta di bergar lebih RM100,000 sebuah. Bak hari ke penudi dekat dipasu 36 ikut pemain ke pemaduk mana kelimpah hari bisik kategori induk ngau tetamu jemputan. Pengawal T-Off dekat di penyadi ke Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu. Polis ngetan ke sikuk lelaki peranak menua di Kabung, pemuda di pelabak ke nyerang pangan induk yang ngena kayu bak kampung Nyabur kena rimpat tu tadi. Kepala Polis Pelilis Seratuk DSP Matthew Manggi mada ke mangsa ke berumur 35 tahun mega di pelabak ke diemba ngena dukuk sebedau ke dipalu suspek ngena kayu pelet. Tunggu jong ke mangsa terlih bak jari kibak lengan ngau belakang. Suspek udah ditangkap baru mahya kena lemai hari Minggu tu tadi. Hasil hari penerang manusia mayuah. Kes dipansir nitih ke Seksyen 324 ngau 506 Kanun Keseksaan. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak naga meranak ke pukul 4.07 bilion ringgit. Kena ngemansiang ke industri-industri hiliran gas bergulai ngau company Jepun. 3.8 bilion ringgit diungkup kena ngeman seng ke infrastruktur di Telang Usan Miri. Pengangkut Meraka antara menua diadu maneh lagi kena negap ke Mobility Borneo. Tunakak kami nabur ke berita Riwai FM, berita di Tusun Monica Gary serta di Salin Ailinda Swil, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagak menangkus RM35 juta sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Besai. Dia megak madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam gau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak ngagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemu mansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sari tu ianya segenggam rapit. Segenggam rapit. Erti jaku dalam segenggam rapit ianya penyampau utai ti nadai mayuh nyak kebuah nanti digenggam utainya nadaian dalam genggam. Mayang ngena jaku dalam tu ianya munyi tu. Berau dalam tajau sidak nyak menyadi seminak tinggal boleh segenggam rapit aja. Di pandu kebubur pan nak cukup keempat sidak menyadi. Taukah, inai nyerah kemenjadi biak kami ngambil duit dalam tabung manuk, lebuh merasa duit sian dalamnya tak semina tinggal segenggam rapit aja. Nyanakak jaku dalam saritu ianya segenggam rapit.
1: Jaku dalam saritu tau di pendiang ke kita, nintian hari dua, hari empat, gau hari enam.

0: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun Jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngena jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Urang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai besawup nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba sirup di pedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perwal, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa,
5: merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

Kes Kalitu YFM mai kita bawun ngagai Bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi juluk Bandaraya Minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pemudah induk negeri Sarawak, ianya Bandaraya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai, nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu di dekat merik gelar Bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdunduk harinya, perintah menua Sarawak megau dan ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi Bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang serta mayu hagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidekat meli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunut, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, megak ngembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua adab ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya tipadu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngagai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Mayari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Ayo kada dengar lapar utai ke mana-mana. Pun suah ditapat korang ga bakal ke beli ke gelah pinggai mangkuk mana ya? Ante bakal ada tadi dini dengan udah kor dini bisi udah. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenyak me.
4: Ante bakal di embu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama tak kada beli di salu ya.
3: Sikinya me bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat ka ku utai ke perengka barumeh. Ge utai nya mudah kualiti pun maneh mega. Ya standard kualiti ya.
4: Ante bakal ku dia nanya ku deh. Ante bakal tambah kedai. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku tak kenal lihat hati aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari satu liternya. Nama aku buat aku milihnya, lapan aku tu, Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
3: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke Milo ke pada dia?
4: Kalah dia muda. Orang nyumbai mie campur Milo.
3: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tak siap ke Milo sekali aku deh.
4: Sekali bah, kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
5: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

SJ ke 9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke